Promo TNRI ngeluluri Butuhe Cawi Suara Budaya Jogja seterusnya Butuhe pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Melebet Pasar. Pagi hari ini kita akan update informasi harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 22 September 2026. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu berkisar dari Rp12.000 untuk yang termurah hingga tertinggi di Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kita lanjut ke harga minyak goreng untuk yang termurah ada di angka Rp15.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilo, sedangkan telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Harga daging ayam ras Rp40.000 per kilo dan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau Rp47.000 per kilo, sedangkan cabai rawit merah Rp66.000 per kilogram. Harga bawang bombay Rp31.000 per kilo, bawang putih juga sama harganya di Rp31.000 per kilogram, bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayur seterusnya Butoyo, kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, tomat sayur Rp5.000 per kilo, harga kelapa per butir Rp4.000, sedangkan untuk gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian seterusnya Butoyo untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Silakan untuk Anda yang ingin mengecek komoditas lainnya bisa mengunjungi langsung website resmi di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo

0: lagi.
1: Selamatkan bumi, bijak menggunakan energi, bijak menjaga masa depan.
2: Atrapu atme, atme kayang ini.
3: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
2: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
3: Apa?
2: Es krim.
3: Ekstrim.
2: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
3: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
1: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
4: Endang swasana enjing program 4 RRI.

0: Kalau aku dari Darboy Gang, Sutrisno Butoy, gimana lagunya di pagi hari ini? Cocok nggak untuk nemenin aktivitas Anda? Semoga cocok ya. Udah cukup panas ini cuacanya di Kota Baru ya, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 tepatnya, di daerah Perompat RRI atau RRI Yogyakarta secara umum gitu ya. Khususnya sih RRI Perompat Jogja, tapi kalau secara umum RRI Yogyakarta nih Sutrisno Butoy. Gimana cuaca di daerah lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya? Yuk kita pantau juga pagi hari ini Sutrisno Butoy. Sudah ada Prakirawan Rahmat yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk Anda dari BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa, 22 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan juga Kabupaten Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam, dan untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
3: Terima kasih.
4: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
3: Baru 4 bulan.
4: Ada kucing liar.
3: Iya tuh, entah punya siapa.
4: Hati-hati loh mbak, sama mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
3: Wah,

0: apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
1: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
0: Waduh.
2: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
0: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
1: Ah, enggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
3: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
4: Asik. Mau, Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu, Pak D.
3: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
4: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
3: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wes toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
4: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
3: Wah. Dole.
5: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.

0: kerasa sudah hampir jam 8 pagi ya, Sutrisno Budaya, 7.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau di studionya Perempat RRI, sudah jam 7 lebih 52 menit nih. Boleh disamakan jamnya di rumah dengan jam di studio Perempat RRI, biar nanti kalau dengerin acara-acara kesayangannya di Perempat RRI itu bisa pas gitu jamnya. Nah, monggo ya, silakan aja. Sekarang kita lanjut lagi, masih update informasi perkiraan cuaca ya, Sutrisno Budaya. Kali ini kita akan fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Romadi, perkiraan BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 22 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari di area Bandara Yogyakarta diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga cuacanya juga tidak jauh berbeda, yaitu masih cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam

0: Mari di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport diperkirakan berawan. Kondisi cuaca di dini hari di area Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi cuacanya hanya berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Demikian perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain. Kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan, Kidul Kalurahan Bulurejo Semin. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologis Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didik Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didik Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI UK.

Uyon Uyon Molosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RR Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis.

0: lukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Tolo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Tolo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta, dan telah memiliki anak didik lebih dari 100 orang. Didik pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

0: adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwi Muka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwi Muka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwi Muka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwi Muka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwi Muka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwi Muka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup, atau bisa dikatakan manusia yang berkarakter baik.

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu mewakili karakter.

0: tari Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didi yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai subetnis Nusantara. Oleh karena itu, didi bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, Didi mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Ningtowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo Pamit Pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan

0: Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya, sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Vibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Vibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

0: Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.
1: Kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
2: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
1: Oh, begitu toh.

0: Layo naik sepeda roda tiga itu tadi.
1: Iya, orang limpang. Tidak ada atret, terasa.
0: Lanjut.
1: Ijo-ijo, sisi apa loro? Yang sisi apa kanggo? Yang loro kok rasane loyo.
0: Waduh, wis.
1: Aja nganti kaya ngono. Ya apa meneh Mas, wah nek feedback ya ora kepenak di rumah.
0: Soale kebanteran itu volume radio.
1: Ora nggo remote radione Mas.
0: Padake TV.
1: Ning yo genku bisa ana malah nggo remote. Ya menyebut kemarin ke arah apa-apa.
0: Lanjut.
1: Ya lanjut. Tegane kambil keding, pejane singak lagi nyanding, nanging kudu eleng.
0: Neng.
1: Ya kudu eleng lho
0: Mas. Bener.
1: Kita sapa. Kata lo Mas ya.
0: Sampun.
1: Pun.
0: Lo kok cukup.
1: Ayo men.
0: Oke, siap matur nuwun.
1: Ini bagian sing buri kok.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
2: Esuk sugeng.
0: Lo lo lo lo lo lo lo lo. Menggaung eko. Wow wow.
2: Wow wow wow.
0: Gimana? Jadi tenis enggak ini?
2: Apa?
0: Jadi padel enggak padel?
2: Oh padel, itu tutu-tutu
0: Main padel sekarang?
2: Iya, tutu sama itu, tata.
0: Wah, alah-alah-alah.
2: Sama eyangnya kakung yang sana.
0: Ya, kakung yang kalo ini?
2: Eyangnya kakung yang sini kan tinggal anu, menikmati aja.
0: Oh, jadi wasit ya?
2: Ya, jadi wasit. Soalnya mis, kaya mimian itu dong, krimet-krimet.
0: Ya enggak lah Gusti.
2: Gemet-gemet emang karena menikmati aja nonton.
0: Lah iya enggak apa-apa. Udah wayahnya ya kok.
2: Ini baruan kok, baru ngetren-ngetrennya ya nih.
0: Heeh, memang.
2: Ya,
0: ayo kong, nembang kong.
2: Nembang yo.
0: Iya no, nembang no.

0: kandang peksi iku opo rani mbok menawa iku susu araniro
1: leng nah ya gitu dong
0: mantep ini
1: kakung esopo
0: godong-godong iku bisa digawe rabuk kompor
1: nah
0: nek wis ngomong sagu omong ya aja ndobo
1: nah kaya sopo ta ya wis
0: sopo ta ya iki ya
1: ya wis pokoke ngincer iki mesti
0: iya. Wah ini mantep ini. Godong-godong itu bisa digawe rabu kompor.
1: Ya.
0: Wes aku ngomong ya jendopan ini.
1: Kau siapa?
0: Kau siapa ini? Wes ini baik.
1: Iki kerasa loh iki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk barian.
2: Kang
1: Eso, pani. Lho, kok suarane kok melu-melu iki?
2: Iya.
1: Kenapa Mbah?
2: Cuaca.
1: Oh, tak kok ditinggal tidur ki piye to ya?
2: Gimana?
1: Mbah Man diundang-undang kok malah diem aja tuh piye to ya?
2: Karang ora kana dipercaya ya.

0: aneh.
1: Bo, bel.
0: Ayo.
1: Ape to?
0: Dono dene ora kena dipercaya.
1: Piye ape ora, Mbah? Pertanyaane pitakone.
0: Ape banget.
1: Anak sopo?
0: Iya dikerti sing luwe ape meneh sih.
1: Piye? Yo sesuk tak golek sik nu.
0: Makin hari makin tambah ngono lho.
1: Tambah le opo? Nganyel ke? Tambah nganyel ke?
0: Tambah nganyel ke?
1: Ya, ayo Mbah, nembang.
0: Ora iso nyembang.
1: Wah, yo piye to yo?
0: Suarane gini, aduh.
1: Yo wes.
0: Ndak mah kecapean ki sing penting ping bergabung bae Mas Joda.
1: Ya, jawabane apa?
0: Jawabane susu.
1: Hah? Tahu?
0: Susu.
1: Tahu.
0: Heeh, tahu susu.
1: Ya tak catet tahu ya.
0: Iki ngoten mawon.
1: Oke. Okay.
0: Sing penting absen iso masuk yo. Yo dipecat-pecat yo ora iso masuk iki arep wis ora kono dipercaya dipecat ra masuk.
1: Arep masuk piye ora amot to yo, Mbah.
0: Amot
1: iki. Lah iya.
0: Ya ora apa-apa. Sing penting yo mendengarke yo ora apa-apa.
1: Siap.
0: Ngoten mawon, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbah Man. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sugeng awan parian.
1: Yo ngalah Gusti.
2: Ki sing cuk mencla-mencla
1: iki. Iki dah temane khusus buat Mbak Noyo. Bicaramu tidak bisa dipercaya.
2: Yo kaya sing penyari barang. Ki gawe ning ndo bos.
1: Lah kene iki dodolan iki kok ya suara. Yo ngalah Gusti.
2: Orang ngono ki ora gayeng ya, Cak.
1: Hah?
2: Orang ngono ki ora gayeng.
1: Lah jane iki sing digoleki apa to ngono apa papat iki?
2: Mau sing digoleki gayeng e.
1: Oh, gayeng kok.
2: Mula kudu guyu.
1: Lah nek arep gayeng meneh nonton ketoprak.
2: Ora ngobong omah kan gayeng. Pokoke kudu guyu.
1: Oh,
2: guyu ra satu kuwi kok.
1: Lah iya, jarene sapa tuku?
2: Pokoke guyu ra tuku, ora tobo.
1: Terus sapa meneh?
2: Gayeng. Jajan bayar di dewi.
1: Wah ya, gue cetok nek gue.
2: Besar banget supaya. <yo.
1: laughs> Ayo Mbah, nembang sih.
2: Yo nembang nih, yo kimo sak cekel-cekeli yo.
1: Ya.
2: Yo gue plot dulurku, kepat tangan wangsalanku, wangsalan prasojo. Papan kanggo ngendok peksi. Ojo. Aja rusuh. Yen ngomong karo bocah.
1: Salah, aja rusuh yen guneman karo bocah.
2: Aja rusuh yen guneman karo bocah.
1: Nah.
2: Ya kuwi susuh manuk ki mau.
1: Hah? Tahu.
2: Tahu susur. Rujak. Rujak ulek. Krasa sepet kokean cengkir.
1: Wah.
2: Atine judet. Dadane sesek kan mikir.
1: Nah, mikir apa tuh ya?
2: Jadi cangkrimane iki huruf apa sing mlakune mundur?
1: Mlakune mundur.
2: Hmm.
1: Apa ya urung tau krungu iki? Wis tak tit wae.
2: Eh?
1: Nyerah.
2: Huruf R.
1: Lah kok iso?
2: Lah nek atret nggon mobil nek mundur
1: mlaku. Oh, lah ya ora mesti ning mobil, jajal ning montor ana ora?
2: Lah ya pokoke nggon mobil.
1: Lah iki meng mutusi dhewe nek ngene iki.
2: Sing penting nggon mobil.
1: Oh, ya ngomong nek ning nggon mobil.
2: Jare kurwaton ngeyel.
1: Wah, lah iya Tony Boster nek iki. Aduh, ya, siap.
2: Ono manuk.
1: Hmm.
2: Ngese ditom gerak
1: kula. Manuke kepiye? No manuk. Cucak rowo. Apa iki piye maksude?
2: Ada kucing
1: 335. Apa yang ada kucing?
2: Ada kucing 335.
1: 335.
2: Yang hilang 3 masih tinggal berapa?
1: Yang hilang 3. Nek 332 ya enggak mungkin.
2: Ya mbo ya pokoknya jawab ya.
1: Ya hilang semua.
2: Kok hilang semua
1: tuh? Ya udah kabur.
2: Wuh ya udah.
1: Bener lah.
2: Yang hilang 3.
1: Loh kok bisa?
2: Masih 35.
1: Oh, angkane to maksudnya iki yo ngalah Gusti.
2: 35. Ya wis ngono wae yo.
1: Lah tadi ngomong 335.
2: Ya yo kan tak.
1: Lah piye to yo?
2: Wis ngono wae sesuk.
1: Ya.
2: Pokoke ana lawa ngendhel kupat ngono wae.
1: Apa kuwi?
2: Wis senajan wis tuwa ning tetep isih semangat.
1: Nah, pinter.
2: Salam sehat bersama perempat merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Tony Poster Kusno yo. Halo, sugeng esok parian. Pedot teleponnya, monggo dicoba lagi. Halo. Oh, pedot lagi, monggo dicoba seterusnya budaya. Yang WA, matur nuwun sudah gabung di 0895-0144-1066. Kita baca WA dulu, halo.
3: Waduh.
1: Halo, waduh apa?
3: Waduh, lorku.

0: manuk ngendap ana susu. Iki batang penting mlebu ngilangke susah. Foto ati pedot.
1: Langsung aduh.
0: Langsung masuk gundule sike. Awake kari.
1: Gundule sike. Jarene mong gundule.
0: Iya mabuk sing penting melu aku katuk.
1: Ah, iki piye to jarene gundule kok iki kok liyane.
0: Anu lho, gegrok ping 3 lho wisen wiwit nyantak rebutan radio putune kok.
1: Waduh mesake yo.
0: Oke, tak ngetep dhewe men anu. Nyanyi ning arepan. Heeh, parikane.
1: Jawabannya apa?
0: Jawaban iki mau susah lho.
1: Susah. Oke.
0: Nek bahasa Inggris ya sarang.
1: Siap.
0: Terus parikane iki mau to tak ngarang sikik. Neng pasar turi tuku gethuk diparingi meja. Ya neng RRI bisa masuk golek bejo ngono wae lah. Gampang wae. Wis nyenge mburine pun matur nuwun.
1: Sami-sami, waalaikumsalam. Halo, sugeng esuk parian kita baca WA dulu.
2: Halo. Kok Andre, Pak? Jawab.
1: Wah, iki premane masuk iki.
2: Alah wani-wani karo preman gunung kidul. Oh,
1: ini Zizi lagi ngapain Zizi?
2: Zizi tidur.
1: Lho, kok yo meng bobak bubuk bangun.
2: Ah, yo men tawang yo men cepet lemu dan ndang ketemu sama Kakak Oli.
1: Mamanya udah masuk kerja ini.
2: Ya sudah, jam begini yo udah mau istirahat kok.
1: Oh gitu. Terus pulang pasti.
2: Pulangnya nanti jam 12.
1: Oh enggak pulang dulu maksudnya nemoni anak gitu?
2: Lah enggak yo nanti jam 12. Pulang-pulang kok garapane ora rampung.
1: Padake kantore dhewe apa ya?
2: Padake ning RRI.
1: Wah, maksudnya apa iki? Iki maksudnya apa iki? Ayo.
2: Maksudnya aku iki sengit.
1: Iki dirungok kayak sak alam dunia loh Budhe.
2: Gak apa-apa, Pak. Aku benci kok sama dia.
1: Tak sebut ya.
2: Ya. Ayo nek wani.
1: Ora wani. Ayo nembang sike.
2: Prastu. Salaraku.

0: Tak pikir bojo. Soalnya suwe lebo. Ini ku tawa terus kenapa toh yo?
1: Lah kowe iki nek ketemu kono iki golar guyu ya. Loh, nek golar ambe semut ora ra ketemu aku.
0: Lah napa toh kok nek ketemu iki mesti ketawa
1: aja. Terima mumbai ning kali.
0: Waduh.
1: Guran langen.
0: Yo ngelah.
1: Oke kancane ciblonan.
0: Heeh.
1: Arep tak pamering kok di ulis jenjang.
0: Oke, okay, siap.
1: Arep tak jak langen.
0: Nah.
1: Belarak disampirke, aku arep nyedak karo kowe. Mergane kowe ana sing duwe.
0: Siapa kah itu?
1: Teman iki.
0: Hati-hati lho Budhe.
1: Ayo, mulane kita hati-hati. Makane pari.
0: Makane aja dadi sinden.
1: Wes aku wis ora kok sinden. Jare arep ngundang ketoprak.
0: Ah, kene akeh wong sing do toprakan kok ya.
1: Mengko nek bayarane rada lumayan ya tak bagi loro.
0: Oke. Lanjut.
1: Nggih, nyang sing ngendhen menengen.
0: Heeh.
1: Linggo jajar kanggo tombo kangen. Ngapun mawon. Matur nuwun Dimas Pusik ganteng.
0: Sami-sami Budhe. Dadah. Kita jeda dulu seterusnya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anak sapa?
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sobat RRI ngeluluri putih Jawi suara budaya Jogja matur nuwun seterusno budoyo masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru ya. Kali ini kita bacain dulu WA yang sudah dikirimkan lewat nomor 0895 0144 1066 ataupun juga lewat telepon sabaran ya. Nanti akan saya bacain untuk WA-nya dan juga voice note-nya serta teleponnya, sabar dulu ya. Kita putarkan sekali lagi dulu ya seterusnya Butoyo. Supaya tadi buat yang ketinggalan ini bisa ikutan gabung lagi. Kira-kira sopo akunya apa, batangannya apa? Oke, okay? Ini dia.
1: Prosdulurku kebatangan wangsalanku wangsalan prasojo papan kanggo ngendok peksi aja rusuh yen guneman karo bocah.
0: Nah, itu dia. Jawabannya apa? Yuk kita cek dulu yang WA di 0895 0144 1066. Kita putarkan dulu yang voice note ya seterusnya butuh. Ada Bu Supriyati 125cc.
2: Sugeng injang parian Mas Yerdan kalian Pak Timur Jono. Kula badhe jawab susuh manuk.
0: Siap. Badhe
2: parian ya Pak Timur Jono kalian Mas Yerdan. Saged kawula awiti nggih. Wedang ronde apik natane, miroso jahe ni seger dadine. Temandang gawe manut rancangane gede TKT bunga atine mekaten kemawon Mas Yerdan kalian Pak Demurjono kula ngantos kangen swantenipun Mas Yerdan kalian Pak Demurjono selalu jaya di udara RRI Prompat Yogyakarta mekaten kemawon matur banuwun sugeng makarya
0: Gusti sanjang berkahi matur nuwun. Lanjut lagi, ini kita ke voice note selanjutnya ada Mbak Ijem.
3: Halo, Sugeng Enjang, Mas Yerdan Talaksaru, Sugeng Enjang Parian. Niki ki Mbak Anto, Mas Yerdan.
0: Inji Mbak.
3: Niki Mbak Ijem, Babatan Piyungan, badhe nderek jawab. Niku arga ngendok peksi niku namine susuh. Ngata niku nge susuh pari ane ijo-ijo aja diundui sing abang ora karuan sing duwe bojo aja dirusui wong sing legan ora karuan.
0: Nah
3: ayeme lemu-lemu ayeme nak es ketemu ngata niku pari an kula. Terus kentune kagem Bu Sri Utami nge kalih Bunda Dwijo kalih Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Lek Sagiyo, lan kagem sedaya kemawon nggih. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Bapak atau Ibu Mujiarto ini ya.
4: Sugeng siang Mas Jordan.
0: Injil.
4: Arep latihan nyanyi.
0: Monggo.

0: prasojo papan kanggo ngendhog peksi aja rusuh yen kuneman karo bocah. Jawabanipun susah.
1: Siap.
0: Sugeng siang Mas Jordan.
1: Injih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Pak Kasiono.
2: Sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasiono mbulawen badhe batang wangsalan punika. Kula tembangaken bareng matur.

0: papan ngendok manuk susu naminyo. Mekaten Mas Jordan, papan kangge ngendok manuk niku susu. Mekaten sugeng injing matun pun.
1: Sami-sami, lanjut lagi Ibu Wit di Sorobayan, Mas Jordan batanganipun susu. Parian libur nembe wonten tamu sederek tebih. Mas Jordan salam set kagem Mas Murjono juga. Pokoknya semangat, matur nuwun. Bu Susmi jawabannya susu, Bu Widyaningsi. Susu parian kolang-kaling pakan ulo sedompol isine telu eling-eling dadi siswa awan wengi sergep sinau. Mbah Jio sugeng injang parian, jawabannya susu. Mbah Suro Hargolau parian, batangannya susu. Gending Soran gagah prakoso watae. Bentar mbak. Jineman glatik glinding nyeng senke ati. Gitu ya, semoga gak salah ya. Naming latihan ngeleluri budoyo gawe parian. Eman-eman yen ketitik budayane kok ora di pepetri. Siap, mantap. Ibu Sriwi apa nih? Oke, suwun lah. Piye ki maksudnya? Ki jalu serandaan. Papan go ngendok peksi niku susu. Parian, mikul suket diuntel-untel. Timbang ngempet, yo balik kumpul. Ibu Wagimo, susu tebakannya. Pak Untung jawabannya susu. Ye, Ibu Bekti jawabannya apa nih? Susu. Joko Tingkir ngombe dawet ijo, ojo dipikir banget-banget, ndak mengko mumet lho. Mbak Giman, jawabannya susu Oma Manuk, siap. Mbak Anggun, apa nih? Apa sih kak, tidak masuk ini katanya, maksudnya tidak masuk di pikiran saya, nggak ngerti bahasanya. Ya sudah, dinikmati saja ya. Pak Rejo Susilo, susuh Mas Jordan. Bu Mulyatsi absen. Bu Partina, sugeng siang Mas Jordan, delingo melepet kulon batang. Susuh, matur suwun. Gih, sami-sami. Bu Tarmi jawabannya susu nuwun sugeng isu. Oke, kita buka telepon dulu lagi ya Sutresno Butuh, monggo 0274552219. Halo sugeng isu parian. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi 0274540. Kita baca WA dulu ya.
2: Kan tak tunggu. Tunggu mah gak dibaca dulu. Bilang jam liar baca.
1: Aduh, ini ngomong apa sih suwon Mas Jordan?
2: Oh,
1: apa sih?
2: Oh, tadi dulu kan dijawab, nek jawabannya bener, maka
1: gitu.
2: Oke, suwon Pak Jordan.
1: Ya ampun, tak pikir ada apa.
2: Ini sekarang mau masuk parian, boleh?
1: Boleh dong, mau masuk aja kan?
2: Voice note, enggak.
1: Hah?
2: Mau baca voice note?
1: Enggak, ini waktunya udah mepet soalnya.
2: Oh
1: ya.
2: Melu rengeng-rengeng boleh so?
1: Boleh dong.
2: Jih, tak bibitin jih.
1: Ya, monggo jawabannya apa bu? Eh, batangane ya. Nembang dulu dong.
2: Iya. Pratulurku kek batang

0: pan kanggo ngendok paksi ora ruso yen kunaman karo bocah.
1: Nah.
0: Ngaten Mas Sultan.
1: Nggih.
0: Jawaban kula.
1: Heeh.
0: Hubungane karo rusuh itu
1: apa tuh?
0: Enggak, ini kan Pak siapa Murjono aja rusuh itu toh.
1: Nah,
0: jawaban kula susuh peksi atau susuh manuk.
1: Siap, catet.
0: Kandang manuk, nggih.
1: Heeh.
0: Kok pariannya belum.
1: Loh.
0: Yang main masuk dulu.
1: Oke, siap.
0: Ye, matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, Bu Sriwi. Halo. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi seterusnya putu 0274552219. Gak ada? Ya wes kalau gitu kita baca WA lagi dulu ya seterusnya putu ya. Ini masih banyak ya WA nih. Ada Pak Tumidi ngirimin voice note, yuk kita dengerin dulu Pak Tumidi.
2: Jawabanipun susu. Marianipun nyangking ember nyiwo tengen. Lingguh jejer nggo tombo kangen.
1: Mboten
2: Mas Jurjan. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut Bu Yasinta.
3: Pak Tumidi ngirimin voice note, yuk kita dengerin dulu Pak.
1: Apa ini? Lu ngerekam aja nih, keliru ya Bu Yasinta. Oh, ngirimin WA juga ini. Jawabannya susu. Tadi kerekam nih kayaknya ya, keliru. Lanjut Pak Jumakir. Susu Pak Guru. Ngati-ati yen mangan getuk. Getuk lindri buntele kadang. Wirawiri pengen kepetuk, barang kepetuk rabiso ngomong. Ngamang gitu. Andeng-andeng nengisor gulu. Papat lan loro ono enem. Mayang-mayang pengen ketemu, barang ketemu mong podo mesem. Apa nih? Ata-ata uni ne tekek. Wayah bengi neng wejati. Delak-delak duwite entek. Tembemburi sing ngati-ati. Oke. Yangkung Kamsi jawabannya susu parian. Kopi hangat tambah gula. Gula Jawa rasane legi. Tetap semangat natian wis tuwa. Ojo tansah njaluk diladeni. Sip. Mbak SW Hendrini derek Batang Mas Chantre, Mbak menawi mboten lepat susu. Mbah Mulyono Gotirto jawabannya susu. Pak Tarno susuh mas, pariane duwe bojo ojo lenjeh. Mbuh lalilah kepiye to ya iki. Arif, Mas Arif jawabannya susuh. Mbak Cindy jawabannya susuh mano. Siap, matur sembanun yang sudah bergabung. Habis ya, WA-nya udah tak bacain, udah tak puterin voice note-nya. Kalau begitu saya juga mau pamit dulu seterusnya. Butuh udah hampir jam 10 pagi. Kalau begitu jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua sih, susuh gitu ya. Itu jawabannya, susuh mana. Kalau begitu saya Jeran Talak suruh pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya. Butuh yuk kita ketemu lagi di parian selanjutnya hanya di Pro 4 RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inbang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan langkah pendataan ulang atau profiling terhadap siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis pasca insiden dugaan keracunan di Kapanewon Jetis. Data pemetaan terbaru ini nantinya akan diserahkan ke Badan Gizi Nasional untuk memastikan bantuan makanan menyasar secara tepat kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengakomodasi kekhawatiran orang tua murid pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, pabrik gula Madu Kismo Bantul terus mengemas sejarah industri gula menjadi daya tarik wisata edukasi melalui pengalaman unik menaiki kereta lori tua. Dalam tur berdurasi 2 jam tersebut, para wisatawan diajak menyusuri area pabrik untuk melihat langsung seluruh tahapan pembuatan gula, mulai dari penggilingan tebu hingga pemanfaatan sisa produksi menjadi spiritus. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagiyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Waneng Pati Perangan Wolu. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwadi M. Hum, Duwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram.

0: Apa kok memang diundang wae ngono mlaku kok dadak nyandrung-nyandrung.
1: Niku bingung eneng
0: kene. Memang ana wong bengok-bengok wae kok bingung kae mau ki bengok-bengok ngono. Bareng weruh adine si kanastren kok njur dirangkul sak mlebu kae mau ki njur apa kae mau.
1: Ning nek dipunduti preso.
0: Heeh.
1: Terus Ndara Panji wonten pundi? Awake dhewe le wangsulan pripun?
0: Ah, wangsulan wong ki anggere jujur apa anenge kok.
2: Piye ta wong mau ngono dadi ora ana iki piye?
0: Lah kok pun lumrah ta nek Barono aja ora ana, niku wis lumrah
1: kedadeane. Jenenge kok ya matur kaya ngono ta. Sampun-sampun Ndara Putri, sampun nggih, sampun.
0: Niku wong kok jeleh-jeleh kok njur preso rayine kanasren dijak mlebet dalem.
2: Kok njur kapan kok ya?
1: Jenengan niku wong ya rayine dijak mlebu kok ya wong ya sik njak mlebu ya kadange kok panjenengan nesu gitu. Lho.
0: Kok ora kusisan dijak ngono lho. Wong aku ki ya garwane kok ora dijak sisan sing dijak kok kan. Kok
2: sumpita aku ki saiki rak dadi bingung ta.
1: Kados ngene.
2: Lah aku le nyebut piye coba?
0: Piye ya?
2: Wes, saiki kuwi.
0: Aku kuwi.
1: Panjenengan menika menawi nyebut Dimas ngaten ya malah pengono diceluk ke Dimas.
2: Ada sabune kakang aku sih. Isih kakang rak yo. Dadi mubeng minger ora karo-karuan to sesebutane.
0: Sopo-sopo kakang kok. Entung Rama menika Rama Patih menawi anu ngendika kalian kula yo kakang.
2: Sing pas aku rak yo Siwa.
0: Siwa mong lah.
1: Mangke menawi menika panjenengan nimbali Siwa ingkang rayi mangke nesu.
2: Lah iya.
0: Siwa mongko aku ki.
2: Apa aku kudu Dimas? Semono kok Dimas?
0: Wah, ndur apa?
1: Panjenengan kok ya ning kene to?
0: Lho.
1: Panjenengan menika nek cedak-cedak aku, mengko garwa panjenengan menika duka.
0: Niku anu, Mbok Mban.
2: Neng pancen sing pas kowe.
0: Betarpan kok niku.
2: Sing pas kowe ya sing dibek iki kowe kok Mbok. Lah kok kadangku kok ya.
1: Lho, panjenengan menika kula menika mah kok kalian menika.
0: Nek riyen niku anu Kang Mbok. Kipo-kipo karo kula menika.
2: Kowe nak njur Kang Mbok ta karo aku.
0: Kaya patut kae nak Kang. Riyen kipo-kipo angel. Ora tresna karo kula dicedhaki we mingkar-mingkar. Bareng wis gelem. Kok njur betarpan aku ki mengetke wong wedok nesu.
1: Wong menika badhe ngeteraken kula wonten dalem kasatrian kemawon.
0: Nesu.
1: Dipuntutaken kok
2: menika.
0: Lah wong aku mung nonton wedhus wedok wae nesu kok kepiye saking
2: kuwi jenenge wis tuwa rasa tresnane kakang. Lah piye aku apa kakang kok piye iki?
1: Sampun mboten sawawai adat.
0: Sak isane
1: mawon. Wonje wow.
2: Mau nak kowe matur sare pinanggih Kang Mas Panji. Angkone pinanggih ana ngendi to Kakang?
1: Wah, terus pundi menika? Jenengan menapa kula ingkang matur?
0: Ayo kowe ya kena aku ya ora apa-apa. Kowe wae sing matur.
1: Kula menika ajrih menawi.
0: Alah matur kok ajrih kuwi ganti kaya karo sapa wong.
1: Ngaten nggih Ndara Putih. Anu. Ndara Panji menika nembe tindak.
2: Sampun, lah ya sekawet ki pancen mundut pamit karo aku. Ning jarene wong aku iki diparengake nderek kok, Mbok.
0: Menika kala wau menika kok nandalem Kang Mbok Ayu kok jeleh-jeleh.
1: Injen nuwun sewu.
0: Panjenengan ngimpi napa pripun gak ngimpi ala mau kuwi kok.
2: Aku iki bingung kok nguleki Kang Mas Panji ngendikane nak tindak aku diparengke nderek, ditimbali Kanjeng Wok. Kili Roro Sunti.
0: Oh,
2: nah aku dipareng kenderek nih aku didawi sare luwe disik. Wong naliko semono kuwi malah rerepen. Terus aku didawi sare, didawi bantalan astane Kang Mas Panci.
0: Kaya aku kae ku.
1: Panjenengan terus pundi?
0: Ya tak bantali karo tanganku ngono kanastren iki.
1: Malah. Panjenengan menika nganti kaya iya terus
0: ning ratu turu.
1: Aku ora sare-sare lajeng ngatos pundi.
0: Mbuh kok angel banget turune kowe.
1: Ngaten nggih Ndara Putri. Ndara Panji menika anggenipun tindak namung sekedap. Kalau wau paring dawuh dumateng kula supados injih supados njagi panjenengan. Sakmenika ngaten kemawon, wong Ndara Panji tindak kula menika sakmenika sampun jaga panjenengan nggih.
2: Ning tenan to, Mbok, kowe gelem to ngancani aku sak suwene nderek aku ning kasatriyan Jenggala kene.
1: Nggih. Kula menika nuwun sewu nggih. Panjenengan menika dipun boyong wonten ing kasatriyan kemawon. Kula lajeng raosipun sepi wonten kepatihan. Kula trimah wangsul wonten dusun kemawon kok Ndara Putri.
2: Iya, aku yo dicaosi kabar abdi jare kowe banjur mulai ning desa.
1: Nggih, lajeng dipun timbali dening Kang Rama. Kula kapureh nderek panjenengan wonten kasatriyan mriki. Nggih. Sak menika kula sampun wonten mriki, panjenengan mboten perlu sedih menawi pun tilar Kanjeng Pangeran Panji nggih.
2: Lah iya lho mbok tujune ana kowe. Rasane yen ana kowe ngene iki kaya-kaya aku isih lenggah ana ing dalem kepatihan ya. Sedhithik-sedhithik apa wae tok lados e. Nek ora kepenran aku mesti muwon ya mbok ya.
1: Nggih wong panjenengan menika sinaosa putranipun Ndara Patih nanging wiwit alit menika ingkang gluwentah kula kok Ndara Putri.
2: Iya, aku kelingan kok mbok yen kowe mulai ning desa ana keperluan apa kae aku mesti muwon, aku mesti golek kowe. Aku nyuwun diterke ning papan dunungmu ning desa, aku kelingan kok nalika aku isih alit kae.
1: Inggih, Ndara Putri.
0: Sing gluwentah ki ora mung kowe, aku barang kuwi mbiyen gak isih.
1: Panjenengan ki gluwentah. Ndara Putri Anggra ini neng kok malah terus entuk rayine.
0: Sekarang tak cim kecilik ya kan. Aku seorang
2: pak. Pada kewawuan bae lo.
0: Ngono ku. Nek anu nek ucah cilik-cilik doan kok iki tak ambil ngono.
1: Eh, kok tak ambil?
0: Tak cim ngono.
1: Nuwun sewu, rumiyin menika nggih. Sok-sok menika nggih. Nuwun sewu cedak-cedak kalian kula menika ning sareng kula menika mboten purun nggih lajeng piyambakipun kok lajeng jeleh anggenipun nyedhaki.
2: Kok ya sing dipilih kuwi kok ya kadangku lho.
0: Pepes ki judul niku pun garising pepesten kok niku.
2: Oh,
0: nyatanipun Kang Rayi karo kula ya dur.
1: Panjenengan pirsani nggih Ndara Putri menawi srimbet karyan Ndara Putri kanes tren menika rak nggih anggenipun gandengan menika. Alah sing putri menik-menik. Kok tadi?
0: Aku
2: sing kakang kok menok-menok.
0: Aku ditakoni wong.
1: Terus pundi?
0: Ageng wayah kok sampun ageng ngono. Aku lha
1: kok. Dipun mestani Kang Wayah.
0: Aku yo ora semawur aku. Wong bojone kok muni ndarani putuku
2: to. Nah ya aja lara atimu to Kakang pancen kasunyatan sing disawang kuwi kahanane ora pas ngono lho. Dadi kalau masa wong kuwi yang nyawang ora pas ya mesti banjur alok to. Lah kok ngono kowe ya kudu wis piye yo jenenge wis kudu
1: tapi panjenengan pesane Ndara Putri Ndara kanestren panjenengan kanthi mlebet piyambakipun anggenipun nyawang lingak linguk
0: kaya anu
2: ya iki terus ora tau pisah yo Kakak
0: sakniki anu sek napa bubuk napa
2: kutikane kuwi sayang lan tuwe anyur saiki sarean napa tunggonku kae. Sarian ana patunggon.
0: Oh,
2: anu salah apa kepiye kok bingung.
0: Pun mboten lah. Anu nek pun sare ten mriki nggih pun.
1: Lho, wong ya Ndara Putri kanestren menika rak ora nate tindak tebih. Dadine rak ya sayah menapa.
2: Lah ya wong ora nate tindak tebih kok ya.
0: Mau muni masuk angin ngono. Ning jane adate mentake ngelih kan. Nek wis madang ki ya njur mari.
2: Pun sak iki. Kok dene saya kuwi njur tok. Bapa ngono dadi ora saya.
1: Nek ning konsep. Oh,
0: gedhe to di bapa. Ya apa-apa ta digendrong kamar-kamar.
1: Ya wong bapa garwane kok
0: anu niki nek pun sare ten mriki nggih pun mboten napa-napa. Kula sakniki ajeng wangsul ten kepatihan.
2: Lho kok
0: wangsul. Lho kula rak sowan mriki menika namung ngeteraken Ban Sumbita.
2: Tidak wi Kanjeng Rama ngeterke Mbok Sumbita kanggo kanca aku to.
0: Nggih.
2: Ning ngono rak ya kowe yen arep kondrona kepatihan

0: Wah, malah kok gowo dhewe to?
1: Lho, iya dibuka.
0: Ya.
1: Lah ora tenan to?
0: Waduh, waduh.
1: Ning nyenil ngutil.
0: Wong ngukan ana sing gedhe barang cilik.
1: Ditung-ditung. Siji
0: ora sah ditung. Nek ditung kok nek ngerti kancane ndak ngisini-sini.
1: Lho, padane ora dibagi to? Iki lho 8, 9, 10. Wis papa aku sing
0: wis sing 20. Tak tutuk kowe.
1: Nah, gitu. Kepis, kepis, kepis, mau?
0: Sik, kesik, kesik. Ya. Ini. Ora kaya dino iki malah. Eh? Ya. Iyo aduh.
1: Nyokot.
0: Kecocok rene kok nyokot iwak kok. Nah, iki. Sing iki engko sing cilik-cilik tak dhewekne, tak dadekne greh.
1: Rek-rekmu mau? Wah, mesti klebus iki mau arep nggo garang iki, Pak.
0: Ora iso, Bro.
1: Plastik.
0: Ya, ora klebus kok njur.
2: Ya, sami pikantuk kathah, Pak.
0: Loh.
3: Pak.
0: Wah. Iki saka ngendi anggone? Kok orang ngerti-ngerti terus?
2: Ambo pilih sampean sami ketungkul oleh sami budidaya ngupadi ulam niki wau.
0: Wah, injin-injin Doro. Kok
3: iya nek iki. Iki wakmu iki tok opene luwih.
0: Oh, injin-injin
2: lempak kalian, Pak. Dilempak kalian.
3: Dilungkuke. Nek anjir diwadahi.
1: Kuwi wong tuwa to. Iya ngerti dhewe ae ditinggal lunga ora ganggu kok malah.
2: Lho sampean ampun lunga.
0: Oh iya.
2: Kula kepengin betah rembugan kali sampean sedilo mawon.
1: Mboten ganggu.
2: Mboten.
0: Kok pikiranmu kok teng celekutik to.
1: Lho menapa ninggal-ninggal galih arep di perlu apa Pak Dewi wong tuwa.
0: Wong iki tindak rene marani awake dhewe ngono kok. Upama duwe kaperluan.
2: Nggih kula ganggu sedilo. Meng butuh ngerti kali sampean mulai mempeng-mempeng padha misaya mino.
0: Wah lah menika kantenan damelan kula nggih namung kados mekaten
2: to. Pun pinten taun ngeten iki?
0: Nggih sak niki wiwit alit ngantos
2: wiwit alit. Napa bapak-bapak sampean riyen ya anu tukang misaya mino?
0: Nggih
2: lho. Ora ngono dadi nedak sungging karo keng bapak.
0: Nggih lajeng napa malih to Ndara wong nggih minyaten iki.
2: Sinten sampean asmane?
0: Kula Pak Misaya.
2: Pak Misaya.
0: Nggih.
2: Wah lek gawe jeneng bapakne kok ya apik Misaya. Dupeh gaweane golek iwak terus Misaya. Misaya mino.
1: Lah iki kula awon malih.
2: Sinten sampean?
1: Angker.
2: Sinten?
1: Angker.
2: Kok medeni jenenge?
3: Angker.
1: Kliwon ki apa lene ora?
0: Ya jeneng ki kliwon ngono kok
1: kliwon
3: kok ngaten. Kliwon kok diganti angker to.
2: Oh, namine kliwon.
0: Niki keponakan kula Ndara. Lah, menika kok sajakipun para Ndara lajeng saking pundi kok tedhak wonten pinggir samudra kados mekaten Ndara.
2: Ih, anu diwanuh ki mawon Pak Misaya. Kula panji kudu waning pati.
0: Oh. Waduh, saking jenggala.
2: Nggih, mboten napa-napa, pun ngadeg mawon. Ampun kok terus ngelisot-ngelisot ngoten. Ampun. Ampun ngadeg mawon mboten napa-napa, sawus. Ten riki kok terus ngelisot-ngelisot ten riki. Ngadeg.
0: Pak, mboten wani.
2: Pun mboten napa-napa ngadeg mawon.
1: Malah sekecok ngaten
0: iki. Sampun Ndara ngaten. Wah, nyuwun pangapunten, Ndara.
2: Niki kula rak nderekke Kanjeng Uwa. Roro Gilisunti.
0: Oh, lajeng
2: minggir-minggir penggalih.
0: Oh.
2: Rening Kanjeng Uwa Roro Gilisunti niki lenggarak ten Kapucangan.
0: Nggih.
2: Lah kula nembe sowan wonten Kapucangan, lajeng dining Kanjeng Uwa Roro Gilisunti dipun tedhaken papan sak kiwa tengening kapadhipukan Kapucangan. Mlebet wonten ing gisi ing samudra ngriki niki.
3: Iya, Pak.
0: Ngaten Ndara wong ninggal-ninggal penggalih menika rak anu papanipun menika reget, lajeng gandanipun ames. Mesakaken kok
2: mboten menapa-menapa, Pak. Mboten napa-napa, mpun to. Kula ya kepengin ngrasake kaya panandang panjenengan, liawan bengi misaya mina.
0: Ngrasakaken
1: ulah menika
0: ora usah ditari, mengko dicaosi terus.
2: Mpun-mpun mboten mangke malah sampeyan kapitunan mangke pun. Sampeyan mestine rak misaya mina niku rak dinggo nguripi kula arga sampeyan.
0: Injih nggih sampun cekap kok, Ndoro.
1: Pilihan sing cilik-cilik wae ya lek
2: ya. Ora wis. Terus nek sampeyan golek iwak ngoten niku apa ya iso nggo cukup dinggo urip bedinane?
0: Ya kantun kabejan Ndoro. Menawi sedintenipun angsal kathah injih kadang kala kenging kangge kalih dinten tigang dinten ning yen boten angsal injih namung sekedhik sedinten kemawon njih sampun telas.
2: Nggih, mboten maido kula awet sing jeneng wong gogoh-gogoh kuwi panjenengan kala mangsa nek nasibe apik ya oleh akeh. Kala mangsa nek ombake gedhe ora wani.
0: Nah, nggih,
2: jolo ora wani ning samudra, nggih. Nggih.
0: Ning kula pun tentrem kok Ndoro ngaten menika.
2: Oh, pun remen.
0: Mboten mikir pripun-pripun nggih paten gesang dinten-dintenipun menika sampun nerima.
2: Anu
0: injin to,
2: Pak. Misaya kalian sampean kliwon. Kula kok kepengin kalih sampean supaya sampean niku iso ngundhakke pangripan sampean kanthi kabisan sampean. Sampean tak sukani peragat tinggu tuku piranti ben piranti ini ape iso kenonggu gulek iwak kanthi becik asile iwak oke iso nyukupi keluarga sampean mulane niki
0: waduh
3: ditambah apa tanpa nono
2: niki mang tanpa nono
1: buntelan niku
3: sak cukup ya.
0: Piye iki lho? Ya. Mekon sak estu
2: ndang geng.
0: Nggih. Ayo genah ngono kok Le.
1: Aja ditompo Le.
2: Lho.
3: Piye to? Kok ora ditompo piye iki
2: paringane kancan pengiran maneh. Tresna kula ten sampean supaya sampean iso mundhak penguripane.
0: Ora Le iki mau piye kok dadi ora oleh ditompo.
2: Mun-mun to.
1: Duru
2: siapa? Duru Panji
1: ngesake iwak terus dijoli duit itu.
2: Ampun, kula ora ngersake iwak sampean. Kula mung kepengin biantu sampean supaya urip sampean niku iso munjo.
0: Waduh,
2: mergo piranti sampean apik, piranti sampean murwat kanggo misaya mino.
0: Waduh,
1: kabejan kang tanpa pamu. Umpamane kok ora gat niku kula tampi niku saestu kangge gesang kula sak brayat tigang dinten.
0: Wow, cocok mung telung dina. Iki telung sasi wae ran.
2: Nek perlu panjen sampean mangke liya dina tak aturi padha nglumpuke kanca-kanca sampean.
0: Oh, ngaten to.
2: Kula kepengin teka ten gene warga sampean kepengin suka bebantu supaya padha kepenak uripe.
0: Oh, injih. Nggih. Matur nuwun sanget, Ndoro. Injih. Iki wah piye ya kinjut. Njut kepiye iki awake dhewe le?
2: Nggih sakniki arep wangsul riyen apa pripun rening wis oleh iwak tinggu. Ah
0: dikukuti wae le nek
3: ngono. Iya iki awake dhewe.
0: Terus awake dhewe kondo karo kanca-kancane awake dhewe nek ndoro Panji ya tegak
2: meneh. Nggih niku nggo hidayat ngapik ngirantine nggih.
0: Matur nuwun ndoro Panji. Nggih.

0: Sus, tak kandani to. Ini aja ngomong sapa-sapa.
1: Apa to mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
3: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, dak bingung.
4: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
2: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu podo dijogo lan dilestareake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
5: Menurutmu sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
6: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
7: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
8: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
5: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
6: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
9: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
10: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlim Mas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain. Kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan Kidul Kalurahan Bulurejo Seming. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologis Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berempat teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Amaja Juli nomor 1 Kota Baru Ngayu Jakarta lan dumateng penjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawonya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lanugi AM 1107 kHz lanugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lalu ke streaming wonten ing rri.co.id. Jika terakan sugeng siang katur dhumateng Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing Perempat RRI Jakarta. Wonten ing siang menika dinten Selasa Pahing 21 September 2016 nggih Sutresna budaya sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken rangkaian giaran ngantos ing mangke kirang langkung wanci tabu tiga sonten Sutresna budaya. Lan wonten ing siang menika Perempat RRI Ngayu Jakarta badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing wekdal siang menika ngaturaken irah-irahan Serai Drengki. Sumangga Sutresna budaya saking Jalan Amaja Juli Kota Baru Ngayu Jakarta katuraken sugeng midhangetaken.

0: ing Ribu Dejewi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, di Teras UMKM tentunya akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan juga berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang selalu menjalankan usahanya, kegiatannya untuk menawarkan ataupun juga memproduksi olahan ataupun juga produksi craft yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM di bidang craft ini, di bidang kerajinan ataupun juga di bidang kaos ataupun juga batik ini ya. Jadi keterampilan-keterampilan. Saya menjumpai dengan Ibu siapa ini?
1: Nama saya Ria Komalasari.
0: Ya, Ibu Ria Komalasari, alamatnya di mana Ibu?
1: Alamatnya di Dusun Weton, Desa Kebon Rejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
0: Iya, ini UMKM-nya namanya apa nih Bu?
1: Nama usaha saya adalah Semburat.
0: Semburat begitu ya, produknya apa saja?
1: Saya memproduksi kain batik dan kain ekoprint. Dan produk unggulan saya adalah kaos kolaborasi antara ekoprint dan batik.
0: Oh gitu, kolaborasi ekoprint dan juga batik. Ini saya juga sudah pegang kaosnya ini. Kaosnya ini ada ekoprintnya. Ini kolaborasinya dengan ekoprint tadi ya. Ekoprint itu dari daun-daunan. Ini daun apa ini, Bu?
1: Itu daun jati.
0: Daun jati gitu ya. Terus ini di depannya ada huruf aksara Jawa ini ya.
1: Iya.
0: Huruf aksara Jawa. Nah, ini usaha ini dilakukan dari tahun berapa ini, Bu?
1: Dari tahun 2024 bulan April.
0: Oh, gitu. Baru ya dari tahun 2024. Kenapa pilih usaha ini, Bu?
1: Itu adalah usaha yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Mm-hmm. Jadi saya itu suka dengan kerajinan, dengan seni-seni kayak gitu. Jadi awalnya itu saya membuat ekoprint, terus saya juga lama-lama itu saya tertarik dengan batik, terus saya juga membuat batik, terus saya terus berinovasi karena sudah apa ya, ekoprint itu biasanya identik dengan ekoprint aja, kalau ekoprint kan bukan batik, dan kalau batik itu batik aja, batik itu bukan ekoprint. Terus saya itu membuat inovasi antara gimana satu produk itu ada unsur batik dan ekoprintnya yang belum ada di pasaran kayak gitu.
0: Tapi itu bentuknya berarti dibuat kaos semua atau apa, Bu?
1: Jadi yang produk unggulan saya itu kaos kolaborasi antara batik ekoprint, tapi yang ada juga kayak di rumah itu batik yang batik aja kayak.
0: Tapi pakai dibuat hem begitu atau blus atau apa?
1: Kami menyediakan.
0: Atau bahan baku aja?
1: Bahan baku kayak batik aja kayak gitu.
0: Tapi bukan aja. Bukan yang sudah jadi gitu, bukan?
1: Ada juga yang sudah jadi kayak baju kayak gitu, ada juga.
0: Oh gitu, baju ada, kemeja ada, ya. Seperti itu dari batik dan ekoprint gitu ya. Kolaborasi juga begitu.
1: Yang di rumah itu ada juga yang kolaborasi, yang maksudnya yang tidak kolaborasi juga ada, cuman yang saya angkat itu inovasinya itu yang kolaborasi antara batik dan ekoprint kayak gitu.
0: Oke, terus berkaitan dengan ini, kenapa punya pemikiran bahwa batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, batik saya kolaborasikan dengan ekoprint, ekoprint saya kolaborasikan seperti itu? Kenapa punya pemikiran dikolaborasikan, karena apa?
1: Karena yang sudah saya lihat-lihat di pasaran umum itu kalau batik itu ya batik aja kayak gitu. Dia kalau batik ya batik aja. Kalau batik bukan ekoprint. Kalau saya lihat itu ekoprint ya ekoprint aja, daun khusus daun semua. Enggak ada unsur batiknya kayak gitu. Jadi saya itu berinovasi gimana saya itu punya produk yang berbeda dari usaha lain kayak gitu yang enggak sama.
0: Makanya terus
1: gitu.
0: Memilih kolaborasi. Kenapa yang dipilih ekoprint sama batik aja, kenapa nggak lurik? Misalnya karena, seperti itu.
1: Karena dasarnya saya itu ekoprint dan batik. Karena ekoprint itu di tempat saya itu kayak daun-daunan itu masih banyak.
0: Oh gitu.
1: Sumber dayanya itu masih banyak. Jadi saya ingin memanfaatkan dari sumber daya alam itu.
0: Gitu. Kalau produksi seperti ini berarti sekali produksi berapa piece begitu jumlahnya?
1: Kalau untuk saat ini saya produksinya itu masih 5-10 kayak gitu.
0: Setiap hari begitu atau bagaimana? Atau setiap periode membuat?
1: Kami membuatnya itu kita harus

0: nganu ready stock kayak gitu. Terus kita juga kalau ada mau pesan kayak gitu, nama kayak gitu juga bisa kayak gitu. Jadi ready stock juga ada, kalau mau pesan gitu juga ada.
1: Nggak, maksudnya setiap hari itu buat produksi berapa?
0: Itu nanti tergantung ready stocknya udah masih ada atau enggak. Kalau misalnya sudah habis nanti baru kita
1: berarti tidak rutin lagi. Berarti
0: ya,
1: tidak rutin.
0: Belum rutin ya.
1: Oh gitu. Kalau misal rutin kan tiap hari saya pasti harus produksi 10 nih. Oh, ya. Macamnya adalah 1 A, 2 B, 3 C gitu. Enggak ya, tapi ya, sesuai dengan ready stock tadi gitu ya. Ya. Oke, terus dari sisi penjualan sudah kemana aja nih?
0: Produk kita ada di Sibakul, Payon Pro. Kita juga ada toko online, Shopee.
1: Ada, itu.
0: Kita juga aktif di media sosial. Jadi kita punya IG namanya Semburat Batik. Terus Facebooknya Semburat Jogja. Ada TikToknya juga @semburatbatik.
1: Oh gitu, gitu. Oke. Terus Ibu, karena banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu berkaitan ada yang konsen aja di batik aja. Tapi Ibu Ria Kumalasari ini mempunyai produk yang dikolaborasikan. Nah, menurut Ibu nih, dengan produk yang dikolaborasikan sama produk yang hanya batik saja ataupun mungkin nanti ecoprint saja, ternyata dari sisi peminatan dari para konsumen itu lebih banyak di mana selama ini Ibu melihat?
0: Kalau semuanya itu sudah ada targetnya masing-masing ya. Kalau yang batik aja itu juga ada targetnya, kayak mungkin kayak pegawai-pegawai kayak gitu juga ada kayak gitu.
1: Tapi jadi, kalau Ibu sendiri merasa bahwa paling orang pada suka konsumen itu di yang kolaborasi itu atau?
0: Jadi semuanya itu menurut saya itu ada pangsa-pangsa tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ecoprint aja itu juga ada tempatnya, batik aja itu juga ada tempatnya, pangsa konsumennya juga ada sendiri. Jadi kolaborasi itu juga ada sendiri. Jadi kita itu punya target yang berbeda-beda kayak gitu. Semuanya juga ada tempat-tempatnya kayak gitu.
1: Oke, begitu ya. Baik, terima kasih sekali informasinya ya, Ibu Ria. Sukses selalu untuk usahanya.
0: Oke,
1: terus.
0: Sama-sama.
1: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata produk-produknya tidak hanya olahan saja, tapi dengan produk craft ataupun kerajinan, keterampilan ini dan juga ide-ide kreatif selalu bermunculan di antara pelaku-pelaku UMKM agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Saya Titi Lenggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.

Sutresno budaya muslimin muslimat berempat daerah Ringai Jakarta pada ngaturaken wonten ngarsa panjenengan kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
7: Ya, rapopo. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut. Padha melu mati to ya, Bu.
6: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
7: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
6: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
7: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ono.
6: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.
8: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Kraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Kraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Kraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik, sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Kraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jerondeteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe katuraken rajian gending angka setunggal bawa sekarageng Sudirowarno katampen gending Udan Basuki kalajengaken ladrang Lipur Sari terus ketawang gambuh Laras Lindru padhet Manyura. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Pierre Siddhartha dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Ya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama ada teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama Ape? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio?
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda,
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda, Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak, iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya, itu apa sih Bunda Eli? Ya,
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong,
2: lenong
3: ya. Yeah. Kalau ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-mm. Pesan. Mm-mm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-mm. Ada raja. Mm-mm. Ada permaisuri, ada putri. Mm-mm. Ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh ya, yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-mm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm.

0: malam. Itu boleh melewati dinas, boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO
0: yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan terus
1: dua,
0: ada
1: gitu.
0: Juga di sana Hadam dan Inang. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan ya, ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
0: Nah, bayangkan lengkap, jin.
1: Lengkap ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
0: banyak
1: ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
0: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
0: bahinti itu inti.
1: Bahinti
0: jadi
1: itu intinya,
0: ketan
1: ya?
0: Inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan gula merah.
0: Parutan kelapa gula
1: itu
0: merah.
1: Ya? Oke.
0: Nah,
1: itu,
0: jadi
1: itu
0: kita
1: salah satu harus ada ya?
0: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Berarti bisa itu sebagai media.
0: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
0: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
1: Oh.
0: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
0: Dulu iya.
1: Dulu iya.
0: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu Iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu

0: orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi
1: ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi
1: itu dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
0: Nah, jadi harus ada estafet.
1: Iya, ya, ada estafetnya.
0: Baik.
1: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus... kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran
1: itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
1: Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
0: ya,
1: tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya
0: seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh.
1: Permaisuri juga.
0: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah.
0: Pengarah?
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam
1: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum
0: main
1: ajan
0: lagi
1: subuh
0: gitu ya.

0: Itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada, jadi minuman apa itu selalu maju disediakan ya, oleh panitia.
1: Disurung
0: jadi,
1: terus ya. Iya,
0: sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya beda ya. Ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
0: tertawa, boleh.
1: Pemain ya?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh.
0: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta
1: di
0: sekarang.
1: Di atas 5
0: dulu
1: juta
0: 5
1: sekarang
0: juta.
1: Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya dan, sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus.
1: Okay.
0: Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista
2: ya. Ya,
1: untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk.
1: Iya. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di sanggar budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum apa ini?
2: Kak Eli halo. Oke, kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin nggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu
2: baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kaeli untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: di ayun-ayun. Bapukung merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
3: Boleh, boleh katanya.
2: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemalsuri itu ya enggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan diri.
2: Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Dan harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa.
2: Okay,
4: tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Yeah,
4: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
2: Bye.
3: Hijau, kuning,
4: merah tiga
3: ya,
4: itu seperti partai dulu kan.
2: Iya itu, ada tiga dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya, sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh Bun ya.
3: Oke, okay. Warnanya ya
4: bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: silakan
3: iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri, tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan ya, laung aja ya.
4: Iya, ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
2: ya.
3: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta.
2: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik.
4: Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain Mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian Mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau Panglima Perang
3: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
2: PR
4: otomatis.
3: Oh iya, iya.
4: Iya betul. Iya. Kalau Panglima Perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Darat, ya.
4: Ya Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya putri mahkota atau putra mahkota. Jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
3: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
4: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
4: Seperti perampok.
2: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
3: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
4: Nggak ada. Harus punya rakyat.
2: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
4: Tapi nggak ada lagi.
2: Iya iya. Itu cerita negeri yang sono ya Bun ya.
3: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
2: Iya. Itu mah bukan bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
3: Berantakan.
2: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya, benar.
4: Di sono.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
2: Okay.
3: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya,
3: jadi
4: itu.
3: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
3: teater,
4: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi
3: ya,
4: hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
3: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
3: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
3: Tidak
4: karena
3: masalah.
4: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
3: Nah, yeah. Tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Yeah,
3: masalah kita perannya seperti apa,
4: betul.
3: Itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
3: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
4: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
3: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
3: Rebutan peran. Kita sama-sama.
4: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay. Jadi
4: kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Permaisuri Nova.
2: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
3: Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Oh, karena ornamen.
2: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berat bebannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
4: hampir
2: luar biasa.
4: Seumur hidup, okay.
2: Hampir seumuran kita kasih. Ya
3: iya, hampir terus.
4: Bayangkan deh. Hanya main Mamanda itu.
3: Tapi di totalitasnya samping. Nova ya.
2: Iya betul-betul luar biasa.
3: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
4: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya iya.
4: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
2: Yeah.
4: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
4: Konsistensi. Ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
2: Ya.
4: Tetap Mamanda.
2: Baik.
3: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Baik.
3: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
3: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan
3: soalnya,
2: nih.
3: Mamanda ya kan.
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
4: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Nah,
4: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
4: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
4: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
2: Gitu,
4: sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
4: itu
2: apa
4: yang
2: harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan. Oke, Kak Eli terima kasih.
3: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
3: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: sebagai ya Allah.
3: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pampua Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini.

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: kabar?
1: Priben kabar, Cek?
2: Aisyah Raugut Kalifuse.
3: Kemana kabar, kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya balik.
5: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
12: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an. Yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul, Zona Paramita menjelaskan, kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Aturan itu pun berlaku bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon hingga Kelurahan. Beralih ke informasi lain, Komisi Tinju Indonesia atau KTI menggelar sertifikasi wasit atau hakim nasional bagi wasit dan juri di berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema meningkatkan kompetensi integritas dan profesionalisme wasit hakim, kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di Gravity Camp Jalan Kaliurang. Program sertifikasi ini menjadi salah satu langkah strategis pengurus pusat dalam memanaskan mesin organisasi sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas pada tahun depan. Penasihat pengurus pusat KTI Dewanto P. Sirikar menyampaikan, peningkatan kualitas perangkat pertandingan memegang peranan krusial bagi kemajuan tinju profesional di tanah air. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno budaya
1: kula dalu juangkring.
0: Sampun kesupen lho,
1: suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
0: Semoga hasil oleh
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Roma tenan ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresna budaya, suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, setyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya sugeng sonten sugeng pepanggen malih wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sonten menika 2 AB kembali hadir menjumpai Sutresno budaya wonten ing 106,6 FM utawi RRI digital. Halo.
1: Nggih,
0: Mbak Betty.
1: Sama jeneng Jendit dan juga Betty.
0: Iya, AB kembali menemani hingga pukul 7 malam nanti.
1: Nggih.
0: Mbak Betty tas pundi pawarta sampun dahar dereng?
1: Oh, sudah makan siang juga.
0: Sudah.
1: Ya. Jendit juga udah?
0: Nah, iya toh lagi nunggu kok enggak ditanyain, aku sedih loh ini.
1: Oh iya.
0: Tanyain toh.
1: Nanti tak belikan es kelapa muda.
0: Ah, Jendit enggak usah pakai es ya.
1: Oh iya.
0: Nanti enggak pilek.
1: Oh iya.
0: Kemarin dimarahin nek pilek itu oh, iya. Loh.
1: Eh jangan bilang-bilang ke Bu Duijo, nanti Bu Duijo kepingin nanti.
0: Gitu. Iya. Lain nanti nih yang pengen banyak banget. Kalau gitu kita buka aja ya teleponnya nanti Nak Bu Duijo langsung telepon. Tapi pilihan lagunya ada apa Mbak Betty?
1: Cuma Kamu, Cinta Berawan, Bukan Tak Tidak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu. Ngoten nggih. Milik Mirnawati. Ini sepertinya Bu Duijo.
1: Iya,
0: tapi coba kita cek betul enggak ya?
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Benul.
0: Nah, toh benul toh. Tuh.
2: Lagunya ditawani es degan.
0: Nggih.
2: Aku urung mini esek no, Cahayu.
1: Oh, nggih.
0: Nggih to?
2: Wis diagem jole wae.
1: Oh, nggih.
2: Aku rasa sebagai.
0: Nggih. Jendit juga enggak pakai es kok, Bu Duijo enggak pakai es, enggak pakai gula.
2: Aku gawe wedang tomat wae.
0: Wah, nyuwun.
2: Pokoknya yang penting seger.
1: Okay.
2: Lagu Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Boleh kintonnya? Ya.
2: Kirimnya spesial untuk penjenengan berdua, teriring ucapan selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan sehat selalu. Juga untuk Bu Yayuk Weni, Romo Roslan, Romo Heri Sadono, Bu Yayuk Jalan Paris, Romo Yuwono Matojo, Bopo Kasiono. Juga Bu Romo Heri Sadono, Romo Hadi Ngadiono, Bapak Azari, Nak Rian, Pak Depa Imin, Mbah Yono Wirosaban, Yang Kongkamsi, Diajeng Widianingsih, Bu Sriwi, Mas Ipul, Bu Nani Bajuri, Dimas Dido Sumarto, Romo Yuwono menika waos sampun kula aturi, Romo Nadi Nursari, Mas Gilas, Nami Satika, Putarni, Bapak Jumangin, Bapak Supan, Bapak Romo Untung Raharjo, wonten ing Kulon Progo, Bapak Kasiono, wonten Bulawen, Putarni, Mak Ijem, Yangkung, Bapak Sardio, Mbah Gio, Bapak Sagio, Bapak Sumar, Adi Mas Haji Erikit, Mbah Man, Pengasih, Mas Aldi Poncosari, Mbah Surotrisik, Nak Wagianti, Om Pening, Ibu Yanwase, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Damaskes, Buwati Wonten Palian, Mas Bambang Sutarno, Bapak Supoyo Kadilayar, ugi kok. Kagem Bopo FX Subardi wonten Banjiro, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Anggun, Mbak Tungsupan, Pak Puji Graito, Lan Prayogi, kagem Sedaya Sutresno Budaya wonten ing perempat wonten acara Suka Sami Suka, Kulo Suka Penjenengan Kekali Suka, Sedaya Sami Suka. Matur nuwun Jendit, matur nuwun Nak Betty Damayanti cantik manis.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Terima kasih.
1: Ini es apa tadi? Es tomat ya?
0: Es tomat.
1: Oh iya, es tomat.
0: Berikutnya
1: sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng suka sami suka Mbak Betty Jendit.
1: Nggih, Pak Bambang.
3: Ah, apa le?
1: Nggih, lagunya mau pilih apa, Pak?
3: Cuma Kamu.
1: Oh, nggih. Kabar baik, nge. Pak?
3: Alhamdulillah. Wong tuwa ya akan udah baik.
0: Nggih.
3: Mbak Betty sing di sekeluarga sehat, Pak.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih, akan udah dari teman. Kirim-kirim, nggih.
0: Nggih.
3: Ketemu Bu Duijo kalau ngontrol turun Bu Duijo tak koyak kan langsung ketekel
0: Tadi lagunya mau apa?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu ya? Sami nggih.
3: Terus Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titut.
1: Nggih.
3: Mbak Pepe. Terus Mbak Ye. Fadia Krawang. Terus Bu Adianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yusi Rup, Yumudo, Putarmi, Sunani, Basili, Yang Sa, Sama Satrika, Bu Widianingsih, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Salama, Bu Supriyati, Bu Salima, Mas Ipul, Mbak Nanya, Pak Giman Cepungan, Pak Damaskes, Ramo Bisnis Dato Sialian, Ramo Yonomoto Teatio, Ramo Ngationo, Pak Musiono, Pak Sadio, Mas Rian, Mas Yusi Kweni, Mas Hati Pondosari, Di Kombo Karno, di Joko Budu, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sipaimin, Pak Ruslan, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Esdari, Pak Untung Samit Galuh, Pak Wening, nih, Pak Yosi, Pak Kemsul, Tengawan, Jengdip, Mbak Peti, Matur.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Bambang. Berikutnya.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
4: Geng sonten suka sami suka jeng dijale jeng bedi.
0: Nggih.
4: Pripun kabare sehat to niki sekeluarga?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbah Yonyon gimana? Nggih, alhamdulillah ya.
4: Nggih, ngati-ati ring ngundul.
0: Siap, terima kasih.
4: Ampun kula nek disukani es degan.
1: Nanti saya belikan es kelapa muda.
0: Tuh kan, bener toh Pak.
4: Men bijeng melih suarane.
0: Takut ya toh.
4: Jangan, usih lagi jangan.
0: Oke, Mbah Yon, lagu mau apa Mbah Yon?
4: Lagunya apa ini?
1: Lagunya ada Cuma Kamu, Cinta Berawan, Bukan Tak Mampu.
4: Cuka kamu.
1: Cuma kamu Pak.
4: Cuma kamu. Kula gak kenten-kenten nggih, dhewek kali jengbit. Kagem Buduwijo sugeng sonten. Matur nuwun. Kak Bagianti, Bu Bagianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Lebangan Baru, lajeng Bu Bibit, lajeng Bu Sriponagung, lajeng kagem Bu Yumudo, lajeng kagem Bu Sri Utami ing isi, lajeng kagem Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng kagem Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Mas Saiful, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, lajeng Pak Yono ing Samas Niko, lajeng Pak Rian Payek, lajeng Pak Mulya Kiji, langkung rayaki kagem sedaya yang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kaya tulis dahenipun. Kagem jenggit kali jebedi sugeng makarya ngantos paripurna pirang-pirang kesehatan lancar rezekipun.
1: Nggih, amin.
4: Jenggit. Atur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sore suka sami suka. Dik bete are Mbak Andisa.
0: Nggih, Mbah Yono sampun langsung Mbah Noyo.
5: Tututi kaya kudu. Bola iki tututi.
0: Heeh. Lagu apa?
5: Lagune ya padha wae karo Mbah Yono.
1: Cuma kamu.
5: Ya, selamat ya Pak. Wawan dan Pak Bambang Sutarno, Mbah Yono, terus kalau sirimnya tak bunceng Mbah Yono kan Pak Bambang wae.
1: Nggih.
5: Tambah Pak Anu, Pak Kasih Anu Bulawen karo Mbak Wati yang ada di Palian, Bu Saginem, Pak Sipaimin karo Romo Yu, wis ngono wae yo iki yo. Pokoknya untuk semua saja yang masih bantu acaranya Mbak Betty sama Jeng Dita, selamat sore, selamat ber apa saja. Gitu aja, salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka, terima kasih. Halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Belum Mbak Betty, tadi terputus. Kita ambali lagi ya, ya. Monggo yang mau telepon. Kita kemana nih? Oh ini, yeay, halo.
6: Halo, sugeng santen.

0: sedoyo kemawon saingkang sampun ngintuni sedereng ingkang midhangetaken pro 4 wonten ing sonten nika kula ngintuni sedanten nggih endi
1: nggih
0: matur nuwun burine menoh man. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Sengit kali Mbak Fendi.
1: Pak Mujiono, terus bundi.
3: Onje,
1: enggak apa-apa, monggo.
3: Lagunya cuma kamu.
1: Cuma kaki kamu, kinto niku.
3: Yo, Pak Bambang Sutarno niku Pak Sinten nggih.
1: Pak Yanto, Lek Yanto.
3: Oh, nggih, Lek Kang Pak Yanto niku Pak Yanto. Toyo. Dan Prayogi kagem toyo mawon ron mengateng sowan dengdit kali Mbak Betty. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Pak Mujiono nggih.
1: Leres.
2: Sugeng santan suka sami suka.
4: Sugeng santan suka sami suka.
2: Kula suka.
4: Kula suka Mbak Betty suka kadhewe sadaya sami suka suka.
2: Nggih.
4: Kula simpa.
2: Kula Betty.
1: Sanes maksudnya yang telepon Mbak Betty. Itu siapa?
4: Yang telepon Sofi apa sereng?
2: Nggih, Mbah.
4: Sinten?
2: Si Mbah.
4: Majene tamu sinten?
2: Nggih, ku ki ki rukun.
4: Rasi rukun wedo. Nggih, lagunipun kagem Bu Dwi Jawa nyuwun napa?
2: Cuma kamu.
4: Nyuwun cuma kamu.
2: Nggih.
4: Kagem Beto, kagem Bu Sri Utami, Bu Sri Ponaku, Bu Dwi Kolowau, Bu Sri Lestari, Bu Wagianti, Bu Mami Kartika yang kangen muak-muak. Lajen kagem Bu Sasmito Murti, Romo Ngadiono, Bu Yayu Bu Guru, lajeng kagem Mbak Pipit Mbak Titu, lajeng Mbak Mudo Irono, Pak Rimbang Pak Joko Budu, Rombo Karno, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun bebalipun.
1: Sami-sami.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
5: Assalamualaikum Mbak Betty. Sama Yanti kalian sendi.
1: Nggih.
5: Nggih, Nek, tergendi nih, Mbak. Nggih. Lagune nyuwun sing nomor setunggal apa semua, Mbak?
2: Cuma kamu.
5: Nggih, niku nomor setunggal iku wau, nggih.
2: Nggih.
5: Matur salam nggih, Mbak.
2: Nggih.
5: Kabeh ben iki wau rukun werdo. Terus kagem Bunda Dwija Mbak Noyo, Pak Sarjiyo. Kalian Pak Yanto, Joyo Pak Yanto, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Dede Gono Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, terus Pak Tupar, Mas Mamat, terus kagem Mas Yudi, kagem Bu Mega, Bu Agyadi, Bu Sri Utami, Yung Muda, terus Mas Adi Bondosari, Pak Sarjiyo,
2: yeah.
5: Mbak Wardi, Prayogi kagem sedaya ngejeng nggih Mbak.
2: Nggih, ini Ibu siapa?
5: Sekali. Assalamualaikum.
1: Nggih. Salam hormatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, belum. Terus nambu doyo. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar. Kalau ini kan assalamualaikum dulu ya. Ini kok langsung waalaikumsalam jadi bingung ini. Bahasanya gimana ini? Penambali, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu baru betul.
6: Karena kan itu delay tajeng pakai anu digital itu ternyata delay.
1: Oh lah, kenapa kok pakai digital?
6: Lah, radionya nggak urip.

0: Gitu.
1: Iya, jadi ini sing ngomong dhisik dadi keri, sing keri dadi dhisik.
0: Ya.
1: Salamnya saya buat cuma kamu aja. Terus salamnya kabung kagem buru bini Mbak Yono Wirasaban, lajeng Bunda Dijo, Mbak Noyo, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Dimas Rian Gemes, Dimas Rotrisek. Raya gini pun kagem sedaya kemawan nggih jeng dit nggih jeng Peti sugeng sonten iki ajeng ngajirin
0: gitu. Ya. Nggih. Terima kasih ya Bu Dwija. Eh kok Bu Dwi Bu Agianti? Ngapunten Bu Agianti. I love you. Udah belum Bu?
1: Sampun.
0: Terima kasih ya Bu Agianti.
2: Amin.
0: Wis jan. Siang-siang panisnya enggak umum. Terima.
1: Malah
0: kler, ngapunten. Assalamualaikum. Walah jengdit, pusing kayaknya nih.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng.
2: Sonten.
3: Sipun malah sipun Mbak Yani.
2: Baik.
3: Mbak Dita.
0: Sehat.
3: Kok galvok nih kupipun?
0: Ah, ini tadi Mas Saipul kayak mikir ke degan itu tadi apa ra sampai-sampai degane wajan.
3: Belum nyampe toh ini.
0: Belum.
3: Wah, di booking sama Mbak Yani nggak dipesankan aslinya dong.
0: Eh, itu tadi, Mas Saipul, Pak Warto sehat ya?
3: Gimana, Bang Istunipun, sampai sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Dita
3: kita nasi ya.
0: Nji, alhamdulillah. Monggo Mas Saipul.
3: Batang kita ambil mungkin niki bentar niki.
0: Bentar nge. Lagu mau apa?
3: Ada apa aja?
2: Lagunya ada cuma kamu, cinta berawan bukan tak mampu.
3: Wah, bukan tak mampu mawon lah.
0: Gitu.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Dikirimi kanten Bu Agianti, Kang Sonte, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno nggih, Raden Joko Budo, Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Wimonjali, Bu Tarmin Demangan. Demang Tarik
0: nggih. Nggih.
3: Juga untuk Pak Sunardi Mosari dan paling pungkasan kagem Bu Yayu dalam perang Tritis kalian Pak Tupar wonten benda prayogi kagem sedaya mawon kagem Barita kalian Mbak Yani geng tugas mugi sampean sehat ugi kelancaran sayanipun wekdalipun kula kunduraken matur nuwun
0: sami-sami. Satu lagi sebelum ke WA, halo.
2: Sugeng santan suka sami suka.
4: Sugeng santan suka suka imogiri mlepet.
2: Imogiri.
4: SNG.
0: Monggo Pak Sunardi.
4: Pak Sunardi Mursari.
2: Nggih. Pak Sunardi.
4: Mbak Andita, mugi tansah ngi ayem tenan seger warasan saya niku. Nggih. Mas masih pulau lagu itu.
2: Nggih, bukan tak mampu.
4: Bukan tak mampu memang.
0: Nggih.
4: Kakek itu ada Mas Mamat, masih pulau, Pak Sarjo Jati Mulyo, Pak Yono Irosaban, Pak Tion, Pak Noyo, Nono Ponosari, Mbak Hendi, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Ibu Yanwase, Arjen kagem Mbak Ibu Weni, Pak Weni, Mbak Weni midang ketakan. Arjen kagem Romo Tujo Subagio, Romo dan Romo Yono Marto Diwarjo, Arjen Pak Mujiono Brosot, Arjen Pak Sumar Sidoayu, njeneng kagem Pak Sri Ibu Sri Utami Ibu Sri Bonagung Yumudo, njeneng kagem Ahdit Klaten Mas Adi Poncosari, Pak Sagio bentaran sama sih
0: Pak Sagio C,
4: njeneng kagem sedaya kemawon Pak Pak Pak Haji Ngadiono. Lajeng Mas Giono Kalasan, Ibu Mbokarno, lan kagem sedaya kemawon.
2: Sami-sami, sami-sami.
0: Terima kasih. Sutresno Budoyo, suka sami-sukanya itu sampai jam 17 atau jam 5 sore gitu. Tapi nanti kita berdua tuh siaran menemani sampai di skeber gitu maksudnya ya tuh Mbak Betty. Kita lanjutkan di WA Mbak.
2: Nggih, dari Bu Mulyatsi, kirim segelas air kelapa muda. Wah, terima kasih. Bu. Berikutnya Bu Widyaningsih. Ini
0: mana Mbak Betty? Enggak kirim pesan.
2: Sugeng santen suka sami suka lagunipun derek engkang sampun cumawis. Derek kinten salam kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuasi, Bu Yayuk Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Andri Sendowo, Mbah Yono, Mbah Noyo Lekgono, Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, kalian Ibu, Romo Ngadiono, Prayogi kagem sedoyo kemawon. Nggih, terima kasih Bu Widyaningsih.
0: Berikutnya Pak Tumidi ya?
2: Pak Tumidi.
0: Monggo.
5: Nggih, nderek atur salam.
2: Nggih.
5: Kagem Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Min, lajeng wonten Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo sekalian, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng Bu Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng wonten Pak Tugirin, Pak Wirjujur, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Kumbu Karno. Sainipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami. Pak Tumidi, berikutnya Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, tambah Mbah Noyo. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Kasiono, monggo. Sebentar kok lagi uwer-wer.
6: Suka sami suka, sugeng sonten cengdit, so Mbak Betty Damayani.
2: Sugeng sonten.
6: Pak Kasiono Mbulawen, kintun salam katur. Bapak Sagio ingkang bidan wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten sabetan kampus ISI, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Tuti Njoga Yudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Mbah Noyo Kadung Sari, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Kiro Kunwerto, Tuhiro Mamaryono, wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar, Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, Purworejo, Pak Sarjio Jatimulyo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yani, Pato, Ibu Starmi, Demangan Baru, Bapak Damaskus, Bapak Supoyo wonten ing Kadilayar, so katur sedaya para susno suka sami suka, sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek jenglit so Mbak Betty Damayani. Mengkaten Mbak Betty so Suyo kemawon sugeng sonten sugeng midhangetaken matur.
0: Terima kasih Mbak Betty, kita ke lagu dulu ya. Yang Mbak Edi bilang lah, cuma kamu.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Materian Inglari Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. So, terus nang budaya kita kembali lagi wondering suka sami suka kula suka panjenengan suka setia sami suka. Dibuka teleponnya. Ada pilihannya durian jatuh, begadang dua atau goyang senggol, goyang senggol. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Siapakah ini?
1: Ini jalan-jalan sama.
0: Oh, dengan Pak Glendi.
1: Niki.
0: Nopo.
1: Niki sinten niki?
0: Kulo.
1: Nggih.
0: Oh, kulo. Kulo sinten?
2: Mbak Glendi.
0: Oh, lah kita ya. Oh, kita yang siaran lah, Mbak Glendi tuh yo ya, gitu toh wong di sini perempuannya jengdit, Mbak Betty. Jeng sinten?
1: Wong Jawi jengdit wae ya.
0: Lah nggih toh.
2: Pasti nyariin Bu Titi.
1: Oh, kan Mbak Titi.
0: Duh, tadi cecariin Bu Titi, terus pun Titi niki kok malah bingung jengdit nggih pun ah.
1: Mbak Titi ini aku buatan siaran yang di jemong ya, jemuah ini ke batuk-batuk ya.
2: Nggak.
1: Hah? Ini. Lo lagu depan dia ada yang diputar mawon setuju saya.
2: Nggak.
1: Gendun-gendun nggak.
2: Monggo.
1: Mbak Tarmi, Mbak Anggun, Mbak Anna. Terus Bu Yayu, Sidoyo Yayu, Bu Sri, Sidoyo Bu Sri, Bu Adianti, Bu Yanwase, Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorokaya, terus Mansa Kita Muah-Muah, Yumudo Minggir, Pak Paimin Guwo, Pak Sadio Parian niku celep jalan sama yen saler kula.
0: Nggih.
1: Pak Min ngajaran. Pak Wardi Nengan. Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Mudiono, Pak Sumar, Mbah Suro. Tirukun Werdo. Pak Tumidi riyen nggih kula ketemu Mbah Yono, Mbah Noyo, Bapak Kuku, Bapak Edeni, terus Malih. Mboten kok kepean nggih mbok kaya mewaton sinten sing kesaut.
2: Nggih.
1: Pak Yanto, Doyo Yanto, kalian Yulegi. Pak Pur Kenteng Rejo, terus Bu Nani Baduri. Ih, pokoknya kasen sedoyo mawon. Pokoknya sedoyo monitor RRI Inggris dan lewat udara. Niku-niku sitik lewat nonroto niku wau.
2: Bipik
1: pokok kerja. Pun ngaten mawon jengdit kalian Mbak Desi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Barokatuh. Berikutnya monggo yang mau telpon ada Bu Sumaryati nggih.
3: Wonten suka sami suka sedeng wonten Mbak Andita Rizya lan Mbak Desi Damayani. Kula nuwun lagune nggih sing bukan tak mampu mawon. Tuan-tuan kagem Pak Yudi, Budi Wijo, Pak Rimbang, Mas Rian, dan sedoyo Sutresno Pro 4. Kalau jenggan umur saat ini Mas Mikam tenpunding kok bangun buatan tugas pendak dosa. Biasanya Mas Mikam kok buatan tugas ini tenpunding dari Mas
2: Mikam. Mas Mikam, Mas Mikam hari Selasa libur.
3: Mbak Andita Rizya, Mbak Jati sugeng tugas.
2: Nggih.
0: Matur nuwun. Berikutnya Mbak Anggun.
2: Mbak Anggun.
4: Assalamualaikum. Matur jangan ditak juga Mbak Betty ya.
2: Iya.
4: Absen suko sami suko. Lagunya nanti ngikut aja deh ya. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat jangan ditak juga Mbak Betty ya. Mbak tugas saya cembangan sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya Pak Sudarmono. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek regengaken suka sami suka, lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun jengdit.
0: Sami-sami. Berikutnya ada dari Putarmi. Suka sami-suka cengdit kalian Mbak Betty Putarmi. Derek kintun laku agam sedoyo Bapak Ibu ingkang sampun nyawici wonten perempat sekawan. Ngaten kemawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Pak Yuwono. Sugeng sonten suka sami-suka perempat Jogja cengdit Mbak Betty. Saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Kijoko Budu Pajangan, Kirukun Werdo, Budu Ijo, Busartika, Busribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Masyanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun Mbak Betty, nanti kita lanjut kembali setelah kabar berita pukul 16.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari sektor peternakan hingga transisi energi hijau. Selain menjajaki kerjasama teknologi inseminasi buatan dengan Selandia Baru untuk mencetak bibit sapi unggul di tengah keterbatasan lahan, Pemda DIY juga menerima penjajakan perluasan lahan budidaya singkong dari masyarakat singkong Indonesia guna mendukung pasokan bahan baku bioetanol nasional. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRR Ing 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Kula Suko, Panjenengan Suko, Sedaya Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih kali ini ada Sekuntum Mawar Merah RT 5 RW 3, atau Judul-judulan Engkang Pundi. Monggo. Teleponnya mau terganti di 55221 9, 55221 9. Mbak Betty. Kita cek lagi siapa yang telepon WhatsApp menika nggih, onten sinten?
1: Dari Pak Azhari Mantingan, sugeng sonten suka sami suka, jengdit Mbak Betty, kula Bapak Azhari Mantingan, nyuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayuk Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Pak Bambang Sutarno, Bapak Tujo, sekalian Mas Rian Peyek, Mbak Ijem, Mbah Giyuk Kajoran, Ngeluar, Mbah Noyo, Mbah Nawi, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya ada yang Kong Kamsi, sugeng sonten, sugeng sonten, jengdit Mbak Betty,
1: sugeng sonten.
0: Derek salam katur Butuh Jokramojo, Mbah MW Diwanto Delingo, Mbah Cabi Bulah Kebosungu Delingo, sedaya pamit banget suka sami suka. Lagi ini pun derek Mbak Betty jengdit, sugeng makarya sehat selalu, matur nuwun.
1: Berikutnya Bu Wati, assalamualaikum suka sami suka. Sugeng sonten jengdit Mbak Betty, badhe nderek kinten salam kagem Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mbah Noyo, Kirokon Werdo, Ki Joko Bodo, Mas Rian, Pak De Paimin, Pak Sagio, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Yayu Sedoyo, Bu Yayu lan Sedoyo kemawon. Matur nuwun wedalipun kagem jengdit. Sugeng tugas ngantos paripurno. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kita ke lagu dulu aja ya Mbak Betty. Ini mana yang tadi kita belum sempat putarkan, ada Goyang Senggol, nanti setelah Goyang Senggol kita buka lagi.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Roma Terer Ing Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresna Budaya Matrumun Panjenengan Tersanya Wici Sesarangan Perompat RRI Yogyakarta Tase Sesarangan Suko Sami Suko Kalian Kulo Jengditan Mbak Betty Menikong Nge Mbak Betty
1: ya.
0: Ini masih Sekuntum Muara Merah RT5 RW3 Judul-judulan Kita buka untuk teleponnya Monggo Yang sekarang barusan ceklik mendengarkan telepon di 0274552219. Halo. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
2: Kula suka binan suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
0: Pawarta sehat nggih?
2: Sehat saya sendiri.
0: Alhamdulillah.
2: Mugi panjenengan sekalian kita sehat nggih.
0: Amin. Lagunipun Sekuntum Muara Merah RT5 RW3 judul-judulan pundi?
2: Lagunipun nomor setunggal.
0: Sekuntum Muara Merah?
2: Di
0: Kintun.
2: Di Kintun. Kagem Bapak Ajari. Nasem kagem Romo Haji Nadiono sekalian. Kagem Romo Heri Dono. Kagem Romo Yu. Siru Konrupto, Pak Budi Graito, Pak Sumar, Gayu, Sokagem, Bapak Kasiono, Wonten Ing Bulawen, Kagem, Bapak Tumiti, Bapak Ruslan, Bapak Tufar, Kijoko Bodo, Kagem, Pak Depaimin, Yalan Dek Momo, Kagem, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Mbah Mos, Lajeng kagem yang buat Bapak Damasker dan kagem Ibu Yayu Kweni Ibu Yayu barang, Jalan Barang Kritis kagem Ibu Sri Kebonagung kagem

0: kabaripun mangke. Mawon matur nuwun medalipun kula kunjuraken.
1: Sami-sami. Terima kasih.
2: Sugeng santen suka sami suka.
3: Halo, sugeng santen suka sami suka. Mbak Betty, Cik Dita.
2: Nggih.
3: Cik Pawartos sae nggih, jenengan berdua.
2: Baik.
3: Lagune napa niki?
2: Sekuntum Mawar Merah RT5 judul-judulan.
3: Sekuntum Mawar Merah kemawon niki nembe megar.
1: Ngoten nggih.
3: Atur salam sekedhik nggih.
1: Monggo.
3: Katemben Bu Sri Utami lajeng kagem Rama Tujuh kalian Ibu. Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Dipainin, Pak Purkenteng Rejo, Lek Gono, Lek Glendi. Prayoginipun kagem sedaya kemawon nggih.
1: Ngoten.
3: Kagem Cik Dita kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Ngaten ngaten mawon semangat sore sugeng tugas.
1: Nggih, terima kasih Ci Ayu. Monggo pun nambali malih. Halo, terputus. Nggih, halo. Dereng wonten kita ke WA Mbak Betty.
2: Nggih, dari Ibu Andre Sendowo. Mbak Monggo. Betty jengdit. Ini Ibu Andri Sendowo, titip salam kagem Ibu Widyaningsih, Ibu Nani Bajuri, Ibu Dwijo, Mas Rian, Yumudo, Ibu Yayu, Pak Yanto Candiabang, Pak Sigit Panjatan, Pak Sunardi Mursari, Ibu Sri Bon Agung, Ibu Ender, Ibu Salamah, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Ibu Yanuasi, Mas Ipul, Pak Sarjio, Ibu Suprianti, Pak Ruslan Sembako, kagem sedaya mawon matur nuwun jengdit. Nggih.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada dari Mbah Suro.
2: Mbah Suro.
4: Kula sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, jengdit suka, jeng Beti suka, Mbah Suro ya suka. Suka ketemu suka sama dengan bahagia. Pendengari kabeh wae ya suka, RRI ya suka. Tur pawartos mugi dosae sedayanipun garwa putra keluarga sehat bagas waras rejekine banyu mili.
1: Amin.
4: Nggih, lagunipun Mbah Suro tak nomor setunggal. Kintun salam kagem Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Wagiyati, Bu Yanuase, Bu Saginem, Lek Wir Jujur, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pae, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Tumidi, Ki Resi Seto, Ki Joko Budo, Ki Kumbokarno, Ki Resi Seto, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Bunakung, Bu Sri Jalan Paris lan Monjali, Yumudo Yusiru Buduwijo, Pak Wening, Ki Kumbokarno, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, Bayi Jem lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Mboten kula pici-pici kagem jeng Beti sugeng ngayahi tugas. Mbah Adi Suparman, Mbah Trisna Utomo, Mbah Arjo Suprapto ndak kelalen. Pun wekdal kula kondhiraken matur suwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Kemudian ada dari bentar.
2: Dari Mbah Jenggot nggih,
1: Bu Andri sudah belum? Oh iya Mbak Jenggot enggak apa-apa.
2: Lagunya Sekuntum Mawar untuk Pak Suharjo, Pak Bagri, Pak Jam, Pak Arnawi, Mbah Sarawi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuar, Mbah Dandi, Kerjo, Pak Kerjono, ke Pak Basiran, Mbah Likin, Mbah Ngadimen sugeng laras matur sembah nuwun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Kemudian ada dari Mbak Betty Jengdit, Ibu Andri Sendoro titip salam kagem Ibu Widyaningsih, Bu Nani Bajuri, Bu Dwijo, Mas Rian, Yumudo, Ibu Yayu, Pak Yanto Candiabang, Pak Sigit Panjatan, Pak Sunadi Mursari, Ibu Sri Bonagung, Bu Ender, Bu Salama, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Bu Yanu, Mas Ipul, Pak Sarjio, Bu Supriyati, Pak Rustan Sembako, kagem sedaya matur mawon, matur nuwun Mbak Betty
2: Jengdit.
1: Mbak Betty, nanti kita putar lagi ya, sama kita buka teleponnya lagi. Sekuntum Mawar Merah.

0: tole arep nang ndi kok wis toto arep piknik po
1: ora iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Rumah tering dari budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutusno budaya tasih wonten ing suka sami suka kula suka pancen suka sedaya sami suka. Kali ini yang bisa dipilih ada ketahuan mahal dan juga 5 menit lagi. Ditunggu di 0274552219 Sutusno budaya. Monggo-monggo silakan. Nggih.
1: 5 menit lagi es kelapa mudanya datang. Ah,
0: betul ya.
1: Nggih.
0: Jangan ditungguin ini. Ini ada yang WA sudah masuk dari Sugeng Santo suka sama suka penyiar sing wayu dhewe lagu dipun derek salam kagem ibu kula Parjiati bapak kula gomblo sedaya keluarga ageng Argo Mendo Celungan matur nuwun.
1: Nggih, dari Ibu Mami Sartika, jengdit Mbak Betty Mami Sartika. Minggir derek suka sami suka lagu nomor setunggal kakintun Mbah Noyo adik kula Tutik Sutirti Turi Buduijo Romo Yuwono Pak Yanto Sedoyo Yumudo Mas Wawan Haga Mas Rian Peyek Mbak Wagianti Mas Wonderful Mandore Bolen Pak Damaskus Mbah Giman Mbak Supriyati Pak Sarjio Kijogo Budu Mas Ardi Kuntul Pak Ardi Poncosari Mbak Ning Pelanggo, Pak Tupar, Mbak Sri Bonagung, Sedoyo Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Kiresi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan Sedoyo Kemawon, Katur Jengdit, Sugeng Ayai Gatugas, sehat selalu, rezeki lancar, amin.
0: Berikutnya ada dari Mas Ardi nggih. Mas Ardi Klaten Timur suka sami suka absen Mbak Andita, Mbak Devi numpak kereta beli alpukat ke pasar keripik lewat Tugu Muda. Nyimak Mbak Andita, Mbak Betty di Perempat, kabar baik saya selalu keluarga. Amin. Lagu nomor 1. Selami numpang fotokopi Bunda Wagianti sama Bunda Dwi Jawa nggih. Mbak Betty, Mbak Andita minum susu makan roti kelapa sendiri sambil ngelamun. Matur thank you Mbak Betty, Mbak Andita. Permisi. Assalamualaikum.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Ardi Klaten terima kasih.
0: Yeay. Kita putarkan dulu lah. Lagunya.
1: Berikutnya lagu yang diputarkan adalah
0: ini yang kita pilihkan ketahuan dulu ya atau malah nanti kemudian kita buka lagi kagem Sutusno Budaya. Monggo.

0: Ya, Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah telepon, sudah kirim pesan. Ini apa ada yang mau telepon? Kita hitung sampai 10, siapa tahu ada yang mau telepon.
1: Kita tunggu.
0: Nggih. Setunggal, kali, tiga,
1: sekawan, lucu banget.
0: Gangsal, 6, pitu, walu, songo, sedoso. Oh, nggih, pun mboten wonten nggih.
1: Udah ini, enggak ada yang telepon, ya toh. Kalau belum ada yang telepon, kita ketemu lagi di Suka Sami Suka Candai pun nanti nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, yang pasti kagem panjenengan yang sekarang juga sedang istirahat, kemudian juga baru nyawiji sambil ceklik, mungkin Mbak Bilin iki siram-siram karena memang
0: cuaca panas,
1: panis banget. Cuma memang bingung lagi harus menghemat air, dalam artian menggunakan secukupnya. Gitu nggih Mbak Betty?
0: Iya, secukupnya air.
1: Betul. Kita berdua pamit dulu.
0: Nggih.
1: Dari Suka Sami Suka. Ketemu lagi di Suka Sami Suka Candai pun nggih.
0: Nggih.
1: Kula Andi tadi siap pamit.
0: Betty Damayani.
1: Sugeng sonten lan
0: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang dari kawasan Pantai Parangtritis hingga Pantai Parangkusumo Bantul. Pembentangan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Korem 072 Pamungkas dan Rem 072 PMK, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono mengatakan pembentangan merah putih tidak sekedar menjadi kegiatan simbolis untuk memperingati kemerdekaan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Keterlibatan lintas unsur dinilai menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat persatuan. Beralih ke informasi lain. Pengendara sepeda motor diharapkan memperhatikan larangan melintas di underpass Kentungan, Sleman. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sleman mengingatkan kendaraan roda 2 agar tidak memasuki jalur cepat maupun bagian dalam underpass tersebut untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Pengawasan di kawasan Ring Road Utara diperkuat dengan CCTV monitoring, e-tray monitoring, dan smart traffic Sleman. Karena itu, pengendara roda 2 diminta tidak mengabaikan rambu larangan yang telah terpasang sebelum memasuki underpass Kentungan. Larangan tersebut untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutesno budoyo sonten meniko sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Sutesno budoyo sonten meniko sesarengan Ustadz Sun Haji SAG Penyuluh Agama Islam Kebedek Daerah Istimewa Yogyakarta membahas mengenai kumbat ngupati gesang ingkang mulya. Sudah tersambung melalui line telepon kami di 0274-552219 Sugeng sonten. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Sepunti Pawarto sonten meniko.
1: Alhamdulillah pinaringan saya sehat, awit donga sedayanipun.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu semoga Ustadz disampaikan untuk siraman rohani Islam sonten niko semoga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kadang Sutresno Budoyo, Sutoyo ingkang kula hormati, ingkang kita muliaken, para bapak, para ibu, ingkang saestu tansah kula hormati. Langkung rumiyin, monggo sarengan sarono saestu estunipun manah, ikhlas ugi lodangipun penggalih, kersa ngadah-ngadahaken anginipun syukur, syukur lan matur nuwun dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kathahipun nikmat peparingipun Allah, Allah tasih maringi wekdal, Allah tasih maringi yuswa, Gusti Allah tasih maringi kesempatan, kesehatan lan nikmat-nikmat sanesipun ing antawisipun ngantos dumugi sonten menika kula lan panjenengan sedaya tasih pun paringaken waget nindakaken sesambetan. Mugi-mugi sambetan ingkang kados mekaten menika saestu dados peranganipun amal ingkang sholih ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya menika dados piantun-piantun ingkang mulya menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang sutresna budaya sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita muliaaken, Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yektos sungguh kula panjenengan sedaya menungso menika dipun tetahaken kalian ngarso dalam Allah kelawan sak sae-saenipun tetahan, sak sae-saenipun ciptaanipun Allah, benten kalian makhluk-makhluk sanesipun. Katetahipun kita sebagai menungso ingkang pun tetahaken dening ngarso dalam Allah sarana ingkang sae menika, monggo saestu tansah kita jagi. Kita jagi kersanipun kahananipun kita menika saestu tetep sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya kados pundi tansah njagi kersanipun kita sedaya menika gesangipun waket gesang sarana ingkang mulya. Gesang ingkang mulya menika Allah taala sampun paring dawuh yektos sak temene piantun ingkang paling mulya menika nenenjih piantun ingkang saestu takwa dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, menawi kita sedaya kepingin gesangipun gesang ingkang mulya, mila saestu dasbundi anggenipun kita sedaya menika waget njagi takwanipun kula panjenengan sedaya. Secara umum takwa menika imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, derek nindakaken napa ingkang pun dawuhaken kalian ngerso dalam Allah, lebihi napa ingkang dados awisan-awisanipun Allah. Imo menika ingkang magayutan kalian ibadah ingkang langsung kalian ngerso dalam Allah, imo ngibadah ingkang langkung rumiyin hubunganipun kalian sesami makhlukipun Allah. Daspundi kula panjenengan sedaya menika nggayuh kamulyan menika sarana saestu netepi napa ingkang pun dawaken dening ngarsanipun Allah ingkang magayutan kalian ibadah mahdhah. Daspundi kula panjenengan sedaya anggenipun salat, daspundi kula panjenengan anggenipun netepi zakat, anggenipun nderek dawuh siam, anggenipun kula panjenengan sedaya menika saestu waket nindakaken ibadah wonten ing tanah suci kagem piantun-piantun ingkang gagahi kegiatan utawi kemampuan ingkang sarana sedaya menipun menika pun lampahi sarana lillah. Ugi kados pundi kula panjenengan sedaya menika anggenipun jagi pasederean. Pasederean wonten ing alam donya menika terus pundi anginipun ta'awun utawi tolong menolong ing antawisipun setunggal lan setunggalipun keranten yektosipun menungso menika makhluk sosial tiyang ingkang boten saged gesang piyambakan. Namung mesti mbetahaken tiyang sanes. Mila saestu kita sedaya menika sinaosa kathah artanipun, sinaosa sampun sae dalemipun, sae kendaraanipun, ananging tetep mboten saged gesang piyambakan. Ning mesti mbetahaken tiyang sanes keranten kita menika makhluk sosial utawi makhluk ingkang mboten waget gesang piyambakan. Sesambetan-sesambetan ingkang kados mekaten menika dos pundi nuwuhaken kamulyan. Ampun ngantos sesambetanipun kalian sesami menungso, kalian sesami makhlukipun Allah, justru malah ndadosaken asoripun derajat kula panjenengan sedaya langkung-langkung wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Tetapi bagaimana kita semuanya itu di dalam bermuasyarah seduluran anggene pun pas derekan menika saged nuwuhaken kamulyan. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kita mulyakaken, wonten dawuh ingkang suraosipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa la'imun. Dawuh dalam hal ini adalah konteks berkeluarga. Tidaklah seorang suami yang memuliakan istrinya kecuali dia adalah suami yang mulia. Dan tidaklah seorang suami yang menghina istrinya kecuali dia adalah suami yang hina. Maka ten uki sualipun, tidaklah seorang istri yang memuliakan suaminya kecuali dia adalah istri yang mulia. Dan tidaklah seorang istri yang menghina suaminya kecuali dia adalah istri yang hina. Artosipun nopo menawi kula panjenengan sedaya kepengin dados tiyang ingkang mulya, mila kedah kersa mulya angken dateng tiyang sanes. Piyambak kepengin dados tiyang ingkang mulya, caranipun mulya akan tiyang sanes. Tiang niku kepingin dados tiang ingkang mulya. Yuk matur dateng tiang sanes, para bapak, para ibu sedaya. Nyuwun sewu, kula niku kan umpaminipun kula niku kan Pak RT, kula niku kan Bu RT, kula niku Pak Dukulan sanes-sanesipun. Mbok kula niku dipun hormati, kula niku dipun mulyakaken. Nyuwun-nyuwun sing kados ngaten iki malah justru boten dadosaken ka mulya. Ananging sarana kita sedaya menika mulyakaken tiyang sanes, ngurmati dhateng tiyang sanes, otomatis kita menika dados tiyang ingkang mulya. Dados tiyang ingkang terhormat. Dados menawi wonten pitangletan, sinten tiyang ingkang mulya menika? Tiyang ingkang mulya inggih menika tiyang ingkang kersa mulya akan tiyang sanes. Orang yang terhormat adalah orang yang mau menghormati orang lain. Dados boten sah dipun suwun-suwun. Ananging menawi kita sedaya menika kersa saestu kersa akan tiyang sanes, ngurmati tiyang sanes, otomatis kita sedaya menika dados piyanten ingkang mulya, dados piyanten ingkang sae. Semanten ugi sewalikipun, sinten tiyang ingkang ino menika? Tiyang ingkang ino inggih menika tiyang ingkang sok menghina tiyang sanes. Terus wong sing gawean ini kok ngawon-ngawon, ngelek-elek tiyang sanes, otomatis piyambakipun iku tiyang ingkang ino. Lan dereng tentu tiyang ingkang dipun ino menika saestu tiyang ino. Ning tiyang ingkang sampun ino, otomatis dados tiyang ingkang ino. Nah, mila ingkang sanging mekaten saestu sangat-sangat awonipun menawi tiyang menika pangandikanipun ngasoraken tiyang sanes, prilakunipun kok menghina tiyang sanes.

Ngantos walikipun gesang kok namung ngawoni tiyang sanes, mengolok-olok tiyang sanes. Saestu akhiripun wangsul dateng tiyang ingkang nindakaken kados mekaten menika. Nggih, Bapak Ibu sedaya, Kadang Sutrisno Budaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Nah, nggih niki namung ngemotaken nggih. Ngemotaken kula, ngemotaken dateng awak kula piyambak. Kersanipun saestu lampah tumindak pengucap kula niku saged totemoto. Saged to sae. Mekaten ugi kagem kita sedaya nggih monggo saling ngemotaken. Kersanipun kita sedaya menika wageto saling menghormati tiyang sanes. Mulyakaken dateng tiyang sanes. Ewadene kapeksa kadang kalanipun menika kok nindakaken perkawis ingkang mboten sak mestinipun. SOP nipun sampun jelas, caranipun kita sedaya menika menghapus kesalahan menika sampun jelas, menawi salahipun dateng sesami menungso anggih sowan, anggih rawuh, ikrar, musofahah, salaman, ngaturaken, nyuwun pangapunten. Nah, niki sampun jelas caranipun menika, kersanipun apa? Wangsul dateng kalau wau jogo mulyane kita sebagai menung so. Ampun ngantos justru malah kita niku ngasoraken kita sebagai ciptaanipun Allah ingkang sampun dipun tetaken dening Allah sarno ingkang sae-saenipun. Nggih. Semanten mawon sekedhik pepenget kagem awak kula khususipun lan kita panjenengan sedaya, mugi-mugi gesangipun kula panjenengan sedaya saestu dipun paringana kathah sehatipun, anggenipun gesang dipun paringana guyub lan rukun, enteng nindakaken ta'awun utawi tolong menolong ing antawisipun kula panjenengan sedaya dengan senantiasa mengharap maunah pitedah pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten lan mekaten sawetawis kula nginipun matur sedaya lepat lair dados nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beruma TNR Ing Nuri Butuhi Jawi Suara Budaya Jogja Sutus Nung Butuhi Sumonggo. Kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sumonggo kagem panjenengan yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutresno Budoyo, Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

Sutesno Budoyo, segera akan kami perdengarkan Kakem Panjenengan, Siriar Ringgit Purwo. Sutesno Budoyo, Siriar Ringgit Purwo, ingkang sak menika sumangga, mangke kita pitangetaken sesarengan, dalangipun Kitimbul Hati Prayitno, lakonipun Sembodro Ratu Seri Pitu.

katone sembrono. Contoh anak kiai niki Bagong, penanggu contoh sak nggon-nggon anteng. Ayo ning Bagong anggere anteng kok ngono wis suwe-suwe blas. Ora krasa apa-apa iki. Kae ning mburi dhewe jenenge kula Bagong. Ya anake Semar, nggih sing ragil. Nek ngono anake Semar nomor 3, kula niki mboten di nomer niku. Tegese anake Semar nomor 3 ki anake Semar sing lahir ping 3. Aku lahir pisan trimo ki. Dondo milambi musisan kowe. Podho Raharjo Bagong. Nun, podho Raharjo. Nene nggih pangestu wilujeng. Kula nyaosaken samang bebeti kula nggih. Surasa omong wegong. Lambe ketawan kene ngomong repot nyaosaken pangabekti kok nyaosaken samang bebeti. Pancene lambe ketawan ngomong repot ning nek nggo mangan cepet banget kok dite. Ora memper cepet men nggo entek-entekke. Abimanyu nuwun wonten dawuh. Ana wigati apa sowanmu? Ana ngarsan ingsun. Kabareng matur so dalem sinuwun. Langkung rumiyin badhe nyuwun priksa menapa paduka ingkang jejuluk Prabu Sumbaga Dewa. Ndak duga jagat ora ana papat. Amusa juga ingsun kang jumeneng nata nang gapura Renunce jejuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sepi. Kalurahan sadanipun ingkang sinuwun. Sowan kula won ngarsa paduka ing sinuwun kaparenga kula nglebur tapak asta. Suwita wonten ngersanipun ingkang sinuwun senajan to kadadosna juru taman. Kadadosna pakadhek kula simanggaaken jer kula saged anglampahi sinuwun.

0: Lolo Gareng
1: Kulandara
0: Petro Kulandara Keporo nyoto gede dayani Sendang koco banyu rasa Nakeh poro tamu Soko Menjabani ngerangkah Ingkeng Setiani Nyuwun dayani tirto Ingkeng dumunung sendang koco Miturut aturien podo didangu cari artinggu kawinumbali deso utawa pedukuan ingkeng ketaman pagebluk pono sawenih kangkinari wonumbali tanem tuwuh ingkeng katra ingomo pono sawenih kangkinari wongusadani jalmo nandang yoti ngeh sang perbawani mon sanes kok kali sendang sanes sanes sih rumangsa kula niku anggere nunggoni sendang niku ayem mboten semerep griya pinten-pinten wulan nggih pun krasan mawon mun kula mbak sendang kok kok ngene sendang kok banyune lek kimplah-kimplah ning apike ngono kok truk saking akeh tamu ki saiki pokoke ki dikeki bethek-bethek perlune njuk dipasangi kotakan dikei teken siapa mau masuk harus ada pon perjuangan untuk pembangunan ngono ya ora oke-oke apa sih wong siji iki 250
2: bandamu ngono niat arep gawe ciloko ka wong iki pusaka kagunganing ratu pancen diberke karo para kawula kok njut arep narik kowe ayo tarikane karo apa ratu gapura luwun cewek sugih bondo sugih donya ora kekurangan dasar berbudi bawa leksana
1: ayo kuwi bledukmu karo aku
2: bandamu kaya ngono
0: Gus apa nggih menika wau kedahe ngedhawipun ingkang sinuwun Prabu Sumba Gusti senajan namung Rama manggih rumaos kula to iya awit Rama sampun pinanggih sami agengipun ning boten mantra-mantra yang menika Kang Rama sambetan saengga Kang Rama piyambak gumatine nek karo Ndara Abimanyu ya Reng heeh aku dhewe ya gumun Ndara Abimanyu digemateni kok aku ora ya terus
2: wandamu kowe iki ora gematene sok ngingkrik-ingkrik oi
0: Petro ya muga-muga aku tansah bisa nindakake dawuh ingkang sinuwun amarga miturut ngendikane Rama Penemban curiga nata iki dadi srana bisaku pinanggya Kanjeng Rama Arjuna nggih

menawi boten badhe siram Dewasraya namung badhe anyaketi Sendang Kaca Banyurasa. Saking saged denya damel adumani sing rembak. Soraden Gatikaca giangang sekrembaknya. Yen Abi Manyu kepeksa angrilakaken namung nyaketi Kewala boten kenging angranu padha. Namung bawani Sendang Kaca Banyurasa gedhe daya pangari bawani. Sinareng den caketi Dewi Banowati Sendang Kaca Banyurasa. Tirtaniro saengga ombak ing

anggapmu kowe iki ana apa Pedro metenteng ngono ngarepanku kaya plang. Nesu lho niki. Gambare wong nesune kaya katen iki. Sebab e apa? Ndara Gatotkaca wae ngendi kono apa? Ndara Abimanyu niku ten negara Gapura Nunce ditresnani banget karo ratu gustine. Kalebu kula barang. Sakniki ora tresno marga kedatengan Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca nggawa Ndara Ayu Banowati teke sampean nggawa wisa, nggawa memala sampean. Saring Ndara Banowati ilang teng Sendang niku wau kula krungu ngendika sampean. Ana muga-mugane Prabu Siwa Gusti aku dhewe kenging apa Ndara Abimanyu pun dicekel Prabu Siwa Gusti. Kok sampean meneng mawon. Nek ngoten sampean tega kali patine Ndara Abimanyu. Nek panjenengan Ndara Gatotkaca tega karo Ndara Abimanyu, Petro ya tega karo Ndara Gatotkaca. Warwani karo aku. Nek warwani karo aku, kowe arep apa? Tak kembali. Apa-apa arep ayo. Yo. Belajare nari arep apa? Bareng kene lewang sulan apa-apa arep peteng digeblok. Wandamu koyo mengkono. Nalika pripun nika? Ndara Abimanyu cekel cek. Wah, pon. Lah muni-muni pon. Kowe anakku awak percaya? Kowe anakku ora kena tak percaya kowe. Lumuh tak kemaseni kowe. Pinjalo tak kapake kowe. Kuwi sapa kuwi? Nika Prabu Sumba Gusti sing dituding-tudinge kuwi. Ndara Abimanyu. Lah kok kowe nuding-nudingi aku? Minggu gambaran kok sampean. Tantren wong ngomong niku ora karo tuding-tuding ngono ora marem. Asani kula pasrahke sampean. Ndara Abimanyu ngantek cilik loro gedhe kangen pati. Hati-hati. Nek saniki cetha Ndara Abimanyu niku dereng napa-napa mung dicekel cek. Angger arep diantem ora sida. Arep dibanting ora sida. Jenenge greget-greget suruh ngoten niku. Mestine nek kelingan lek mati, lek tresno kali Ndara Abimanyu ajeng diantem ora tegel. Ning nek kelingan nesune, wah pun geget-geget. Malah kecokot ilatku. Anu ni rok jalan geget-geget untuk mereka pun untuk kulo mengsiji tak gue geget malah nyokot ilat ciloto.

0: mati aku, Petro.
1: Nopo?
0: Potot bebayuku kaya dilolosi, Petro.
1: Ora sembodo mau diagar mangkat.
0: Ojo semlangak rebute.
1: Blas tekan kene ning maklum bro. Atuh-atuh digawa tekan gone ning maklum bro. Moyo mau nek ning arek klumbrak klumbur ora teko ngopo.
0: Aduh Petro.
1: Iki sapa Petro? Nek ora kadi kocor akane Ndoro Abimanyu. Sora patut banget. Apa sebab Gatukaca kok dadi par merwoso marang aku? Badhe ngrebat Ndoro Abimanyu. Mbon trima Ndoro Abimanyu penan asta niku ajeng mangpala. Kowe ora ngrilakke Ndoro Gatukaca sinis kula kok. Gatukaca? Apa sebab iku ora ngrilakke? Abimanyu iki toh anakku. Wis saguh dadi anakku, aku saguh dadi wong tuwane, teges iki wis dadi purba wisiksaku. Arepa tak tugel gulune, arepa tak jur-jur kuandane sapa sing arep nglarangi, toh aku mateni anak-anakku dhewe. Kok dadi kowe ora narimake kuwi luput Gatukaca?
2: Inggih. Kang Mas kados pundi Kang Mas?
0: Pun Kakang ora bisa ngrebut jeneng para Dimas.
2: Sampun dipun kendelaken kemawon sedya kula lampahi pecah gesang sedya kula dadapaken Kang Mas.
0: Suwun pangapura aku Petro.
1: Niki Ndoro Gatukaca pun rumaos lepat nyuwun ngapunten, nyuwun ruwat mula trimala.
0: Sopo? Ndoro Gatukaca.
1: Gatukaca kuwi arep ora iso geglawat, ora iso guneman to.
0: Sih saged.
1: Kon matur dhewe.
0: Mboten percaya to kali kula?
1: Ora percaya.
0: Mboten pitados kali kula supados matur piyambak kok Ndoro. Iki matur diwaji sewu lepat kula nyuwun pangapunten. Kula samun rumaos lepat dene blan ngajar keng putra piyambak kok kula tumut-tumut. Mila lepat kula nyuwun pangapunten kula nyuwun ruwat mala trimala.
1: Kowe wis rumangsa luput?
0: Sampun.
1: Wis ora bakal wani ngaru biru nggon kuwi arep ngajar Abimanyu.
0: Inggih.
1: Gatukaca
0: kula.
1: Nek pancen luputmu kowe wis rumangsa lair batin njaluk ngapura karo aku. Tak suwunke karo Bathara. Balik kono wingi muni kekuatanmu.
0: Isin aku.
1: Lho kok bareng wis iso mlaku kok yut.
0: Rega
1: blas.
0: Lha sing ora ngerti ndarani nggawa apa-apa kae.
1: Pripun Ndoro mbok nyuwun pangapunten Ndoro.
0: Ora bisa Petro.
1: Kowe kena melu-melu Petro. Abimanyu ki anakku arep tak patenono, arep tak jur-jur kandhane ku arep apa? Kowe ora kelangan. Aku sing kelangan Mbak Irilo kok dadi kowe arep ngaruh biru nggon ku arep ngajar anak-anakku dhewe.
2: Nggih, ngriku anak-anak sampean dhewe.
1: Abimanyu sambat apa ngakoso ibu pertiwi babu wadon kene mergani patimu. Juweng-juweng kandhane.

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara.
1: Opo Kresna kakangku?
0: Ora kaya sak gedagan iki jeneng para merpekipun Kakang. Miturut wantasing cahya kaya ana pangneku-neking penggalih Dimas Werkudara ingkang bakal dibabar ana ngersanipun Kakang. Ana pangrasamu apa prayoga ingkang lahir ana ngersanipun Kakang Dimas?
1: Bener kang tadi pengendi kamu Kresna kakangku. Jroning aku nung pakuwon tepis wiring negara ing Amarta, Joko Mbok Manowo. Mungsuh Sangka Negara ing Ngastina hanekani amarga nalika Semana Sedya ngayuh patine Kresna kakangku.
0: Iya.
1: Aku mawas kacang putra Sentana ing Amarta kabeh ketok. Gatot ora ketok Dewi Kinandi.
0: Oh mangerti ya Dimas. Nalika semono saiki Gatut Kaca tak utus menyang negara Ngastina dadi paman Durna inggal bali kae marga aku bisa gawe lega penggali paman Durna. Aku samudana sirna mergo layu Gatut Kaca dadi kendhaga. Sangka panemuku paman Durna lamun wis mungkurake negara Ngamarta, Ngamarta bisa tentrem. Pun kakang inggal bisa menggali bab Dimas Arjuna.
1: Iya.
0: Nanging sapa gawe nganggo, sapa utang kudu nyaur. Rene paman Durna gawe rame, gawe kisruh ana negara Ngamarta. Gatut Kaca uga takon gawe rame ana praja Ngastina. Engga wektu iki durung ana kawusanan.
1: Kresna kakangku mau nek duwe kekarepan kaya mengkono kuwi mbok ya aja Gatut. Nek Gatut jeneng marang tatali mindun gaweni. Kresna kakangku dadi pamriksamu Gatut kuwi bayi wingi sore mbok maune percaya karo sing tuwa kaya ngene iki. Nek aku pancen kon bedah negara Ngastina saguh ora bakal ngepuk kuncane kadang-kadangku. Tandangane dhewe lakuk Gatut bayi wingi sore dipercaya. Nek ngantek cilik loro gedhe tekaning pati aku sing kelangan kepiye Kresna kakangku?
0: Dimas Werkudara ora perlu matir. Gatut Kaca kuwi najan to bayi wingi sore penganggepmu. Nanging wis cukup panemune. Jembar wawasane. Dadi pun kakang wis percaya banget yen karo Gatut Kaca. Ora perlu jeneng para kuatir Dimas. Ana apa apane pun kakang ingkang bakal nanggung.
1: Nek pancen mengkono Kresna kakangku. Janji Gatut cilik loro gedhe tekaning pati Kresna kakangku kang tak nggo gawe niru. Aku detudet kuku Pancanaka.
0: Iya wis kena.
1: Senjake arep ngewangi mboten. Irene sedulure lanang tak udet-udet ngewangi kerubutan loro sisan tekaning atiku.
0: Lah malah kaya cah cilik kabeh-kabeh ditantang. Dimas Werkudara,
1: opo?
0: Ya muga-muga bisa entuk kanugrahaning Bathara aja nganti ana sambikala kang tumempu.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Festival Anggrek Vanda Tricolor Kaping 19 kaadani minangka cara nglestantonaken lan edukasi anggrek khas ing pereng Gunung Merapi. Festival ingkang kaadani dening Yayasan Pelestarian Anggrek Merapi menika ngawontenaken kontes, pameran, pasar anggrek, workshop, lan talk show ugi tinoto kadosta galeri seni. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken pembangunan 11 titik listrik desa utawi Lisdes lan paring target rampung ing taun 2026 menika. Program Lisdes minangka cara saking pemerintah kagem ningkataken layanan kelistrikan tumrap masyarakat ingkang dumugi wekdal menika dereng nampi akses listrik saking pemerintah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh Budaya Nuswantoro. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Indahing swasono dalu, perempat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
4: Rumah Terer Inggris di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, tersenya Budaya Wonton yang sekeper sejenak kenangan bersama. Tak sesaran kulan dari sialan Betty Damayani meniko. Lagu-lagu dari Ismanto. Tadi dibuka dengan kupanjatkan doa dan juga keindahan alam senja. Mbak Betty, gimana? Apakah ada info-info terkini?
5: Enggak. Infonya adalah sejenak kenangan bersama skaber Ismanto. Ismanto adalah seniman keroncong asal Surakarta. Ismanto suka dengan musik, kemudian suka bernyanyi, dan juga menulis lagu-lagu keroncong. Karya dari Ismanto adalah langgam Jawa juga. Seperti Keroncong Asli, Keroncong Setia Janjiku, Langgam Bimbang Hati, dan Jauh di Mata Dekat di Hati. Sutrisno Budoyo Ismanto merupakan penyanyi dan juga pencipta lagu yang produktif. Nggih, jengdit.
4: Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Namun kita dengarkan dulu nggih dari Ismanto, Janjine Ojo Citro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat.

0: Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

0: Promo TRR Ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja. Mbak Betty, langsung atas nama budaya, lagu-lagu dari Isman Tomeniko membuat suasana semakin romantis ngantani kegiatan di malam hari ini. Namun kita berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu. Mangke wonten bangun teso kegiatan bercocok tanam bersama Putri Petani. Kanten nggih. Lan mangke dipun lajengaken malih sesarangan Mas Sukiman. Dwi nur seto.
1: Kita berarti ada ABG.
0: Oh iya benar. Andita Betty dan Mas Sukiman. Gitu nggih. Jepun kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Sugeng dalu lan
1: matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi kegiatan bercocok tanam kelompok tani. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Tri.
1: Sekarang saya berada di kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum. Ini saya di samping sebelah kanan saya ada Ibu siapa Bu namanya?
2: Tri. Bu Tri.
1: Bu Tri.
2: Yeah.
1: Ibu Tri ini warga mana Bu?
2: Saya warga Macanan asli Mbak.
1: Ibu ini mengikuti kelompok tani Sekar Arum ya?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah berapa lama, Bu, menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Semenjak berdirinya kelompok tani, Mbak. Sudah lama sekali. Iya.
1: Yeah. Ibu, ini Ibu sudah berkeluarga, Bu?
2: Sudah.
1: Putranya ada berapa, Bu?
2: 2, laki dan perempuan. Cucu saya 2 laki semua.
1: Sudah besar-besar semua, Nji?
2: Iya, Nji.
1: Ibu, ini usianya berapa, Bu?
2: Saya 63, Mbak.
1: Oh, iya. 63.
0: Sutresno Budoyo, kegiatan nanem tanduran ing pekarangan anggenipun nanem menika pun wiwiti saking anggenipun ngolah siti lan saklajengipun nyiapaken ingkang pun wastani media tanam lan lajeng anggenipun ngrumat tanduran. Sakmenika kata ingkang sami nanem sayuran ingkang sami pun tanem.
1: Ibu ini kegiatannya apa yang dilakukan Bu di kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya macam-macam Mbak, ini kebetulan anak saya buka angkringan, saya bantu. Kalau tidak ya kadang kerja bakti, menanam atau mencampur media juga. Pokoknya banyak Mbak.
1: Jadi aktivitasnya dimulai pagi hari atau siang hari atau bagaimana?
2: Itu yang di kelompok tani apa yang di mana?
1: Yang di kelompok tani.
2: Kalau kelompok tani itu ya kalau pas ada waktu kita kesini, jadi nggak tentu. Cuman ini mau di apa namanya dijadwalkan kalau 2 minggu sekali mau kerja bakti gitu.
1: Ibu ini kalau pagi siang hari itu ada angkringan UMKM Sekar Arum
2: J.
1: Ini bukanya setiap hari atau bagaimana Bu?
2: Buka setiap hari kalau Ahad itu libur.
1: Jam berapa Bu biasanya angkringan ini buka?
2: Ya sekitar jam 9 sampai kurang lebih jam 16 lah Mbak.
1: Ibu ini kalau di kelompok tani Sekar Arum biasanya Ibu bawa apa aja Bu? Dari rumah kemudian sampai di lokasi.
2: Kalau bawa peralatan kita tidak karena di sini sudah ada. Ya paling bekal apa air minum, apa cemilan. Kadang kita juga kalau ada itu menyiapkan untuk maksi juga.
1: Ini Ibu jaraknya jauh nggak Bu dari lokasi kelompok tani Sekar Arum rumahnya sama lokasi?
2: Enggak Mbak, paling 100 meter aja.
1: Deket. Jadi karena Ibu warga sini ya, jadi deket.
2: Iya.
1: Kesininya naik apa Bu?
2: Kaki.
1: Jalan kaki. Ini Bu kegiatannya itu sering jalan kaki olahraga?
2: Iya. Ya kemana-mana kan nggak ada yang teriak jalan kaki Mbak.
1: Nggak mesti. Jadi jalan kaki karena deket kemudian bisa olahraga juga.
2: Iya.

0: Sutresno budaya kanthi manfaataken lahan utawi papan ingkang badhe pun ginakaken kangge nanem sayuran. Anggenipun ngrumat tanaman lan ngantos dumugi panen sayuran kados tolombo utawi cabai, terong lan ugi sawi ingkang kualitasipun menika sae. Gayut kalian kegiatan petani ingkang manfaataken lan saged pun raosaken kalian warga sakiwa tengenipun. Lumantar kebonan lan ugi saged nanem sayuran kangge pikoleh panenan ingkang sae supados ngasilaken panenan ingkang kathah lan saged mujudaken jih menika ketahanan pangan. Lumantar kebonan lan ugi saged nanem sayuran kangge pikoleh panenan ingkang sae supados ngasilaken panenan ingkang kathah lan saged mujudaken jih menika ketahanan pangan.
1: Ibu, ini aneka sayur yang ada di kelompok tani Sekar Arum itu sayurnya apa aja?
2: Banyak, Mbak. Ya, ada terong, ada sawi pokcai dan sawi yang panjang itu ada. Ada ini apa? Seledri tapi belum nanam. Pokcai juga ada. Loncang ada, pokoknya apa-apa ada, Mbak. Di sini komplit.
1: Bu, ini kan ada terong ya? Ya. Terongnya itu biasanya kan ada terong hijau, terong ungu ya kalau di pasaran itu. Ini apa Bu kalau di sini di kelompok tani?
2: Kalau di sini itu kebanyakan terong yang ungu, yang hijau itu ya nanam tapi kadang apa ya Mbak mati nggak tahu kurang apa ya itu. Tapi juga ada kemarin-kemarin ada.
1: Di sini juga ada cabai Bu?
2: Ada, banyak Mbak.
1: Cabai jenis apa Bu?
2: Cabai rawit, kadang ada cabai yang besar itu. Kita itu malah sering nggak beli cabai karena sudah ambil di sini saja.
1: Oh iya, jadi cabainya sudah ada di kelompok tani Sekar Arum, terus kita bisa beli ya?
2: Iya.
1: Bu, ini ibu menyukai menanam apa Bu selama di kelompok tani Sekar Arum? Menanam cabai, apa menanam tomat, menanam sawi yang menurut ibu itu menarik dan mudah untuk dilakukan?
2: Kalau saya hampir semua seneng Mbak, hobi saya. Dulunya nggak menanam kayak gitu, cuma tanam-tanam hias yang kayak agul-agul lima apa itu. Terus sama itu ada teman ngajak, ya kita bertani aja kayak gitu. Jadi kita sekarang jadi hobi nanam.
1: Ini Bu, kalau di rumah itu punya tanaman juga?
2: Saya punya Mbak. Itu apa, ada pandan, terus ada tanaman hias, terus itu apa, kayak apa, untuk hidup itu lo jahe dan lainnya itu ada di rumah.
1: Jadi tanaman toga ya Bu?
2: Iya, iya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Mama, kok kesini coklat ini dong?
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi Tundua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang,
3: Mama. Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak, tapi terabisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut sa Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sa kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
7: Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang puadik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh

0: Pon satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus, mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau?
0: Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
3: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
6: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang orang su sama-sama dewasa.
7: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
6: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
8: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
8: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
8: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
8: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
6: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
8: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
8: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, tapi cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
6: Aduh,
4: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
6: Cukup Dohar, cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini, apalagi dengan Bintole.
4: Kau bilang apa?
7: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
5: Kita lihat saja nanti Bintole.
6: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
6: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
7: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
10: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapa dan mama.
6: Saya setuju.

0: Hah? Siapa itu?
1: Ini saya. Cepat buka jendela pintole.
0: Ih, kakak. Ya Tuhan, bagaimana kalau ada yang lihat kita? Ada apa, kakak?
1: Pintole, dengar baik-baik. Ini yang terakhir saya temui kau, Pintole. Kalau memang kau sayang saya dan mau jadi sapu istri, kau pergi ke bagian selatan pulau ini, di pantai. Kau tiup 3 kali alat dari kerang ini. Nanti muncul kerang raksas bisa bawa kau pergi ke sapu tempat.
2: Pintole, Pintole.
0: Iya, bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
1: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
2: Pintole, kau tertidur.
0: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup inti ke kami.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Papa Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

0: menika badhe pun tindakan
1: wonten ing malam tanggal Selangkung, malam
0: tanggal
1: Sabtu Menjang.
0: Tanggal Selangkung September. Okay. Malam Sabtu Menjang. Okay. Nah. Kayut kalian menika Mas Rizki. Nggih, okay,
2: Bapak.
0: Wontenipun Sanggar Kemuning Manunggal Budaya. Sambetan saking masyarakat utawi menapa ya tanggapan saking masyarakat mliginipun wonten ing pemungkon padukan mriku kados pundi?
2: Nggih, saking para warga masyarakat menika estu remen so nyengkuyung Bapak. Awit wontenipun sanggar menika.
0: Nggih, ngaten ya.
2: Nggih.
0: Wonten panjengkuyung ngaten ya.
2: Wonten panjengkuyung Bapak.
0: Ngaten. Menawi panjenengan piyambak nderek kegiatan ingkang pundi menika?
2: Tos pundi Bapak?
0: Wonten menika kula wau wonten menapa? Kesenian Kerawitan, wonten Ketoprak, menapa nggih sedayanipun?
2: Nggih, sedaya nderek Bapak kula nggih.
0: Tentu kemarin menika wonten kegiatan rutin latihan nggih lajeng mboten wal saking menapa pelatih. Nah, sawetawis menika ingkang kepareng gladi menika menapa nggih kadang saking padukuan mriku menapa saking Jawi.
2: Saking Jawi ya Bapak.
0: Nggih. Lajeng Pak Widodo kayut kalian sanggar nggih. Tentu kemarin mboten wal saking Bio. Saya menika Bio ingkang kagem menapa nggih event-event. Tapi bio ingkang saben sekolah mongso pamanipun gladen lan sanesipun. Sawetawis menika kados pundi?
1: Sawetawis menika kagem kegiatan menika mawi iuran saking anggota Pak. Tadi tiap kali latihan menika sedasa ewu bagi kadang-kadang sepuh ingkang kagungan sampun kagungan pedamelan menawi ingkang kawula anem utawi menika dipun bebasaken.
0: Ngaten nggih. Dados mila menapa nggih kagem piyo menika sawetawis menika nuwun sewu tembungipun entri saking warga ingkang dipun wawas sampun mampu utawi kiat ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Saya sangat menika nggih. Nggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten pamundhut presan, wonten pemanggi gayut kalian bawa raos dalu menika. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 01066. Monggo sampun kacawisaken. Nah menika yang sampun wonten ing rawuh saking Mas Teo wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendopo, ini Teo dari Magelang mau tanya, apa faktor utama yang menyebabkan pergeseran nilai budaya Jawa di kalangan masyarakat modern? Terima kasih. Atur nuwun, Mas Teo, terima kasih. Nggih. Menawi miturut Mas Rizki Dasputi, kawontenan ngaten menika. Menapa ingkang mangaribawani utawi njalari?
2: Ngoten niku saged saking napa nggih, Bapak? Kembali lagi wonten ing tiang piyambak-piyambak. Dados pripun piyambakipun anggenipun napa nggih menggaris bawahi kayak kalian budaya menika. Terus piantunipun remen boten nglestantun akun budaya mawi saking Sanggar Kemuning Kalawau. Anggenipun Beo Kalawau
0: nggih
2: ingkang nanggung kados ingkang tiang sepuh ingkang sampun kagungan napa nggih padamelan amargi mengke saking lari-lari kok dereng diken napa nggih urunan napa
1: kentre
2: kentre wonten niku kan niku ingkang baken saking lari-lari kadangane menika remen riyen saking napa kalian budaya menika
0: nggih
2: supados sak mangke bilih sampun remen sampun nyaman insyaallah sak mangke saged niku nuri budaya Jawi
0: pun damel supados lari menika seneng dhisik seneng dumateng seni kabudayan perkawis saya mangke kalian melampah ngoten nggih gitu ya Mas Teo ya dari Magelang nggih menawi Pak Widodo sak menika lak nuwun sewu nggih eranipun menika era media sosial era teknologi mliginipun lari-lari anem keporo mboten ngomongaken lari-lari anem ingkang sepuh kemawon mboten saged wal saking teknologi gadget utawi handphone. Menawi panjenengan saking pemawas panjenengan menapa inggih saestu seni budaya menika sami dipun tilaraken dening para putra sak menika alam sak menika. Terus pun pundi menawi pemanggil panjenengan?
1: Nggih. Menika nggih, napa nggih? Menawi saking lari-lari niku nggih sampun sampun sebagian nggih boten sedaya sedaya Pak aning gumantung saking keluarga kiyambak utawi warga masyarakat sekitar ingkang purun ngluri budaya menika Pak.
0: Nggih nggih. Dados boten sedaya lajeng nilaraken ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Kanyata sanggar kemuning menika minangka bukti menawi lare enem nggih sami tresnani kabudayanipun nggih.
1: Nggih, lek leres Pak.
0: Nggih. Nggih, Mas Tio terima kasih yang dari Magelang. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Apa suka dukanya mengasuh sebuah sanggar seni budaya yang notabene itu non profit atau bukan komersil? Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih. Terus pundi Pak Widodo? Suka dukanipun menapa?
1: Nggih. Nek suka dukane niku nggih kathah ananging gumantung anggenipun nampi saking manah menawi wonten pangarsane kedahipun atinipun nate segoro Pak. Awit wonten sanggar berbagai macam menapa nggih karakter orang masing-masing sehingga kedah mendalami menapa ingkang dadi napa anggotanipun sehingga saged ngomong lah ngomong tinemong.
0: Sawetawis menika nate meranguli mboten menapa kawontenan ingkang nggih mujudaken menika setunggaling kesulitan utawi suka duka ngoten sampun nate mboten.
1: Mbane niku mesti enten Pak.
0: Nggih, contonipun.
1: Contonipun nggih. Sampun nglempak anggota. Sampun sae nggih, sampun cekap dalam napa nggih kegiatan menika aning dalam pertengahan wekdal menika wonten swanten ingkang mboten meranani wonten satunggaling anggota sehingga mutung menika kedah pun rangkul meleh dipun alon-alon nggih di rayu lah bahasane wong katresnan kok
0: ngaten nggih terus mila werni-werni kedah dipun momong menika
1: nggih estu
0: nah menawi Mas Rizky
1: nggih Bapak
0: menika ingkang dipun kegulang menika seni tradisi mliginipun seni budaya Jawi sawetawis wonten pemanggih menawi seni budaya tradisi menika pun pawas menika nuwun sewu kuno kirang menarik lansanisipun menawi miturut panjenengan piyambak terus pundi minangka generasi muda
2: mawi miturut kula niku napa nggih nggih kembali lagi napa nggih dateng pribadi masing-masing niku anggenipun nampi seni budaya kados pundi Bapak anggenipun menggalih seni budaya menika mawi dipun penggalih kuno nggih dipun raos kuno nggih niku raose seni budaya niku kuno ananging seni budaya mawi dipun penggalih oh niki napa nggih budaya yang memang sampun misuwur wonten ing masyarakat ugi no niki warisan saking para nenek moyang ngoten dados mawi kula nggih seni budaya menika dia pun anggap kuno nggih mboten mawi dipun modernisasikan nggih mboten saged dados nggih ngoten iku
0: ngaten nggih dados mila menapa sedaya menika pangsul dumateng awakipun piyambak nggih
2: pribadi
0: nggih matur nuwun menika salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Anggenipun badhe ngawontenaken pagelaran utawi pentas menika mapanipun wonten pundi lan menapa kemawon ingkang dipun gelar? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak utawi Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang menika nggih. Monggo Pak, pitutur dari Mas Rizky monggo.
2: Nggih, Bapak
0: Pak Sudiono.
2: Bapak Sudiono nggih, anggenipun gelar pentas menika bincing wonten ing tanggal Selangkung September 2016 menika wonten Jalan Pasir Luhur, Cangkringan, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Nggih. Mawi map menika sak kidul RS Gramedika menika sak wetan Jalan Kaliurang KM13.
0: Besi nggih.
2: Besi nggih, sak wetan kidul Besi
0: wonten. Ngaten lajeng. Ketinggalanipun menapa kemawon kegiatan badhe dipun gelar
2: menika? Kegiatan menika sak mangke dipun wiwiti saking parade gamelan, Bapak.
0: Nggih,
2: parade gamelan menika mangke wonten tiga grup
0: mana?
2: Nggih, tiga grup menika tunggal saking Sanggar Kemuning Manunggal Budaya.
0: Nggih.
2: Piyambak lajeng nomor kalih menika mangke wonten Omah Sarindaya.
0: Nggih.
2: Menika lajeng sak mangke nomor 3 menika wonten karawitan saking Dusun Dayaan.
0: Ngaten.
2: Nah, lebar menika ingkang pungkasan menika pagelaran ketoprak.
0: Ketoprak saking kadang-kadang Sanggar Kemuning.
2: Sanggar Kemuning Manunggal Budaya.
0: Saking pun sebataken lampahanipun.
2: Lampahanipun sak mangke menika sumintenidan.
0: Sumintenidan. Tumatus saking kadang-kadang menopo Sanggar Kemuning Manunggal Budaya mbok menawi wonten pemain tamu.
2: Oh, mengke wonten bintang tamu.
0: Nggih,
2: wonten Mas Rio Srundeng Angkringan, lajeng wonten
1: Mas Ari Purnomo
2: Angkringan.
0: Nggih, menika kagem umum nggih sinten kemawon.
2: Nggih, umum.
0: Sararaipun menika Jalan Kaliurang
2: KM13
0: menika protigan besi nggih, besi Bangjo, besi
2: menika mengitan wonten perempatan
0: nggih,
2: menika ambil kanan mengidul sampun nggih
0: ngaten
2: telak margi
0: utawi sagepun waos wonten map ngaten nggih. Salajengipun ngaten nggih Pak Sudiono, matur nuwun. Salajengipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu pendopo Pak Sugiman, Bapak Nasumber, Bapak Wening.
0: Pak Wening nggih, monggo
3: mulung kidul. Pemanggih nggih Pak nggih terhadap seni budaya tradisi menika mila seperti sering kita menyampaikan bahwa dinamika kehidupan seni dan budaya sendiri itu memang sejak dulu sekarang sampai besok pun akan terus berlanjut berubah berkembang anten mulur anten mungkret Pak istilahipun. Nah, demikian juga seni budaya kita. Namun semua itu punya nilai-nilai dan makna sesuai zamannya dan ruang waktu sekarang. Nah, namun kata seorang-orang seusia kita yang ini tentunya terhadap seni gaya misalnya ketoprak wayang ini mereka karena mengenal masa kecil ada ikatan emosional, jadi tak kenal maka tak sayang. Karena mereka sudah kenal sejak kecil maka sampai sekarang kita sih banyak yang mencintai. Bahkan bisa menikmati mendengar radio atau acara-acara di lain itu bisa menikmati. Memang kita akui generasi muda hanya sebab kecil yang tergerak, namun ini pun satu kondisi yang memang disyukuri karena bagaimana juga nanti mesti ada Pak, pelestari-pelestari itu mesti ada. Pada upaya-upaya bersama itu ada karena mereka bisa memaknai, mendalami dan menghayati nilai seni itu sendiri itu. Terlepas jalan dengan digital ini justru bagi mereka yang bisa menemukan rumusnya akan mendukung Pak ini untuk go public, go internasional ini. Jadi semoga upaya-upaya penjaga bersama ini bisa bermanfaat dan bisa berdaya guna di dunia seni itu sendiri. Matur nuwun Bapak, matur nuwun.
0: Injih, matur nuwun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul menika sampun kepareng rawuh. Injih. Mas Rizky mungkin ada tanggapan dari Pak Wening tadi. Monggo. Wujuding panjengkuyung menika Pak Wening.
2: Injih, wujuding panjengkuyung. Sehingga
0: support dumateng kadang-kadang sanggar menika.
2: Injih, Bapak. Dados napa nggih? Niku wau kembali lagi wonten ing lare-lare nem mawi kula niku napa nggih anggenipun gaet kanca-kanca menika niku mboten kula peksa Bapak dados namung kula tari yoco gamel yoco ngoten niku dados mboten kula terus kula peksa ngados napa

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
1: Loh,

0: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
1: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
0: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
2: Iya, baik.
3: Iya, baik Mas RT.
4: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Didi Wancinipun giaran mie campur kapur wakan.

0: Tasi wontening giaran mi campur mirunggan campur sari programa 4 RRI Ngayogyakarta lansaran kalian kula sugeng dumunur seta ingkang direaken. Injing ingkang kepareng rawuh monggo kula aturaken wedalipun alu sugeng dalu mi campur.
1: Mi campur sugeng dalu Mas Sugiman dumunur seta. Nggih. Kula Pak Kasyono Mbolawen kintun salam katur Ibu Tuti Njoko Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadungsari, Kir Seto, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kir Rukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, so katur sedoyo poro sutresno budoyo wonten ing mi campur sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo alu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Pak Giman Nur Seto, kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun
2: Ibu Mulyatse.
0: Matur nuwun Ibu Mulyatse nggih. Sawingkingipun alu sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekal sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kala wau Bunda Dwija, Rama Adinadiana, Mbah Noyo, Bu Yayu setunggalipun, Bu Yayu sedayanipun, Bu Warini kalian Bu Yanu Aseh, Bu Agianti kalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio kalian, Pak Azhari, Pak Ruslan lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dwi Nur Seto sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Ibu Supriyati. Salajengipun menika saking panjenenganipun Mbah Jenggot Kidul Studio Balen Mas kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Pak Jan Minggir, Minggiran, Pak Karno Umnuar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basirun, lan sedaya kemawon matur nuwun. Mas sugeng dalu saking Pak Damas ke selagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Kirukun Werdo, Ki Joko Budu, Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mbah Suro, Bu Yayuk Weni, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Widyanise, Bu Nani Bajuri, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Papur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun. Pak Narto Indro sugeng dalu mi campur wonten ing Bekasi Jawa Barat. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jadi, Ki Joko Bodho, Bodarimo, Budu Ijo, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni, Mbak Andin, Romo Yuwono, ugi kagem Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Yudi Kweni, Tiang Sasmito, Mbak Umi Serandaan, Bunani Bajuri Gamping, Mbak Kristin Sarogenen, Mbak Kanaya Bantul, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kabiar sewonten seluman selumun selamat saking Mas Mantos lan Mbak Lilis Diana, kasusul Ojo Sembrono saking Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani. Semoga sugeng midhangetaken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad gesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Belum mesti saben dino nemu pangan kanggo ngisi wetengku wangsulane perkutut. Penjaraku sing ngingu aku seneng yen aku nangis. Rumangsaku aku tetembangan. Mongko sejak ini hatiku sedih banget. Aku kepengin koyo sliramu mabur ing angkasa gajah gawono nyawang werono lan jembaring samudra kilining kali lan beninging banyu tlaga. Perkara rezeki aku wis disawisi dening Gusti Kang Maha Suci. Si Empret banjur sasakur dheweke ngaturake rasa syukur merga bebas bisa mabur penganggepe dikutut bunga merga omben lan pakane turah mapan ing kurungan kang endah. Pranyoto dheweke susah kaya bangsa kang isih dijajah. Makaten nggih kang swatrakan madinan tata sekirangan lan lepat kersa madinan paring pangapunten. Gurit nika kula aturaken katur sepisan Bapak Sri Katon ingkang pidalem ing Kota Gedhe. Lumeberipun Rama Heri Sadono ingkang pidalem ing Morangan diajeng Yanuasih Ibu Tini wonten ing Niti Prayan Denok Dewi Bardal Tresna kula wonten pengasih sedeng dalu. Ugi Om kali Om Bening ingkang pidalem ing Pandan Sari Wonosari Ki Bandung Bondowoso Nak Wagianti Bapak Kadiono wonten Lulawen Dik Darsono wonten Pindul Diajeng Supriyati Bapak Sudardatilan Romo Narto Endro lan Prayogi kagem sedaya sutresna budaya ingkang tasih nyawiji kalih Mas Giman wonten ing acara geguritan lan lelakon dalu menika mboten kapiji-piji sedaya kula taosi. Kagem Mas Giman matur nuwun sanget paringipun kesempatan mboten supaya mangkene kondur dereken sedeng kondur kanthi kebak ing kawilujengan tumuju ing dalem kanthi wilujeng pinang garwa putra lan wayah. Mekaten Mas Giman matur sembah nuwun sanget sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Darsono.
2: Inggih leres.
1: Monggo Pak matur nuwun. Kados pundi partosipun sehat nggih.
2: Injil, pengasihanipun.
1: Syukur, monggo, paring menopo menika.
2: Jadi ngaturaken gurit.
1: Injil.
2: Nanti ira-iran, uro-uro.
1: Ngaten.
2: Seneng kalian akar rumput.
1: Injil, monggo, kaparing no keguritan. Kula aturaken wedalipun sumangga.
2: Nanti ira-iran. Meneng meneng silo udune tan kelangan wibowo lali marga ketungkul ambles ing kenyamanan lakon-laku nganti ngerut untap satrio meneng wibowo ganti sloga tanpa eling angger budaya seneng dero akoso jadi seneng tanpa rupa. Nutup swasana dedet kono dedet kene dedet tepeng dedet angel mecahake rasa angel mecahake sibosito melengis bondo bondo kan bondo eling pas podo pilihane ira-ira yang kalah akar rumput kesebutan samudono tanduyan pengecut halus lembut ora gampang ketutup semobar nyerambah nuswantoro tu budaya sejati samangku dawaning nagri zaman edan zaman kalau bendu sang muguh muguh memayu mengkasi derajat sesami sang edan buru semat nuwuhake rasa angalat-alat sigro bangkit malangi si kalung dasi akar rumput kan kerut karet kang sedia nyawut-awut hati suci ngerboko ngurung kebi pertiri usoko wujud nagri kan suci karenggan diroko akar rumput berjuang nganti turut ibu pertiwi mitat sir angkaraning ati babar akar rumput budaya runtut aja kongsi peteng lan ireng ira-ira ning ngoten tiga uro-uro bubar surup rasa ing badan lekaran semu keturun keturunan opo biung nyepi sakeplasan ngeluket anak sing dadi impian mongso temulan kalipur uran-uran wiwit turu kabombong nanti lilingan luruh watak strono uran-uran tembang jiwa ngemu tuntunan urep-urep mapan kan kasempiok ugal-ugalan bobo biung dadi kasmaran pengkang sepi anyak seni peti maka wawarah ati suci tompo nubroho bondo ndayani mulyo ngerembuk pahlawan bangsa itu rampok nyamun ndur mekaten matur sembahan pun dan pahapun terus sama taris sembahan pun datang sana pun subsidi dan sama paring singgulan ingat rakan kondur Uki datang dengan pun Pak Sukiman
1: Inji
2: dan Bapak saya ini pun dan Ibu saya ini pun
1: ngerti
2: dan rahayu diri dan energi kami kalau sembah nuwun nyuwun pamunten wekdal kala kondurakan
1: Inji matur nuwun rawuhi punji Pak Darsono sampun kepareng regengaken giaran kekulitan lan lakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu katur Rama Mas Heri Sarjono ing wedal menika sampun kepareng rawuh. Monggo kula aturaken wedalipun kaparingna geguritan.

sokolo kudu kasuwun ngunduhane wahane. Tak sengguh pengantin anyar. Urip iki pancen diganti dening katanan hukum lurune ati bel kuwiling aluru. Tak jujur. Jroning aturan alam iki mau. Bocah angon yen kabeh menungso lahir bodho. Nanging bocah bodho ning paringe cahya paringe nur sifat kagem punjer kiblat pepadange urip. Anggone gula wentah cipta rasa lan karsane. Kanggo basuh dodo tiro dodo iku bisa no ageman agemane menungso ya iku rogone menungso ngagemi kanggo sukmo roh lan jiwa mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ayo nyantun jawi tansah terus nebeti yang sesami. Kelas asih marang pribadi, kelas asih marang sesama sami ning agesang, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulan.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuki mantu Nur Seto niki saking pengasih biasane nika ajeng derek ngobrol sak petawis kalah anak kula limbu. Mbok, kowe arep ngejak ngomongke apa bengi iki? Apa ya isih ngomongke wayang meneh? Omak, aku arep takon kae. Togok karo mbelung kae kok apa ora iso mati gonta-ganti juragan kae sing cok momong wayang kiwa dalange lho. Oh, wayang sing sipingan kiwa. Wayang kiwa kuwi nggambarke wong sing isih ngiwake kautaman. Biasane wong sing isih ngawuk ngiwake kautaman ki yo kawruhe isih enom utawa jiwa muda. Njur togo karo mbelung kuwi gambaran bisikan baik dan bisikan buruk dalam diri manusia. Wong ki arep tumindak Allah jane sesisih batine iki wis ana sing ngelingake. Ambilung kuwi nepsu ning manembah lan rasa welas asih sing gaweane ngelingke manungsa. Njur togo kuwi sing momong nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat sing angel dikendhaleni mergo nepsu telu kuwi nepsu serakah. Mula togo kuwi dijenengi Sang Hyang Puguh. Mergo puguh ki tegese angel diwai, nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawate manungsa kuwi pancen angel dikandhani. Mula mbelung ki tetep ora tau diguguh mangane. Dadi raja sabrang kae dadi watake ala ki mergo luwih gugu nepsu sing dimong togok nepsu telu kuwi. Ngono. Lah iya, lah jaman nome togok ki rak jenenge Sang Hyang Puguh. Bareng arep nguntal kae apa Gunung Jamur Merang apa kae Gunung Jamur Dipo kok Jamur Merang lah kae yuk sigar tangkeme yuk dadi mlane togo ki yuk ndombre apa lambene iki ombo ki rak yo mergo kuwi nggambarke keserakane wong isih enom kuwi nek angkara murka nek digugu aja meneh kok ming bondo teke tanggane teke kancane wong gunung wae arep diuntal kuwi gambarane wong ki nek isih serakah urung iso ngendhaleni nepsu nepsu sing telu sing dimong togo kuwi nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat. Mula wayange digawe gambarane luwih gedhe togoke mergo nepsu serakah kuwi luwih kuat timbang nepsu ning panembah lan rasa welas asih. Dong to? Oh, ngono kuwi to karepe. Lah iya. Mula ora iso mati mergo wong ki nek isih enom duwe watak kaya ngono kuwi. Njur, togok mbilung ki ngomong wayang kiwa sing isih ngiwake kautaman, nek Semar kuwi momong wayang tengen sing wis nengenke kautaman. Togo karo mbilung kuwi ana dhisik mergo konflik batin manungsa kuwi antarane ngejak apik karo ngejak Allah kuwi sing isih konflik batin kuwi nang wong isih enom kawruh isih cethek. Kuwi ana padudon kuwi. Mbok aja nyolong, wah ya ora ngura. Ora nggugu omonganmu padane ngono. Mulane togo karo mbilung kuwi ana dhisik sakjurunge Semar mergo masa muda menungso iki sing dialami dhisik yo agek jiwane sepuh ki mengko nek wis mudi kawruh yo dadi jiwa sepuh kaya sing dimong Semar. Mula togo karo mbilung disebut pono kawan. Pono ki tegese ngerti mampu bisa. Kawan ki saka tembung sekawan utawa sekawan hawa nepsu hawa manungsa kira ana papat. Ngono lah iya. Kaen mulane yo wong ki dilatih poso ki rak kon ngendhaleni hawa nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sahwat. Wong kon latih kuwi ki supaya nepsu ning manembah sing dimong bilung kuwi lho, nepsu ning panembah ora rasa welas asih ki dadi luweh katon. Togok sebut Sang Hyang Puguh mergo nepsu telu kuwi pancen puguh angel dikandhani. Nepsu serakah kuwi lho. Oh, ngono lah iya. Njur bilung, bilung, bilung, bingung lan linglung. Nepsu ning manembah lan rasa welas asih menungso kuwi rumangsa bingung lan linglung ngandhani nepsu mangan, nepsu sahwat. Nepsu muringi menungso kuwi angel. Angel dikandhani ngono lho. Njur bilung ya disebut Sorowito. Soro kuwi sing Sorowito mengabdi dadi nepsu sing ngejak manembah lan duweni rasa welas asih marang padane urip kuwi rumangsa sengsara ngabdi karo manungsa mergo manungsa luwih nggugu nepsu muring, nepsu sawat lan nepsu mangan. Dong to? ora ya. Tak gajul sisan. Lah lemu jomble mau ngapa? Oh. Ngono kuwi to mak karepe iki. Sang yang puguh. Luwih gedhe togoke timbang nafsune panembah sing dimong bilung ya mak. Lah iya, pengaruh luwih gedhe iki. Sing luwih gedhe ya kuwi nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat. Kuwi pancen angel dikandhani. Mula dijenengi sang yang puguh. Nek ngono sing tukang elek-elek iki bilunge ya, mak. Lah iya, bilung kuwi ngelike. Ngejak manembah, ngejak rasa welas marang padhane urip ning togoke kuwi sing momong nepsu muring, nepsu mangan, nepsu sawat ki ora gugu. Mula raja kuwi gambarane dadi jahat ki mergo luwih gugu togoke. Ngono kuwi to karepe wayang ki. Ya kuwi ngotak-atik gathok. Nek ora gathok ya ora usah tok gagas. Sampun Mas Sugi mantu Winur Seta matur nuwun paringipun pedal nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Yu Cangi lan limbo saking pengasih nggih. Mas Yatin mugi tansah pinaringan sehat. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayu Jakarta. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Nyai Dewi Bardal Tersonolo wonten ing Kulon Progo nggih. Monggo kula aturaken paring kintun panjenengan setunggaling geguritan sumangga.

Pawo dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.

kelawan kodok ngurek. Dening Suwardi Endraswara. Kawaosaken dening Jaka Gali Surya Anggana saking Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pahlawan Kodok Ngurek. Ontong juga ro tapamu, lukaro busono parasu. Iki rak wis dudu jaman Kumbakarna. Iki jaman Kalasuba. Endi lor, endi kidul, endi sing papak, endi sing punjul. Ontong delengen telenge blumbang, sewu kodok sesindenan.

Mitra-mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane soang-soang, murih siramu lan aku sahkutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bidho papan lan ayah.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu. Untuk kesempatan kali ini di tanggal 23 September 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir dari pukul 5 pagi kali ini hingga nanti malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Batik Babakan Niti Kapejian hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda nikmati di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita, Babakan Niti Kabejian untuk agama Konghucu bersama dengan Wense Aji Chandra kali ini mengangkat tema makna ibadah Tiongciu atau sembahyang purnama raya. Sutresno Budoyo Sugeng Midhangetaken.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para Sutrisno Budaya, Bapak Ibu, para sedherek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tujin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresna Budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti Batik Konghucu enjang punika kanthi ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Sahingga enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila boten kesupen kula ngaturaken salam seiman ing ngagami Konghucu. Ijih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete tung dien sancai. Sutresna Budaya, hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Tapi kalau kita melihat penanggalan Imlek, hari ini tanggal 13 Pegwe, 13 bulan 8 Imlek, di mana dua hari lagi, seperti yang pernah saya sampaikan di acara yang lalu, masyarakat Tionghoa khususnya umat Konghucu akan melaksanakan upacara sembah yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan sembahyang Tiongjiu, sembahyang Chongjiu, sembahyang Purnama Raya, sembahyang memasuki pertengahan musim gugur. Sekali lagi saya sampaikan, agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok, di mana di sana ada 4 musim yang selalu silih berganti. Dan di setiap musim yang bergantian tersebut, umat Konghucu atau manusia diwajibkan melakukan persujudan, persembahyangan kepada Tuhan, mengucap terima kasih, mengucap syukur untuk segala berkah dan rahmatnya, dan berjanji untuk selalu bisa membina diri, memperbaiki agar kehidupan ini lebih baik lagi. Jadi pada tanggal 25 September nanti, kami umat Konghucu khususnya, kemudian masyarakat Tionghoa pada umumnya, kelenteng-kelenteng akan melakukan ibadah sembahyang Tiongjiu, sembahyang pertengahan musim gugur, sembahyang kue bulan, karena Tiongjiu ini lebih kenal dengan sajian khasnya yaitu Tiongjiu Pia atau kue rembulan yang berbentuk bulat ya atau bundar seperti rembulan. Dan sekarang varian rasanya macam-macam, ada yang durian, ada yang nanas, ada yang coklat, ada yang keju dan lain sebagainya. Yang jelas bentuknya bulat, melambangkan bulan yang sedang purnama. Dan kenapa sembahyang Tiongjiu disebut sebagai sembahyang purnama raya? Sutresna Budaya, penanggalan ada 4. Kalau kita lihat kalender harian yang selalu disobek setiap hari, yang tengah adalah penanggalan Masehi, kemudian di ujung kanan atas ya. Ada penanggalan Imlek. Kemudian ada dua penanggalan lagi, yaitu penanggalan Jawa dan Arab. Untuk penanggalan Jawa, Arab, dan Imlek, biasanya dengan penanggalan Masehi terpautnya hampir setengah bulan. Maka kalau besok hari Jumat penanggalan Masehinya 25, maka penanggalan Imleknya baru tanggal 15. Biasanya setiap tanggal 15 bulan akan bersinar cerah terang. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, pada Jumat nanti bertepatan dengan sembahyang Tiongju, orang mengatakan dalam satu tahun bulan yang bersinar sangat cerah, sangat cemerlang adalah saat sembahyang Tiongju. Dan ini dikaitkan dengan sebuah legenda tentang putri bulan. Maka karena bulan sedemikian bulatnya, sedemikian cerahnya, itulah ibadah sembahyang Tiongju, juga disebut sebagai sembahyang purnama raya. Sutrisno Budoyo, seperti yang kita ketahui, ya, umat Konghucu selalu melakukan peribadahan kepada Tuhan pada musim-musim yang selalu bergantian. Diawali dengan sembahyang musim semi yang dilaksanakan seminggu setelah tahun baru Imlek. Sembahyang ini disebut sembahyang King Dikong. Dilaksanakan tanggal 8 menjelang 9, jadi tanggal 8 malam bulan 1 Imlek. Kemudian yang kedua, dilaksanakan tanggal 5 bulan 5 Imlek yang biasanya jatuh sekitar bulan Juni. Ini adalah sembahyang Tuan Yang, sembahyang musim panas. Dan biasanya daerah Jogja, karena ada pantai, saat sembahyang Tuan Yang, upacara sembahyang dilaksanakan di pinggir laut selatan. Tuan Yang identik dengan cerita atau legenda atau tradisi yang disebut Pek Cun. Pek itu 100, Cun itu perahu. Jadi ada ratusan perahu yang berlomba dayung, lomba perahu naga, dan lain sebagainya. Nah, sajian khasnya adalah bakcang. Kemudian yang ketiga, tanggal 15 bulan 8 Imlek atau besok Jumat, itu bertepatan dengan sembahyang Tiongju, seperti yang saya katakan tadi, yang akan dilaksanakan oleh setiap umat Konghucu. Dan yang terakhir, pada saat musim dingin, ada sembahyang yang dilakukan atau dilaksanakan tidak memakai kalender Imlek, tetapi memakai kalender atau penanggalan Masehi, tepatnya tanggal 22 Desember. Disebut sebagai sembahyang Tangcik atau sembahyang Ronde. Kenapa sembahyang Ronde? Karena sajian khasnya adalah wedang Ronde. Itulah empat persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilakukan oleh setiap umat Konghucu. Dan biasanya tiga hari menjelang persembahyangan, para rohaniwan Konghucu diwajibkan melakukan puasa. Tapi puasanya beda. Bagi kami puasanya adalah puasa tidak makan daging. Jadi melakukan vegetarian selama tiga hari menjelang persembahyangan dimulai. Nah, Sutresno Budoyo, sembahyang Tiongju atau sembahyang pertengahan musim gugur di daerah Tiongkok juga disebut sebagai sembahyang ucapan syukur karena para petani bisa memanen hasil tanamannya, hasil sawahnya. Kita tahu pada zaman dulu, Tiongkok adalah negara agraris, negara yang hidup dari dunia pertanian. Jadi setelah bekerja pada saat musim semi, kemudian hasilnya mulai kelihatan pada musim panas, maka pada musim gugur, para petani mulai memanen hasil tanamannya. Dikumpulkan di gudang, karena setelah itu mereka akan masuk ke musim dingin, di mana tidak ada kegiatan di luar rumah. Maka sembahyang Tiongju atau sembahyang pertengahan musim gugur merupakan saat para petani mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkah dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan satu lagi, juga dilakukan persembahyangan atau pengenangan kepada Dewa Bumi Hoktik Cingsin. Sutresno Budoyo dalam tata agama, dalam tradisi masyarakat Tionghoa, Tuhan punya wakil yang untuk mengawasi, untuk memelihara alam semesta, yaitu Dewa Bumi. Dewa Bumi ini sering disebut dengan nama Hoktik Cingsin, kalau bahasa Mandarinya Fute Cengsen. Dan Hoktik Cingsin ini juga dipuja, karena menurut tradisi masyarakat Tionghoa, kita berhasil menanam, kita berhasil memanen ini karena berkah selain Tuhan, juga perawatan dari Dewa Bumi. Maka selain bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Tionghoa juga mengucap syukur kepada Hoktik Cingsin. Oleh karena itulah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai ungkapan syukur atas berkah rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, maka para petani sejak zaman dulu, pada saat sembahyang Tiongju, tidak lupa menyiapkan kuliner atau sajian khas yang terbuat dari tepung beras, kemudian dicetak berbentuk bulat seperti terangnya rembulan, yang sering kita kenal dengan istilah Tiongju Pia. Jadi Tiongju Pia itu dibuat untuk mengenang berkah dan karunia yang Tuhan berikan pada saat kita menikmati purnama raya. Jadi orang Konghucu melakukan sembahyang Tiongju itu adalah hal yang wajib, yang tidak boleh ditawar-tawar. Sekali lagi, para tujin umat Konghucu, sebagai manusia kita sadar, kita tahu bahwa kita bisa hidup di dunia melalui orang tua, melalui para leluhur kita, tapi tentunya atas kehendak, atas firman Tuhan. Maka menghormat Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tidak boleh kita lewatkan. Sehingga berbagai persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada setiap musim wajib untuk kita lakukan. Tetapi Sutresno Budoyo, ya, sembahyang Tiongju ini lebih populer untuk masyarakat Tionghoa yang sudah tidak beragama Konghucu dengan istilah atau tradisi festival kue bulan. Jadi pada saat sembahyang Tiongju ini, minggu-minggu ini, kita bisa menikmati bagaimana rasanya kue bulan. Di mal-mal besar juga ada festival kue rembulan dan lain sebagainya. Dan ini dikaitkan dengan sebuah cerita atau sebuah legenda tentang Dewi Bulan. Bahkan orang mengatakan, nanti saat purnama raya, kalau kita memandang bulan yang sedang cemerlang, bulan yang terang, ya, bulan yang sangat bulat, seakan-akan katanya kita melihat seorang putri bersama seekor kelinci. ada di bulan tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan sebuah legenda percintaan suami istri yang bernama Hoyi dan Chang'er. Sutresna Budaya, sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, legenda ini sangat populer sekali. Jadi dikisahkan pada waktu itu, ya, Kaisar Langit yang disebut Kaisar Yao, ya, merasa gerah, merasa panas karena ada 10 burung matahari, ceritanya demikian, yang setiap saat, ya, begitu panas mulai kelihatan, burung ini terbang bersama-sama mengitari langit. Dan panas yang ditimbulkan membuat bumi kekeringan, membuat manusia, membuat para dewa kepanasan. Dan burung-burung ini adalah peliharaan dari Ibu Suri, kaisar yang sangat marah, kaisar yang tidak suka, kemudian mencari cara bagaimana burung ini harus dibasmi atau dibunuh supaya tidak menimbulkan panas. Dikisahkan Kaisar Yo punya seorang pemuda, ya, yang bernama Hao Yi, yang sangat terkenal dalam hal memanah. Setiap kali dia diutus oleh kaisar berperang dengan senjata busur dan anak panahnya, Hao Yi selalu berhasil pulang membawa kemenangan. Hao Yi punya seorang pacar yang sangat cantik bernama Chang'er, yang bekerja sebagai dayang dari Ratu Langit. Jadi kalau Hao Yi mengabdi kepada Kaisar Langit, maka pacarnya yang bernama Chang'er ini menjadi dayang atau gadis pelayan di istananya Ibu Langit atau Ratu Langit. Maka suatu hari Kaisar Yo mengundang Hao Yi, diminta untuk memanah burung matahari yang sebentar lagi akan lewat terbang mengitari langit. Kaisar berpesan jangan dibunuh semua, karena kalau tidak ada matahari dunia juga akan gelap. Kamu panah saja yang 9, disisakan 1. Nah, Sutresna Budaya, menurut cerita, dengan keahliannya Hao Yi dapat memanah 9 burung matahari sampai mati. Sehingga Ibu Suri sangat marah sekali. Tetapi ketika Ibu Suri mendengar penjelasan dari putranya yaitu Kaisar Yo, baru Ibu Suri tahu bahwa kalau burung api, ya, ini burung matahari terbang di langit pasti menimbulkan huru-hara. Akhirnya Ibu Suri memaklumi, dan akhirnya menurut cerita burung matahari itu hanya tinggal 1, seperti yang sekarang ini kita lihat. Atas keberhasilannya, Kaisar Yo memberikan hadiah kepada Hao Yi. Dia dinaikkan pangkatnya dan diberi hadiah khusus berupa 1 butir pil abadi, yaitu yang disebut pil kehidupan. Siapa saja yang meminum pil itu, maka ia tidak akan mati, dia akan tetap hidup abadi selamanya. Untuk mempersiapkan bagaimana cara meminumnya, Kaisar Yo berpesan, ini jangan kamu minum dulu, kamu harus simpan dulu selama 1 minggu. Kamu harus berpuasa, bersuci, nanti setelah 1 minggu baru boleh kamu minum, karena khasiatnya baru akan kamu rasakan setelah melakukan puasa dan lain sebagainya. Sutresna Budaya, Hao Yi pulang ke rumah, kemudian ia bingung bagaimana supaya Chang'er tidak tahu tentang hal itu. Maka ia menyimpan pil abadinya diletakkan di atas apa ya, plafon ya, atau langit-langit rumahnya. Dan kemudian ia berpuasa dan lain sebagainya, mempersiapkan diri untuk nantinya minum pil abadi. Keesokan harinya, menjelang Ho Yi akan minum pil tersebut, ia dipanggil menghadap Kaisar Yo untuk sebuah tugas yang baru. Sementara Chang Er yang ada di rumah, ia merasa gelisah karena ternyata kecantikan Chang Er mengundang seorang tentara atau panglima lain yang diam-diam cinta atau menaruh suka kepada Chang Er. Panglima ini dikenal dengan nama Panglima Tian Feng, yang nantinya dihukum turun ke bumi menjadi siluman babi, adik seperguruan dari Sun Gokong. Tian Feng mengejar Chang Er. Chang Er bingung harus bersembunyi di mana ketika Tian Feng mengejarnya. Maka Chang Er kemudian naik ke atas langit-langit rumahnya, dan di situ ia bersembunyi. Tapi pada saat ia bersembunyi, ia melihat ada sinar yang menyorot keluar dari sebuah wadah. Begitu dibuka, ada sebuah pil yang baunya sangat harum. Tanpa pikir panjang, Chang Er menelan pil tersebut. Dan akibatnya, tubuh Chang Er menjadi ringan sekali. Ia bisa terbang, meninggalkan istananya, terbang ke langit. Ho Yi yang pulang akan minum pil tersebut kaget karena pilnya sudah diambil oleh pacarnya, dan ia melihat pacarnya terbang ke atas. Chang Er akhirnya terbang menuju ke rembulan, dan ia menetap di sana bersama seekor kelinci kesayangannya. Baru ia tahu bahwa yang diminum adalah pil abadi, pemberian dari Kaisar Yo untuk suaminya. Chang Er menjadi sedih, apalagi Ho Yi karena ditinggal istrinya. Maka Raja dan Ratu Langit kemudian memberi

untuk berterima kasih atas rahmat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua. Lewat sembahyang Cheongju, semoga iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat untuk selalu hidup di dalam gemilangnya kebajikan. Karena hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong dian san zai.

Sutrisno Budoyo untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini sembari mulai aktivitas. Kami siapkan untuk Anda gending soran. Kali ini saya pilihkan gending gondrong laras pelok padat barang. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injourney AirPods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional Yogyakarta YIA ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita serta mempercepat penurunan angka stunting di wilayah sekitar bandara. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin menjelaskan, program ini merupakan bagian dari implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan TPB, Pilar Sosial Prioritas TPB 2 tanpa kelaparan. Beralih ke informasi lain, kompleksitas ancaman bencana di Indonesia terus meningkat. Bencana hidrometeorologi maupun geologi dapat terjadi secara bersamaan sehingga kesiapsiagaan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen pengurangan risiko bencana. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana berbagai instrumen tersebut dapat diterapkan secara efektif ketika ancaman terjadi, dan pemerintah harus segera menentukan langkah. Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr. B. Faula Kusumasari mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Namun persoalan masih muncul pada tahap implementasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Seterusnya Budoyo, Sugeng Enjang. Pagi hari ini di hari Rabu 23 September 2026, saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk pagi hari ini menemani panjenengan memulai aktivitas. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Dan hari ini semua yang direncanakan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, berlangsung dengan lancar, begitu guys tersebut ya. Yang hari ini kondisi badannya kurang sehat, semoga segera diberikan kesembuhan, diberikan kabagas warasan begitu. Kalau memang perlu untuk periksa ke klinik, ke dokter, monggo. Tapi kalau misalnya cukup dengan istirahat, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang punya kandungan nutrisi baik begitu nggih, untuk kemudian menjadi badan kita lebih sehat lagi juga sumangga. Yang penting ikhtiar kita adalah menjaga kesehatan fisik dan juga menjaga kesehatan mental. Begitu nggih pagi hari ini tersebut ya. Supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga, maka setiap pagi gitu kita bergabung di Matuk Gatuk untuk saling menjalin silaturahmi dengan pendengar-pendengar yang lain dan juga saling mendoakan dan juga tentunya saling memecahkan masalah. Ya, karena dengan pagi-pagi itu kita sudah dipicu dengan satu pertanyaan, kemudian kita mencoba untuk menjawab, itu artinya kita memaksimalkan apa yang kita punya, potensi yang kita punya, sehingga itu akan memicu kondisi badan kita itu semoga akan lebih baik lagi, begitu nggih Sutresno Budoyo. Nah, pagi hari ini pertanyaannya mudah saja dan nanti juga jawabannya sangat-sangat mudah. Mungkin jawaban panjenengan berdasarkan dari sebuah pengalaman atau mungkin dari satu tips atau trik begitu nggih, untuk menjawab jawaban yang saya hadirkan pertanyaannya pagi hari ini. Pertanyaannya mudah saja tersebut ya. Nah, karena saya juga pernah ini mengalami kejadian seperti ini gitu. Pertanyaannya adalah apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak ya toh? Mungkin Anda punya pengalaman atau mungkin Anda punya tips dari seseorang yang memberitahu baik panjenengan begitu nggih. Saya ulang pertanyaannya adalah apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak. 552219 saya buka untuk Anda dan juga bisa di 0895 01441066 yang ingin bergabung di WA. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Nah,
0: Pun sehat nggih, kondur rugi Budi Wijaya ge sehat nggih.
1: Alhamdulillah, paling donga pangestunipun tansah winantu ing karahayon seger waras. Kosok wangsulipun kagem panjenengan tak nggih sami pinaringan bagas waras to.
0: Nggih, pangestunipun Bu sehat.
1: Alhamdulillah, donga pinuhun.
0: Mekaten monggo Bu.
1: Nek jaman simbok pundhisik nek anu woi nak neng asu ngebrok atau tapi tidak cukup itu, beberapa hal yang harus dilakukan.
0: Oh ngadat,
1: Di antaranya,
0: gih.
1: Ojo mayu, jangan lari.
0: Ngebrok mawon, pasrah.
1: Dadanya keluatu. Alihkan perhatian.
0: Oh ngadat, gih.
1: Jangan panik, hindari kontak mata.
0: Waduh, ini kontak mata malah bayang kok kedip-kedipan.
1: Malah saya mendelik. Punyen pangapunten, bagilek pas. Wekalaturaken kondur sugeng enjang.
0: Sugeng enjang Budi Wijaya Negara Mojonje sehat-sehat selalu. Monggo, mungkin juga ana punya trik nggih satu saja boleh ya toh. Sugeng enjang matur gaduh.
2: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Semi.
0: Sugeng Enjang saking Purworejo menika. Sehat-sehat Pak Bambang.
2: Alhamdulillah pangestunipun panjenengan keluarga sehat nggih.
0: Pangestunipun nggih.
2: Heeh. Kula langsung jawab kados budi siswa kula pengen di sanjangi Bapak kula nek ketemu anjing galak niku kan duduk ampun panik ngoten nih.
0: Oh, lenggah mboten sah panik ngoten.
2: Nggih. Ngaten, Mas.
0: Terima kasih kembali sih Pak Bambang Sutara wonten ing Purworejo. Pokoknya diem saja ya toh. Jangan panik, tapi tetap ndredeg ya toh. Sugeng Enjang. Mari, Bang.
2: Nggih.
0: Heeh, terus pundi Pak Wartos?
3: Alhamdulillah sehat iki keluarga Mas Emi.
0: Nggih.
3: Sedoyo pamit sanget perempat sami sehat.
0: Amin. Amin nggih.
3: Ya, agak saling mendoakan toh Mas.
0: Langge kok nggih.
3: Ada aja dengan bagus ucap minta
0: nggih. Iya.
3: Kuliah ya tak jawab.
0: Monggo.
3: Nggih, nek pengalaman wis tau. Nek biyen gek jaman oke. Anjing nek iki sak niki wong anemoni desa ora mesti ono anjing dadi angel.
0: Nggih.
3: Jale ngeten Mas, antara anjing lokal kali anjing sing gede-gede niku pun beda-beda.
0: Oh ngeten.
3: Dan milik kala ini ku.
0: Nggih.
4: Halo.
0: Halo. Eh siapa ini?
3: Cucu.
0: Weh namanya siapa yo?
3: Yayan.
4: Yayan.
0: Oh Yayan, Dek Yayan udah sekolah belum?
3: Sudah.
4: Sudah.
0: Oh sudah.
3: TK. Ya.
0: Oh TK. TK-nya di mana?
3: Borobudur.
0: Oh di Borobudur ya. Ah pinter banget ya. Sudah siap mau berangkat. Sudah mau siap berangkat sekolah ya. Sarapan dulu mandi.
3: Oh belum maksudnya jam 8
0: nih. Oh jam 8 nge.
3: Nah, di Masito kan rodo beto itu.
0: Oh lah nge.
3: Nganu Mas, kalau anjing lokal itu kalau kita pokoknya ya bener ngelingentikannya Pak Bambang Lawu. Tenang.
0: Tenang.
3: Jangan panik. Tepo anteng mawon ngatik ya teko atuh wong gaming menggonggong-gonggong kok enggak nganu. Kalau anjing lokal lo.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau anjing itu yang jenis herder pokoknya yang lebih besar-besar itu kalau yang galak yo maunya menyerang.
0: Oh.
3: Nah, itu.
0: Geng.
3: Tapi kalau kita lari ya yo malah
0: dikejar. Oh, ngaten nggih.
3: Oh, tenang.
0: Nggih, tenang.
3: Tenang. Pokoknya tenang.
0: Tenang.
3: Ya bener sing dingin dikak e Mbak Yuwau. Ndodok kaya ngeraba-ngeraba watu iki anjing lokal wis mlayu.
0: Mlayu nggih to.
3: Nggih.
0: Ning tetep ndredeg mboten niku.
3: Pripun?
0: Tetep ndredeg mboten.
3: Ah, nggih ten niku kan tenang niku wau.
0: Kan tenang.
3: Tenang iki apa ndredeg apa kroki.
0: Nggih.
3: Nggih, matur
0: nuwun Mas Amin. Sami-sami. Mari bang wonten ing mendhet matur nuwun sih. Dik Yayan sudah bangun jam segini, nanti jam mungkin setengah delapan berangkat sekolah. Sugeng enjing matur gaduk.
3: Wilujeng enjing matur gaduk.
0: Sip.
3: Sehat Mas Amin.
0: Paestunipun kondur Pak Di ugi sehat.
3: Alhamdulillah. Keputra nggih kondangan.
0: Paestunipun insyaallah sehat nggih.
3: Alhamdulillah. Niki Mbah Noyo pun penyat-penyat.
0: Ampun ketua.
3: Mas Akhirman ya pun dahar ses niki.
0: Weh lah kok nggih.
3: Nek Kang Min jujuran kok mboten tahu telepon nggih namung WA.
0: WA mboten menapa lah wong pilihan kok menika nggih.
3: Nggih sampeyan ketemu kenduri teng jujuran niku.
0: Weh lah jan nggih.
3: Ya ngomong kene iku wis nendi-nendi ya matuk gado.
0: Nggih.
3: Nek kula ngene Mas.
0: Pripun? Melayu.
3: Pisan nek ndodok ra lunga-lunga nggih seru ya wis cukup watu amper nggih
0: ngoten niku. Oh, jan iku nggih.
3: Karo tak pleroki ra wedi.
0: Oh, ngaten.
3: Nggih, mirip to le plerok ya.
0: Panjenengan niku lho.
3: Nggih. Ngoten mawon nggih Mas Emi. Matur nuwun.
0: Sami-sami sih Pak Dipaimin nggih. Wonten ing gua pajangan matur nuwun sehat-sehat selalu sedaya keluarga. Sugeng enjang.
3: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang. Celep, celep. Ah, Mbak Glendi sehat-sehat.
5: Alhamdulillah. Heeh. Rien kenge di Pak Sakyo asing loken pinarae Mbah Lali.
0: Wah, lah niko kula kesesa. Nggih, namung kidul sawah.
5: Nggih.
0: Oh, keletan anu bulak niko. Nggih.
5: Niko anu kidul niko pun tekan niko dalan kidul niko.
0: Oh, nggih. Dalan sadere mlebet anu gapura palian niko nggih.
5: Nggih, jenengan niko lho parkir niko.
0: Oh, nggih. Monggo Mbak Glendi.
5: Heeh. Anak lorien nanggriyo karena anjing galak mata ni ku, waktu tak dua langit lalu tak getuk. Lama ngudodok, mungkin masing di celangkerai.
0: Weh, lah dikut jadi.
5: Oh, jadi dikubawakan.
0: Terima kasih kembali, Ji. Banyak pengalaman ya mungkin ya. Kalau saya pernah pengalaman gitu terus karena sedang bertamu ya, akhirnya nyun saya kakinya diangkat ya. Jadi pekewo sama yang punya rumah. Sugeng enjang.
6: Sugeng enjang, matur-matur, Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng enjang, Bu Sri, sehat-sehat, Bu.
6: Sehat, Mas Emi.
0: Alhamdulillah.
6: Mas Emi, kita juga sehat, nih, sak keluarga. Amin.
0: Gih.
6: Gih, tadi berek jawab. Nanti kami pun berospona yang pinanggi. Sekawan, kapur yang dodok kalian rogo-rogo padus menikau selo kanggo balan.
0: Oh ngaten.
6: Ini nyata ini pun di ajri ngaten niko. Ini namin di anus gawon kampung-kampung ngaten niko. Nggih ngaten nggih mawon
0: matur nuwun kalipun. Sami-sami. Menika wau saking Bu Sri Utami wonten ing Ijo Jalan Paris. Di belakangnya selamat pagi. Sugeng enjang Pak Sumar, Pak Sumar dos pundi Pak Wartos?
4: Binarnya sehat mungkin satu.
0: Ngaten nggih. Galdangan.
4: Putranipun gerah napa Mas?
0: Ah nggih. Nggih kados padatanipun kok padatanipun. Nggih lare alit menika watuk pilek ngaten mawon.
4: Pun ngene to.
0: Sampun cahe. Alhamdulillah sih pangestunipun sampun sehat. Nggih
4: Mbak Betty nyandang sene.
0: Nggih watuk pilek ngaten nika kalang nggih. Nggih. Mangga. Mangga Pak Sumar.
4: Anu. Narat jatuh yang menghindar.
0: Oh, narat jatuh menghindar.
4: Ini nak cerak ya kata ni kuah
0: sama ni rendang
4: dekinya. Dodok nopo
0: tepuk. Oh ngaten nggih.
4: Matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami Pak Sumar wontene sedayun nggih tansah pinaringan sehat nggih. Jan. Urut ketekung ngoten nggih. Sugeng enjang matur gaduh.
7: Sugeng enjang matur gaduh Mas Sami.
0: Sugeng enjang Pak Sukap.
7: Pripun putrane pun mantun.
0: Pangestunipun sampun sehat menika Pak Sukam nggih.
7: Sehat.
0: Heeh, nggih, pokoke sedaya. Ngodi nunggu sehat sedaya nggih Pak Sukam nggih.
7: Amin amin. Nggih.
0: Mangga.
7: Anu nek ngadepi di uyah anjing menika anu sing baken tenang, malah mandek
0: ngeten. Oh, malah mandek mawon.
7: Nggih, mandek terus tenang mring mandek. Ya mungkin duduk, duduk golek watu ni kok malah melayu kali.
0: Oh ngaten.
7: Ngaten ni kok watu nuwun.
0: Nggih, sami-sami sih. Kemutan nggih Pak Sukap kalau riyen pas sekolah menika tak sak wetan sekolah ra wonten ta menika. Wah, malah dadi godani nika. Ha mesake sing liwat ra ngerti apa malah duyak gitu. Sugeng enjang watu gaduk.
8: Sugeng enjing watu gaduk Mas Emi Prabowo ingkang
0: kinulya. Sehat-sehat, Bu.
8: Pengasuh
0: nipun, Mas
8: Emi, sekeluarga, sehat toh.
0: Pengasuh nipun sehat ugi, Bu.
8: Ngendikane putrane gerah, pejangan.
0: Pengasuh nipun sampun.
8: Nggih.
0: Watuk pilek, Bu.
8: Nggih,
0: sani kusuk kok,
8: Mas.
0: Nggih, ini ku.
8: Lakuan ini ku nek di internasun girap-girap malah bengok-bengok emas.
0: Ini ku jenengnya panik, boten pareng panik lho padahal.
8: Wes sembuh, wes pokoke arep nangis biarang.
0: Tulung-tulung.
8: Nggih pun tau ngoten iki. Anu asune iki yo ora nguyak lho gur
0: menteng
8: wae ning kan ngetutke niku lho Mas.
0: Oh nggih. Niku hujane sing duwe niku sing duwe segawan niku arep guyang-guyu ten mburi niku mesti. Ayo kebu wagianti. Ngaten.
8: Lah iki kula men guyu.
0: Ngaten. Nggih.
8: Nggih matur nuwun
0: Mas Emi. Sami-sami nggih. Sugeng enjing. Karang ya arep tenang, arep rapane iki ya mboten gampil lho nek pas dilalah ketanggor ngeten niku ya ya bingung nggih ta. Sugeng enjing matur gaduk.
9: Sugeng enjing matur gaduk Mas Emi.
0: Sugeng enjing Pak Yanto.
9: Pawar kok sampun sehat sedaya.
0: Pangestu nipun alhamdulillah awit donga pangestu jenengan sedaya pun sehat menika.
9: Salam sini India.
0: Oh nggih, matur nuwun salam
9: bali. Latihan ujian
0: nih. Oh nggih, niki pun tengah semester nggih.
9: Nggih.
0: PTS nggih.
9: Lon tak derek jawab.
0: Monggo.
9: Dilelai ra tau kepethuk eh Mas Emi arep jawab pripun.
0: Lon tau. Padha nate pinangi.
9: Nggih, teringat ketemu niku wau sekawan galak niku.
0: Oh ngata.
9: Paling penting mlebet mawon.
0: Oh nggih.
9: Nggih, saged guyonan kalih Mas Emi.
0: Ngata.
9: Nggih nek anu ya ming menghindar ta wong kandhe urung tau kepethuk.
0: Oh nggih.
9: Matur nuwun Mas Emi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yanto wonten ing saya kan geng grogol. Sugeng enjang matur gaduk.
10: Halo, sugeng enjang Mas Sami.
0: Sugeng enjang Jalan Bantul menika?
10: Ler.
0: Pak Mulati. Oke, sehat Pak Mulati?
10: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Nggih.
10: Sehat.
0: Sehat nggih. Monggo Pak Mulati.
10: Kulo ingin jawab. Menawi ketemu anjing galam niku nggih. Tenang.
0: Tenang.
10: Mboten usah mlayu. Nggih, mangke nah pun anjing iki terus saran meneng.
0: Oh, ngaten. Niku nek misalnya anjingnya itu tetap nunggoni pripun?
10: Iya harus tenang mawon.
0: Harus tenang mawon.
10: Bisa melayu, mangke nak melayu malah tiu ya.
0: Oh ngaten, pokoknya nganti tenang terus mengke anjingnya anjing pergi itu sendiri.
10: Nggih.
0: Oh ngaten, nggih. Iya,
10: matur nuwun
0: Mas. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Mulati wonten ing Jalan Bantul. Satu lagi penelpon nanti kita beralih ke WA guys tersebut ya. Semoga yang kepadin dere rawuh sugeng enjang matuk gaduk.
11: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Sugeng enjang berbah masuk menika.
11: Nggih.
0: Pak Muryanto sehat-sehat.
11: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat uki Pak Muryanto. Monggo.
11: Alhamdulillah. Heeh. Iki padhe ning derek jawab.
0: Monggo.
11: Nika manut pengalaman kula rumiyin nika kula iki kepethuk nika anjing nika.
0: Nggih.
11: Ya juya ban kula mah terus mandek terus ndodok, Mas.
0: Heeh. Mandek.
11: Ndodok kalian mandek napa kita ngajeng anu kok terus mangah dhewe mlayu.
0: Oh, zee. Trik yang ngeten iku.
11: Nah, wedi
0: ya wedi. Oh, nggih.
11: Nggih, miwak memanet pengalaman kula lho yang sampun-sampun kula lampahi
0: iki. Oh, ngaten.
11: Matur nuwun, Mas, ngaten nuwun.
0: Sami-sami Pak Muryanto wonten ing Berbangi Jalan Wonosari KM 9. Sekarang saya akan buka yang bergabung di WA nggih tersebut ya di 0895-01-44-1066. Sudah hampir 100 yang masuk pagi hari ini. Akan saya bacakan dari yang mengirimkan sebelum jam 6. Dari Bu Radmini jawabannya ditimpuk biar pergi. Bunda Sofi wonten ing Kadiseko ya menghindar Thomas. Ada Bu Karyati berhenti tangan genggam batu kecil untuk dilemparkan. Nggih. Kang Min monggo Kang Min.
12: Sugeng esok
0: Sugeng enjang.
12: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
12: Kuno Kang Min saking jujuran kulon Triwitati. Sugeng enjing Mas.
0: Nggih.
12: Mugi kita tansah pinaringan rezeki.
0: Amin, amin.
12: Yang lancar.
0: Nggih.
12: Keselamatan lan samo tayani pun.
0: Amin.
12: Sedereng pun menjawab. Salam kagem Pak De Paimin.
0: Heeh.
12: Ing jujuran kurang ugi.
0: Nggih.
12: Ingkang buka tambal ban mugi-mugi laris.
0: Amin, amin, Ji.
12: Jawaban kula nggih menika. Mengendap-endap utawi nek saged nyingkiri Mas.
0: Oh ngaten.
12: Supaya mboten dioyak.
0: Oh ngaten
12: mawon Mas.
0: Nggih.
12: Saking kawula matur suwun.
0: Sami-sami Kang Min jajaran. Ada Mas Ari di Lereng Merapi, jawabannya ada lari Mas. Oh nggih, ada Bu Azmi melempar pakai batu, ada Mbak Suro Trisik
13: monggo. Matuk batuk sugeng enjang Mas Semi.
0: Matuk batuk.
13: Mugi tansah sehat bahagia selalu.
0: Amin.
13: Mbak Suro ya sepodo. Semono go sehat.
0: Sehat nggih. Mek
13: petukan ku yo. Heyo. Heyo, heyo, heyo. Rombek mepet pager tetean kalu Mas Semi. Rombek mondo wedi tular melayu. Heyo, heyo. Mekaten kemawon nggih Mas Semi. Sugeng ngayahi tugas. Ngantos paripurna. Salam sehat.
0: Sehat selalu.
13: Bagas waras. Dadah.
0: Dadah. Sora wonten entri sema terus digusah-gusah ya. Tapi nek gelem melayu nek mboten, ayo ge malah nyerah. Ada Ki Prawara wontene rangkap sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng enjing salam karahayon Ji Mas Semi. Pokoke meneng mawon Mas, sik penting ampun melayu. Oh nggih, boning rum wontene Wonosari, sugeng enjing dari jam nggih menika menghindar Mas. Ada Pak Sidarjan wontene Madukisma menghindar Mas. Ada Oma sugeng enjing, jawabannya ada lari terus berlindung. Ada Pak Nugrahanto diajak ngobrol. Lho, niki beda dhewe ya toh. Pokoke diajak ngobrol. Lah memangnya saged bahasa itu komunikasinya gitu. Ada Bu Saginem sugeng enjing, jawaban pun lari Mas sama bawa gebuk. Wah, nanti kalau dikejar akan saya gebuk kok ngaten. Ada Pak Untung wonten ing Tamsis, jawabannya adalah saya pecinta anjing Mas, biasanya saya berhenti, saya dekati dan saya buat eye contact gitu. Jadi saling melihat mata begitu nggih. Baru saya belai. Oh, ngaten sih bagi yang memang familiar ya, atau mungkin punya punya trik seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak familiar ya mungkin punya strategi yang lain gitu. Wah, ini pawang ya ternyata Pak Untung. Ada Bu Yuliana Widiyati mengambil batu untuk dilempar ke anjing Mas. Oh, ngaten nggih. Ada Bu Mugi wonten ing kasihan, tetap tenang Mas, tidak gugup tapi waspada. Mas Kelawan Godian, ketemu anjing galak kita bawa tulisan, aku lebih galak dari ya kalau anjingnya bisa baca loh. Kalau gak ikut sekolah dulu, sering bolos, pripun iku. Ada Pak Damaskus, sugeng injing Pak Guru, sewaktu saya kecil dulu siap cari batu alias bawa batu dan atau gebuk gitu. Pun ngaten mawon, salam sehat. Bu Mulyatsi monggo Bu voice note.
14: Jawabanipun gih? Jangan lari dan jalan pelan-pelan.
0: Mekaten. Jalan, jangan lari
14: dari Ibu Mulia.
0: Matur nuwun. Ada Bu Sugiyarti sugeng ngicip matur gaduh jawaban kula adalah waduh pasti kaget Mas terus lari nek kula Mas nggih. Pak Agus Prastowo, pegang kerikil atau batu kecil atau bawa tongkat pendek nggih. Ada Bu Dewi sugeng ngicip, berjalan cepat terus lari Mas menjauhi dan cari bandem untuk jaga-jaga kalau dia kejar nggih. Mbak Yati wontening Sleman sugeng ngincing jawabannya menawi kulo Mas melipir-melipir sampun pun ngeten mawon matur nuwun. Nah niki melipir gitu. Mas Adi gamelan sugeng ngincing pelan-pelan menjauh Mas. Ada Pas Guru Kadipiro dihalau atau dibandem. Bu Eni Taman Tirto jawabannya menghindar. Ada Pak Bartan di Imogiri merunduk seolah-olah ambil batu untuk melempar, maka anjing itu akan lari menjauh walaupun tetap menggonggong. Oh ngeten. Bu Widyanise lari terbirit-birit sambil bilang astaga galak banget. Bu Mas Triawan Tening Surabaya jawabannya adalah kita

0: Pas waktu itu dulu pernah sampai helmku lepas terpelanting. Tapi malah dikejar sama anjingnya. Buas banget ya Mas menika. Oh nggih. Pak Kasiono, monggo
1: mulawen. Gatuk suking injing Mas Prabowo, Pak Kasiono mulawen.
0: Monggo.
1: Badhe ngaturaken jawaban. Nawi kula menawi manggihaken segawon ingkang galak menika, kula sangeni cik ngoten kok lajeng piyambakipun segawonipun menika boten ngrangsang-rangsang naming lajeng ngandel mawon tapi medak kanthi sabar mekaten Mas Sami Prabowo
0: nggih
1: sugeng injing berkah dalem.
0: Berkah dalem sih matur nuwun sih wanika Pak Kasiano punya trik ya toh. Kalau tenang kemudian tadi itu ada caranya gitu. Detia rontene PSJJ sugeng injing. Waduh kalau galak saya bawakan pisau Mas. Gih matur nuwun wah ini kendel banget jenengan gitu. Ada Mas Momo tenang baru Mas sugeng injing. Jawabannya adalah Dodok nitip salam. Oh nggih matur nuwun. Ada Pak Wiana sugeng enjing. Jongkok ambil batu lalu menatap tajam ke arah anjing galak itu. Anjing takut lalu berlari menjauh. Wah ini kalau kendel ngaten iki nggih to. Bu Pipit sugeng enjing. Jawabannya minggir-minggir sambil ngusah. Shh, ayo shh, aku wedi. Mbak Ima sugeng enjing. Monggo voice note.
2: Nek aku terus melayu Mas.
0: Melayu melajar nggih.
2: Sugeng enjing.
0: Matur nuwun. Pak Amri jawabannya menghindar ada Pak Sutanto. Jawabannya adalah Madu Gadon jamnya takut Mas Onggi. Bu Darmini lari kencang. Ada Bu Esti wonten ing Kulon Progo berhenti dan tidak melakukan gerakan. Akhirnya entar pergi sendiri. Ada Mas Pri wonten ing Pelayan menghindar mencari jalan lain. Ada Pak Untung Daharjo. Waduh jangan teriak ketakutan Om. Lari dan jongkok Om. Derek salam Onggi matur nuwun. Ada Mbak Jio Madu Gadon jawabannya mengusir walau dengan rasa takut. Ada Pak Sarjiman, Abah Sarjiman suka nginjing. Saya termasuk aku sama anjing Mas sejak dulu. Biasanya saya melipir-melipir alon-alon lem laku. Oh ngaten nggih. Bumin wontene Sukoharjo jawabannya adalah berhenti diam dan menghindar. Kemudian ada Pak Badha Triutama, diam tidak bergerak dan melangkah pelan-pelan. Pak Bambang Sutarno kalau wau sampun, Pak Barno ditempel lari Mas. Ada Pak Tejo lari nek kula nji, Pak Zainal wonten ing Gemolong Sragen. Nek ketemu anjing galak Mas telpon bojo ojo. Biar telepon bojo aja biar diberesin soalnya sama galak. Oh tak aturke lo mengke lo niki nek bedengke pripun ayo. Ada Mas Soeharto cari batu atau kayu nggo jaga-jaga Mas Enget was biasa wae Mas. Oh aniki gitu friend. Sudah biasa Mas, mungkin familiar begitu jadi tahu caranya bagaimana nggih. Busut ini sugeng enjing. Biasanya pun Mas tiang lajeng melajar Mas nggih pun prayogi mandek mendel terus mundur alon-alon kayak lagu kita mundur alon-alon nggih sersa budaya. Nanti kita buka lagi nggih di telepon dan juga yang bergabung di WA nanti saya bacakan lagi. Tapi kita istirahat sejenak dulu untuk mendengarkan satu koleksi lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Madok Gadok.

0: Wah, segere. Agis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Selamat ya, terima kasih Mas Tur, saya bersama kami di Madugado Perumpat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk panjenengan. Nah, ini berkaitan dengan bijak bermedia sosial tersebut yo. Sekarang ternyata juga salah satu yang menjadi perhitungan atau pertimbangan ketika seseorang itu masuk ke dunia kerja, apakah itu menjadi ASN ataupun juga menjadi pegawai karyawan swasta, itu ternyata adalah berkaitan dengan jejak digital. Begitu nggih, sehingga jejak digital itu sangat-sangat menjadi hal yang sangat penting diperhatikan baik oleh pemilik perusahaan begitu, dan juga tentunya pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan ASN ya, atau PNS dan pegawai lainnya begitu. Kenapa? Karena jejak digital ini menjadi perhatian yang semakin penting di tengah proses seleksi berbasis digital. Dan tentu memang dengan begitu memang harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Supaya apa? Supaya kita bijak dan tidak asal menggunakan media sosial. Karena itu menjadi salah satu juga pertimbangan apakah diterima atau tidak seseorang untuk menempati satu posisi jabatan, baik itu di jabatan milik pemerintah ya, di ASN ataupun juga di perusahaan-perusahaan swasta. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 tersebut ya. Apa yang paling sering orang lakukan ketika bertemu dengan anjing galak? Sugeng Enjang Mato Gado.
1: Sugeng Enjang Mas Hani Prabu.
0: Sugeng Enjang. Sehat-sehat Bu Yano?
1: Alhamdulillah, kabaripun Kang Putra.
0: Pangestunipun. Alhamdulillah sudah sehat, Bu.
1: Nggih, enggal janeng tuntas.
0: Amin.
1: Kita lagi bergenggeng nggih.
0: Matur nuwun doanya.
1: Nggih, Mas Hani, menurut pengalaman, itu memang saya sok duduk ngoten niku. Tapi kok kemarin kok kalau nggih napa kula beda.
0: Pripun?
1: Beda biasa. Teng Widamartan niku teng Medelan niku rak ngono to. Napa di pagre ombo niku.
0: Nggih.
1: Langsung loro ping nyandar kabeh jomoro.
0: Nggih.
1: Lah kula yo gojek. Halo bro, aku datang. Assalamualaikum nanti bendaramu
0: kula ngoten niku. Ngoten niku.
1: Nggih. Halo Om, metua iki kula ingon-ingon bagus kabeh. Terus duduk semua.
0: Oh ngaten.
1: Nggih.
0: Lah kok ya paham ya disebut ke
1: anu itu nih. Apa? Anaknya keluar. Mm-mm. Oh, Bude kesini ya, Bude kesini gitu.
0: Oh.
1: Apa emang bagus tenan wae ya, Bro. Dari gak kena tak gitu. Oh, memang asuki ngono kuwi. Jadi apa ya, dia itu penjagaku gitu. Satu, terus di dua jalan Bantul.
0: Nggih.
1: Kudu-kudu sak wedhus-wedhus cilik niko.
0: Nggih.
1: Ya Allah, Sri, iki do medokke aku. Waktu suami masih tuh. Mundur ora Pak, kok sik aku tak cincing. Mbak, metuwo iki ngoni wono. Ngetokke semua. Terus Mbak ngendhawe kene. Dia itu di bawah meja semua dua itu.
0: Oh.
1: Yang satu jaga di anu. Lah saya mentahangkring kok. Maaf yo, aku ning dhuwur meja sikilku. Wis ayo metu. Tawange wis dijagani. Ya Allah wis aja suwe-suwe rasa gawe ke wedang. Piye Mbak, aku mantep undangan saya gitu. Pengalaman seperti itu ternyata dia minta dianu. Minta di coro-coro uang itu minta di uang kayak gitu.
0: Oh ngaten.
1: Tapi ya enggak lama, enggak jenak Mas Emi, jadinya ya wis sesuai dengan tujuan maksud saya terus pulang.
0: Ngaten
1: jelingan seperti itu.
0: Ngaten.
1: Mas Emi itu cerita dikit ya. Makasih Kak Mas Emi, kemarin saya ketemu sama Bu Nini, Nini semua, Nini pengawas, Nini penilik PAUD, Nini kepala sekolah, Nini guru di pelayan. Halo Bu Nini, tak sapa sekarang. Kemarin protes semua Bu Nini, iya mau diciwiti nek ora dijawil. Gitu aja Mas Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Yanu Asinci, ada pengalaman seperti itu. Saya juga pernah ulem-ulem. Ulem-ulem yang punya rumah ternyata memelihara anjing ya, nyun sewu ya, akhirnya kakinya naik ya. Sugeng Enjang Mato Gado.
2: Sugeng Enjang Mato Gado Mas Semi.
0: Mami, kabar di baik Mami.
2: Kabar di baik, sehat walando.
0: Sehat walando.
2: Untuk dilantir saya pendengare penyiare.
0: Sehat.
2: Kulo kenganu.
0: Pripun?
2: Dan kulo tau kepethuk.
0: Oh.
2: Kepethuk anjing galak ning kulo teh ngengum sama malah sik galak. Mau nyopot ngopo tanggane terus kan nambahke.
0: Oh ngaten.
2: Itu malah ora tau kepethuk malah niku sik nyopot ning gendhe lho dhewe bocah. Ngene-ngene dhewe niku sik galak ngopo tanggane.
0: Oh ngaten.
2: Terus kan kan nambahke nganti mari.
0: Nggih.
2: Wis nonton kemawon
0: matur nuwun. Sami-sami Mami Sartika sehat selalu Mami. 552219 senggeng enjang matur gaduh.
3: Sugeng enjang Mami.
0: Sugeng enjang Pak Sakyo. Mboten sak didamel-damel kok suwanten niku.
3: Ten masae kula nek alus-alus nek kasar-kasar. Padahal sitane yo kasar.
0: Ingkang bakal sehat-sehat ya Pak Sakyo nggih.
3: Berkahipun mugi-mugi putane Mas Semi enjang dangan.
0: Amin, sampun sehat.
3: Nek lare alit pengalaman kula niku namung ajeng tambah akal.
0: Oh ngaten nggih.
3: Nek Mas Semi pitado. Masalahe kula ya pun anak kula telu nipun kula matke. Woi ben arep tambah akal.
0: Ngaten nggih leres.
3: Mas Semi.
0: Nggih.
3: Jenengan pikantuk saking salam saking kakang kula.
0: Sinten?
3: Kang Kiri
0: wonten
3: dagan pinggir.
0: Dagan pinggir menapa pundi?
3: Bambang Lipuro.
0: Bambang Lipuro sih matur nuwun mugi. Eh,
3: Kang Kiri pun kula tugekke salam dengan kali Bang Semi.
0: Nggih. Monggo sami.
3: Ngaten Mas Semi. Wong nggih.
0: Jawab napa jenengan?
3: Oh, jawab. Anek kula pun nganti nginyah pitbull yo lho, Mas.
0: Oh, nggih pitbull wae lah.
3: Sapa do kula.
0: Waduh lah kok.
3: Ning nggih niku. Sedulur-sedulur adre njur gregeten yo klotol.
0: Oh lah nggih kangge lah nek. Dewedi pripun nggih?
3: Ngeten. Dunake wedi yo mboten yo medeni canpene mboten medeni.
0: Oh ngaten.
3: Ngaten Mas Semi. Tugas-tugas mugi-mugi sedaya warga welut.
0: Amin amin. Sami-sami Pak Sakyo wonten ing palian kretek nggih ta. 552219 sugeng enjang matur gaduh.
3: Sugeng enjang matur gaduh. Salam sepuh Mas Semi.
0: Dalam sehat Pak Mujiono nggih.
3: Alhamdulillah penyenan nggih sehat.
0: Sehat alhamdulillah menika.
3: Kula dereng nate pengalaman niku ya kula nggih ming derek niku wis do ngendika menurut duduk.
0: Duduk.
3: Ambil batu napa kayu.
0: Oh ngaten nggih.
3: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami Pak Mujiono wonten ing brosot 1 lagi 552219. Matur gaduh selamat pagi.
4: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang Mbah Nawi.
4: Nggih.
0: Nah, terus pundi menika pawartos sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
4: Terontong-terontong panas.
0: Mekaten nggih.
4: Nggih.
0: Monggo. Jawab
4: jenengan. Nek cara kula menghindar,
0: menghindar
4: tapi tenang.
0: Heeh.
4: Nek mboten nggih gawake panganan dinei panganan sak mangan-mangan lah dadi ragala.
0: Ngaten apa?
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Galak niku mergo ngeleh kok niku.
0: Oh, alah mergo ngeleh ternyata nggih.
4: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami.
4: Ngayahi tugas ngantos paripurna sehat wal afiat
0: kaya
4: keluarga lancar rezekinipun.
0: Amin. Matur nuwun. Mbak Nawi wonten ing Budur dia sehat selalu setiap keluarga. Kita buka yang bergabung di WA nggih tersebut deh supaya nanti bisa terbaca semuanya. Kamu ada yang bergabung dari Bu Warini menika mengirimkan voice note monggo Bu. Sugeng enjang.
5: Halo. Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing Bu.
5: Prabowo.
0: Nggih.
5: Wonten ing Mathuk Gathuk menika. Wilujeng makarya nggih ngantos mangke paripurna.
0: Nggih.
5: Ugi salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
5: Kula menawi pinanggih napa segawon galak. Nggih, mbon gemeter kok, Mas. Ajrih sanget
0: kula. Mekaten,
5: nggih. Terima gandil kemawon.
0: Mekaten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Salam budaya.
0: Lestari budaya ke Bu Warini ada Pak Arif jawabannya menghindar, ada Bu Sindi menjauh, ada Bu Rami wontene melati sekeng enjing. Jawabannya adalah oh nggih absen mawon. Matur nuwun. Ada Bu Ningsi wontene Wonosari kalau anjingnya tidak menggonggong enggak gacar-gacar ya kita tenang aja. Tapi kalau anjingnya kayak mau nyerang, kita jongkok pura-pura ambil batu, Mas. Anjingnya mesti takut lari. Oh, ini pengalaman waktu SD dulu. Nggih. Bapak Elita wonten ing Bantul. Jongkok Mas sambil ambil batu. Ada Mbak Bejo ambil batu untuk mengusir. Ada Pak Gatot Anjono mengusir, Mas. Ada Pak Suhartono Raharjo, hati-hati agar selamat. Ada Pak, ada Mbah Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing, lempar batu, Mas, gitu. Lempar batu tidak sembunyi tangan. Ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan Sugeng Enjing, menawi posisi anjing menika seperti gambar yang didiamkan aja. Kalau dikejar ya terus jongkok, oh, ngaten. Ada Mbak Iglendi kalau wau sampun. Ada Mbah Mudi Giri Mulyo, teriak Mas ngusir dengan melempar batu atau sejenisnya. Ada Pak Sunaryana di Muntilan, siap-siap bandem ke wanggu watu, Mas. Oh, nggih. Bu Hana wonten ing Beran monggo.
6: Sugeng sama Kak Gato. Sugeng sama Mas Ami berapa wong ini. Bu Hana di Beran Kidul cerita di Sriman, Mas, jawabanku kalau ketemu anjing gala itu kita jongkok.
0: Jongkok.
6: Jadi anjingnya lari.
0: Oh, ngaten. Matur
6: nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Salam sehat, lestari budayaku. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul monggo.
7: Minggir ora wani dak mangkone dicokot.
0: Aduh, jorane iso ditinggal mlayu gitu. Ada Pak Gading jongkok, ada Bu Purwanti juga jongkok jawabannya. Bu Sumaryati monggo voice note.
8: Sugeng
0: Enjang, Bu.
8: Nggih. Jangan kon nonton kira yo. Anu, kula balang.
0: Balang nggih.
8: Kalih ngene persen Mas Muskan kok bangun boten tugas niku. Penting nggih, Mas.
0: Oh, tugas kok wonten kok nggih. Dalu gitu, mengke dalu. Ada Pak Sutrisno wonten ing Gamping, berhenti diam dan waspada. Ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo, langsung duduk atau manjat, Mas, nggih. Pak Agung Sutrisno, pokoknya ngebrok, Mas, sambil batu atau lari sambil melempar batu. Ada Pak Min Suratno jawabannya siaga. Ada Pak Bupartina wonten ing Delingo, ndodok, Mas, pokoknya. Ah, kemudian menika dari Pak Mujiarto monggo.
9: Voice note. Sugeng Enjang, oh, Matuk Gato. Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo. Nek jarene simbah niku, nek ketemu anjing galak ken dodok ken jupuk watu, men anjinge ojo mengejar. Neng yang saya lakukan kalau ketemu anjing galak itu berteriak dan lari-lari, karena kalau mau dodok takut sekali. Kejar-kejaran sama anjing jadi nih.
0: Si, waturun Bu Muci, si ada Mbak Surar Gelau bandem watu, Mas. Nggih, Bu Suwit wonten ing Surabaya. Pokoke yen kula lajeng lingguh meneng mawon, Mas. Nggih, ngentosi anjingipun kesah wedi kula. Pas saya tamu wonten kali kota siapanya omblos. Oh, omblos menika napa omblos? Melayu ngoten nggih. Mbak-mbak mulya wonten ing Gotirita menghindar atau jongkok sambil cari batu. Ada Mbak Sariti wonten ing Putan Sugeng Enjing. Nggih, Mbak Sariti sehat-sehat nggih. Jawabannya adalah pokoke ndodok karo bengok-bengok. Nggih, waturun. Keluarga Puton sih tansah penaringan sehat. Pak Mujiono jawabannya jongkok, Mas. Ada Bu Sukarni wonten ing Kulon Progo, miso, Mas, terus bilang. Atas malah kayak njeluk nek ngaten iku gitu. Kayak diceluk, Pak R sikit panjatan, dodok, Mas, mendet watu, mangke nggih mbalang nggih. Kemudian Di Hafiza menika wonten ing Temanggung napa pundi jenenge, wono sapa sih? Monggo. Di Hafiza.
10: Sugeng Enjang matek gak.
0: Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang Om Semi Prabowo.
0: Nggih.
10: Kula Hafiza saking Lereng Sumbing Temanggung. Aceng derek jawab.
0: Monggo.
10: Jawabanipun ampun panik. Merasuan Om Semi Prabowo.
0: Sami-sami, gak usah panik nggih. Kang Dirja wonten ning Bangun Tapan, Singosaren Bangun Tapan, tenang, waspada, siap-siap melayu banter. Pak Untung, wah, teriak, teriak panggil yang punya. Wah, ini ganteng-ganteng ini piaraannya. Ada Bu Wagima wonten ning Gunung Kidul, duduk. Duduk kalih ambil batu buat keamanan, oh, nggih. Kemudian Sugeng Enjing dari Bu Wati, selamat pagi. Jawabannya adalah kula pokoke langsung dodok, Mas, pun ngoten mawon. Mbak Kakung lempar dengan batu. Kemudian ada Bu Minarti wonten ing luar Sugeng Enjing, jawaban kula adalah menghindar, Mas, kalau masih jauh. Pak Indra Sutapa Sugeng Enjing, tenang, dodok tenang, sinambi jawab. Ayo, ora nakal ya, Le, Nok. terus dijak ngobrol gitu. Yo sirup mangga voice note sugeng enjing.
11: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
11: Nggih. Kulo nderek jawab nggih. Nek petuk anjing niku nek kula ajeng ten warung petuk anjing nek sakniki. Kula yo ngumpet-ngumpet ngoten lho.
0: Waduh, ngumpet-ngumpet.
11: Ayo, ayo, ayo. Ngaten. Oh, ngumpet-ngumpet. Ngoten, Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Kasim Bang Rejo jawabannya adalah ambil batu untuk dilempar. Ada Bu Artini wonten ing salam sugeng enjing menghindar, Mas. Pak Zari wonten ing mantingan. Jawabannya adalah pengalaman kula, Mas. Sing penting tenang. Sing penting tenang. Nini Dewo selamat pagi. Wah, niku pengalaman kula, Mas. Nalika alit kula sak rencang lajeng melajar sambil ndonga. Sumumbuk ngaten Mas. Oh ngaten nggih. Ada Bu Ruswini maturun absen mawon, ada Bu Eli wonten ing nunukan. Kalau saya jongkok Mas biar anjing mengira ambil batu untuk dilempar. Oh nggih, ada Bu Salama sugeng enjing nate numpas sepeda doya anjing Mas. Kula tiba ten dapuran pring sak pite terus anjinge njur bali mlayu ning omahe. Lucu Mas pokoke. Le tiba nang tengah wit pring. Waduh. Nggih. Mbak Aira lari, Pak Untung Harjo nyari batu untuk melempar, ada Mbak Jenggot nonton kidul studio. Jawabannya adalah kula mireng dagelan ten radio sak derengipun kirike nyakot dicokot riyen. Oh ning niku namung cerita lho nggih. Asline nggih mboten wantun gitu. Mbak Popi wontene Muntilan. Orang membawa tongkat buat mukul Mas kalau anjingnya mau menggigit nggih. Pak supaya kadi layar monggo voice note.
12: Sugeng esuk Mas. Sudah.
0: Nggih.
12: Menawi kula kepanggih asu gala nggih menika kula balang nggih watu mawon.
0: Oh, jawaban kula mekaten. Nggih, matur nuwun balang nggih watu. Ada Bu Ir jawabannya adalah ndodok, Bu. Nggih, putri sirup jamu berteriak minta tolong Mas, ada Pak Dimas wonten ing tempel langsung balik Mas nek kula. Rasido liwat gitu. Bu Siti wonten ing Bangun Taman sebenarnya njing. Saya ingin berbagi cerita Mas, waktu saya berusia 9 tahun dan tinggal di asrama, saya ingin membeli roti. Saya ada teman-teman yang usianya 5 tahun lebih tua dari saya. Tiba-tiba muncul anjing galak teman saya menggendong saya dulu lalu kami lari. Karena begitu takut, saya tidak menyadari sandal saya tertinggal. Setelah kami agak jauh ada seorang ibu yang mengejar kami. Ternyata beliau hanya ingin mengembalikan sandal yang tadi jatuh. Oh, ini sandalnya, Dik, tertinggal. Oh, alah ngaten nggih. Panjang banget ceritanya. Satu aja ya yang saya bacakan. Bu Warsi sugeng enjing salam sehat. Nggih, absen mawon Bu Yanwasih kalau wau sampun. Bu Sunardi di Abimana 2 menghindar, Mas. Oh, sampeyan kok enggak wonten Semarang nggih, Bu? Nggih. Sehat-sehat nggih, Bu. Pak FX Wondo wonten ing Kalasan pagi, Mas. Malam bebeda nek kula Mas. Wah, niki kendel jenenge gitu. Pak Jumakir sugeng enjing. Kalau saya Mas langsung duduk dan tangan gerabangan mencari batu. Setelah itu anjing tahu, pasti anjingnya langsung lari secepat mungkin. Nggih, Pak Suwana wonten ing Wedi, berusaha menghindar ada Bu Wit sugeng enjing. Kula sawang kalih beto bandem, Mas. Nggih, bae jam sugeng enjing monggo voice note.
13: Sugeng esuk matuk gatuk.
0: Sugeng enjing
13: Mas Semi Prabowo. Nggih, bae jam babatan piyungan nderek absen nggih mawon. Ngaten.
0: Ngaten.
13: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, terus sampeyan terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, ternyata dari sekian banyak jawaban itu, setelah diprosentase itu paling banyak jawabannya adalah ndodok. Tenang ya toh, sambil menyiapkan sesuatu untuk dilempar etok-etoknya begitu nggih. Baik, terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini tersebut ya. Tidak lain adalah yang penting pagi-pagi itu kita bisa saling silaturahim, saling mendoakan begitu nggih. Dan tentu pengalaman yang sudah Anda sampaikan pagi hari ini bisa menjadi satu bahan juga informasi bagi pendengar yang lain. Ingkang baken tansah pinareng sehat bakas suara setiap pagi bisa bertemu di Madok Gadok. Kita akan ketemu lagi di Madok Gadok edisi berikutnya. Tapi sebelum saya tutup, ini ada satu lagi yang bergabung dari Mbak Yani gitu. Lengga wontening Ponggo. Oke, saya selalu jawabannya adalah apa tadi ya? Coba saya lihat lagi. Jawabannya adalah pengalaman waktu itu adalah begitu ada anjing yang jegok kemudian dodok eto-eto ambil batu. Ya baik, sampai di sini untuk Madok Gadok kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok di hari berikutnya. Sugeng enjing dan sugeng makaryo. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarsambudoyo, Badan Gizi Nasional membekukan sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat kelalaian prosedur serta ketiadaan sertifikat layak higienis sanitasi. Selain menghentikan aliran anggaran dan mengevaluasi fasilitas yang memicu kasus keracunan massal di Sleman dan Bantul, BGN menegaskan siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban serta membuka peluang jalur hukum bagi pengelola yang terbukti lalai. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 120 karya seni rupa dipamerkan dalam ajang Satu Akar Tiga Jejak di Galeri SMSR Yogyakarta sebagai wadah kolaborasi antara alumni dan pelajar dari UNY, ISI Yogyakarta, serta SMSR. Pameran yang berlangsung selama 3 hari ini digelar untuk mempererat kebersamaan institusi yang lahir dari rahim kampus Asri, Gampingan, sekaligus menjadi sarana promosi karya seni kepada para kolektor. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Se

Tersebut budaya pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta untuk mengetahui informasi harga-harga kebutuhan pokok. Dan kali ini saya akan menuju ke Kulon Progo, menuju ke pasar Galur ya. Informasi untuk harga kebutuhan pokok sudah kami siapkan untuk Anda, kami himpun dari website kulonprogokap.go.id. Untuk hari ini hari Rabu 23 September 2026. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk harga beras kualitas medium Rp15.000 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp16.000 per kilogram. Harga gula pasir, untuk gula pasir curah